0: untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini,
6: sana, comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substek store usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 miliar, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
7: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi. Yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danaantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
11: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danaantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
13: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
15: Menurut saya, ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
16: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
17: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danaantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasaraya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

reformasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini semua aktivitas yang sudah Anda susun rapi di agenda kegiatan Anda juga bisa dijalankan dengan baik dan juga memberikan hasil yang lebih sempurna di hari ini. Cuaca di kawasan Samang Merah, Bumi dan Nanti pagi ini sangat cerah sekali. Semoga bisa memberikan motivasi dan juga bisa membangun mood booster Anda untuk mulai aktivitas Anda di pagi ini. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung di opini publik. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-575-6494 atau di 0811-0857-5381-0365.

Pendidikan pendidikan merupakan hak dasar setiap anak bangsa tanpa memandang tempat tinggal, latar belakang ekonomi maupun kondisi geografis melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB, di mana pemerintah berupaya memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Namun di Kabupaten Sanggau, pelaksanaan SPMB masih menghadapi sejumlah tantangan terutama di wilayah pedalaman, perbatasan dan daerah yang sulit dijangkau. Karena Kabupaten Sanggau memiliki karakteristik wilayah yang cukup luas dengan kondisi geografis yang beragam. Karena sebagian desa berada di daerah pedalaman yang harus ditempuh melalui jalan darat dengan kondisi yang belum sepenuhnya memadai. Bahkan ada wilayah yang masih bergantung pada transportasi sungai. Dan kondisi ini berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Di beberapa sekolah, khususnya di daerah terpencil, jumlah calon peserta didik baru masih belum mampu memenuhi kuota yang tersedia. Dan sebaliknya, sekolah-sekolah yang berada di pusat kota ataupun kecamatan justru mengalami persaingan yang cukup tinggi. Ketimpangan ini menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Menurut Anda pendengar, apakah akses jalan dan kondisi geografis masih menjadi kendala utama bagi anak-anak untuk bersekolah di Kabupaten Sanggau? Dan bagaimana pengalaman Anda ataupun keluarga yang dapat mendaftarkan anak melalui sistem penerimaan murid baru? Apakah prosesnya sudah mudah dan juga merata? Apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah-sekolah di wilayah pedalaman dan perbatasan dalam memperoleh peserta didik?

Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 0811575694 atau di 0857538103 65. Untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda, bagaimana sejauh ini akses dan kondisi geografis mempengaruhi pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau, dan langkah apa yang perlu dilakukan agar seluruh anak termasuk di wilayah 3T juga memperoleh kesempatan pendidikan yang sama. Dan bagaimana memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dalam pelaksanaan SPMB? Kami undang Anda di kesempatan kali ini, silakan di 0811575694 atau di 0857538103 65. Kami undang Anda untuk Anda yang bergabung pendengar di edisi hari ini, bagaimana menurut Anda dan bagaimana peran orang tua dalam memastikan anak-anak tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, dan apakah yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah 3T, apakah pemerataan guru dan fasilitas pendidikan juga sudah dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Di 0811575694 atau di 0857538103 65 untuk Anda ingin menyampaikan atensi Anda pagi ini. Kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini dan juga mengundang Anda kembali bergabung di Opini Publik setelah satu lagu berikut ini.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin,
1: Mas,
0: tadi. Ini rumahnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda di kesempatan pagi hari ini terkait juga dengan bagaimana kondisi ataupun sejauh mana akses dan kondisi geografis mempengaruhi pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau. Karena Kabupaten Sanggau di beberapa sekolah juga khususnya di daerah terpencil, jumlah calon peserta didik baru juga masih belum mampu memenuhi kuota yang tersedia. Mungkin saat ini pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemerataan tenaga pendidik dan juga pembangunan sarana dan prasarana, karena digitalisasi layanan pendidikan hingga penyempurnaan kebijakan SPMB yang lebih adil dan juga transparan. Namun keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah semata. Karena peran sekolah juga sangat penting dalam memberikan pelayanan yang ramah, terbuka, dan juga memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai proses SPMB. Karena sekolah juga perlu membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan mutu pendidikan dan juga prestasi peserta didik. Karena orang tua juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan anak-anak tetap melanjutkan pendidikan sesuai dengan jenjangnya dan kesadaran untuk segera mendaftarkan anak ke sekolah dan memberikan dukungan selama proses pendidikan menjadi bagian yang sangat penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah. Karena sekolah juga memiliki pesan yang strategis di mana pemerataan pendidikan bukan hanya soal membangun gedung sekolah tetapi juga memastikan seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, baik itu berkembang dan meraih cita-cita. Nah, bagaimana menurut Anda pendengar, apakah akses jalan dan juga kondisi geografis masih menjadi kendala utama bagi anak-anak untuk bersekolah di Kabupaten Sanggau? Dan juga bagaimana pengalaman Anda atau keluarga dalam mendaftarkan anak melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB? Apakah prosesnya juga sudah mudah dan juga merata? Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah-sekolah di wilayah pedalaman dan perbatasan dalam memperoleh peserta didik baru? Mengenai hal ini juga pendengar, nanti kami juga akan mengundang Anda untuk bergabung untuk menyaksikan juga melalui channel YouTube kami di program Dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini terkait juga dengan SPMB Sanggau, bagaimana tantangan pemerataan pendidikannya. Nanti juga kita akan mendengarkan perbincangan bersama salah satu guru di SDN 03 Sontas dan juga wakil kepala kurikulum SMPN 3 Satap Toba. Kami mengundang Anda juga untuk menyampaikan atensi Anda pendengar, nanti bisa bergabung melalui line telepon kami di 08115756494 atau di 08575381035. Dan juga Anda ingin bergabung di live chat kami di RRI Digital, juga mengisi kolom komentar kami di channel YouTube kami. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Ntkong. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami, dan Anda akan dengarkan selanjutnya pukul 8 hingga pukul 9 dengan Dialog Sanggau Menyapa.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, untuk Anda yang berada di pusat-pusat perbelanjaan, di toko-toko, dan juga Anda yang berada di sawah, di kebun, di ladang, ataupun yang saat ini sedang mendengarkan dalam perjalanan dimanapun Anda. Semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Pagi ini pendengar, cuaca sangat cerah dari kawasan Sabang Merah, Bumiran nanti. Semoga bisa memberikan semangat untuk Anda juga melakukan aktivitas. Dan selamat pagi kami ucapkan untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz, mendengarkan melalui RRI Digital Streaming, dan juga menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau. Baik pendengar, pagi ini kita akan membahas terkait juga dengan tantangan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau, bagaimana kondisi SPMB Sanggau, karena pendidikan ini kan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, pemerintah juga terus melakukan penyempurnaan sistem penerimaan peserta didik baru. Nah, salah satu kebijakan terbaru adalah sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang menggantikan sistem sebelumnya dengan tujuan menciptakan proses penerimaan yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan berpihak pada pemerataan kesempatan belajar. Baik, pagi ini saya sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya seperti apa sebenarnya tantangan pendidikan yang ada di Kabupaten Sanggau, dan juga saat ini bagaimana kondisi di beberapa sekolah. Saya sudah bersama Bapak Edi Sapriansyah, Wakil Kepala Kurikulum SMPN 3 Satap Toba. Selamat pagi Pak Edi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Oke, selamat pagi Pak Edi, bisa on kamera Bapak?
1: Yeah.
0: Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Cukup baik, Mbak.
0: Cukup baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, posisi lagi di mana nih?
1: Sekarang lagi di kampung ini, Mbak, di tempat rumah keluarga di Balai Karangan.
0: Oh, oke. Baik, terima kasih. Pak Edi, saya bersama Ibu Yulia Suryati Tohcin, yaitu guru SDN 03 Sonta. Selamat pagi, Ibu Yulia.
2: Selamat pagi, Ibu.
0: Oke, bagaimana kabarnya di wilayah perbatasan pagi ini?
2: Puji Tuhan, kondisinya baik dan cuaca juga mendukung untuk pagi hari ini.
0: Oke, cerah ya cuaca ya, karena pagi-pagi udah cerah banget ya di Sanggau. Dan tadi sudah disampaikan ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian, karena di Kabupaten Sanggau ini kan implementasi SPMB ini memiliki tantangan yang cukup kompleks. Sebagai daerah yang memiliki wilayah yang luas, berbatasan langsung juga dengan daerah Malaysia, serta memiliki juga kondisi geografis yang beragam, di mana pemerataan pendidikan menjadi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan penerimaan siswa baru, tetapi juga menyangkut tentang kualitas sekolah, distribusi guru, infrastruktur, hingga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Nah, oleh karena itu, keberhasilan SPMB di Kabupaten Sanggau ini pendengar sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, baik itu sekolah dan juga masyarakat, dalam mengatasi berbagai kendala tersebut. Baik, saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Kalau melihat dari kondisi saat ini Bapak, bagaimana pelaksanaan sistem SPMB tahun 2026 di SMP Negeri 3 Satap Toba Pak, secara keseluruhan?
1: Untuk tahun 2026-2027 ini di SMP 3 Satap Toba sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Mbak. Nah, kami membuka SPMB sesuai jadwal, dan saat ini sudah tutup sebenarnya. Namun namanya kita di daerah 3T ini biasanya ada saja kejutan-kejutan terkait penerimaan siswa baru. Biasanya di akhir-akhir itu biasanya ada lagi, Mbak, masuk. Nah, seperti itu aja, Mbak.
0: Oke, okay. Tapi sesuai nggak sih dengan jadwal juga ketentuan yang berlaku, Pak?
1: Iya, untuk jadwal kami tetapkan sesuai dengan jadwal yang berlaku, Mbak. Namun, lagi-lagi biasanya di sekolah kami ini punya namanya kebijakan khusus, Mbak, ya. Karena kita di wilayah terpencil, biasa ada yang telat mendapatkan informasi, ada yang tiba-tiba orang tuanya pindah masuk kembali ke kampung, jadi di detik-detik terakhir pun kami biasanya welcome.
0: Ada menerima. Toleransi gitu ya?
1: Iya,
0: betul. Oke. Baik, berarti ada kebijakan khusus setiap tahun, Pak, ataupun hanya tahun ini?
1: Iya, untuk 2 tahun belakangan kami mulai lakukan kebijakan itu selama tidak melebihi ketentuan lah, Mbak ya. Artinya anak itu bisa dimasukkan ke data Dapodik dan lain sebagainya, Mbak.
0: Berarti seperti anak itu juga punya data yang baik ya, Pak ya. Jadi persyaratannya juga terpenuhi. Jadi ada sedikit toleransi lah kalau sedikit-sedikit telat gitu ya.
1: Oh, iya, no.
0: Oke. Baik, tapi kalau untuk tahun ini ada berapa total, Pak, kuota peserta didik baru yang disediakan?
1: Jika kita menilik kebutuhan sekolah atau apa itu kuota secara nasional sebenarnya untuk satu rombol itu sekitar 28 sampai 32, Mbak ya. Namun kenyataannya di sekolah kami tidak mampu menerima sebanyak itu, Mbak. Karena ruang kami hanya kelas satu kelas yang dibagi dua ya, Mbak ya. Jadi satu rombol itu satu kelas dibagi dua. Jadi maksimal kami menerima 20 siswa saja. Namun lagi-lagi yang diterima pun tidak menyampai 20 dari kita yang kami. Iya, hanya sekitar saat ini sekitar 6-7 orang, Mbak.
0: Per satu rombolnya.
1: Iya, per satu rombolnya, Mbak.
0: Oh, apakah setiap tahun seperti itu, Bapak? Atau mungkin ada perbandingan dari tahun-tahun sebelumnya?
1: Untuk tahun-tahun sebelumnya itu, Mbak, kami rasa 2-3 tahun ini lebih baik, Mbak. Bahkan tahun-tahun yang berlalu kami pernah hanya menerima 3 orang, Mbak. Dan meluluskan 3 orang saja. Nah, seperti itu, Mbak.
0: Oke. Ini tapi kalau melihat dari ini kurang lah gitu ya. Kurang lah. Ini permasalahannya apa sih sebenarnya? Apakah juga memilih sekolah-sekolah yang lain ataupun saat ini juga mungkin sekolahnya agak apa ya, agak jauh atau bagaimana ini, Pak?
1: Pertama faktor geografis, Mbak ya. Kita berada di benar-benar di wilayah terpencil, hanya satu sekolah yang menjadi domisili kita, yaitu SDN 1 Baganasam. Nah, di situ hanya sekolah itulah menjadi tulang punggung untuk SMP kita, Mbak. Karena namanya mungkin pemikiran para pendiri sekolah dulu, jika anak SD itu sulit untuk keluar dari kampung untuk melanjutkan sekolah. Jadi berdirilah SMP 31 Oktober itu, Mbak. Nah, jadi dari SMP 1, SD 1 itu tadi, itulah yang naik ke SMP 31 Oktober. Dan untuk tahun ini dari SMP 1, SD 1 itu ada 6 siswa dan semuanya melanjutkan di SMP 31 Oktober. Sedangkan perbandingannya dengan tahun-tahun kemarin itu, sebelumnya kami menerima lebih banyak. Yang paling banyak itu sekitar 12 siswa. Ya, jadi paling banyak sekolah kami itu, Mbak, dalam satu tahun ajaran dari kelas 7, 8, 9 sekitar 32 siswa saja. Tidak pernah melebihi itu, bahkan seringnya kurang dari 25 siswa. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, berarti kondisi geografisnya ya dan juga sekolah yang indukannya cuma satu ya, Pak ya. Jadi lulusnya 10 ya, masuknya 10 gitu ya.
1: Oh. Iya, seperti itu.
0: Tapi berapa, Pak, rata-rata jarak dan juga waktu tempuh yang harus dilalui siswa setiap hari untuk sampai ke sekolah, Pak? Apakah moda transportasinya yang paling banyak digunakan di sana? Apakah rumahnya jauh-jauh ataupun memang berdekatan?
1: Iya. Iya. Yang pertama, kita kembali lagi, kenapa biasanya siswa kita sedikit? Karena untuk pekerjaan orang tuanya itu, Mbak, rata-rata bekerja di kota ya, Mbak ya. Jadi kadang anak-anaknya itu sekolah di SD 1 ini, Mbak, dengan tinggal dengan kakek neneknya. Begitu SMP mereka bawa ke kota. Nah sekarang berapa jaraknya? Jaraknya sebenarnya tidak jauh, Mbak. Namun anak-anak ini harus menyeberang menggunakan sampan. Nah, seperti itu. Dan itu juga, kami, sekolah kami ini sebenarnya spesial, Mbak. Berada di antara sungai yang membelah Ketapang dan Senggau. Jadi, walaupun tadi domisilinya itu dari SDN 1 itu, namun banyak warga sebenarnya tidak hanya warga Senggau, namun juga warga Ketapang, Mbak. Nah, jadi yang menyeberang tadi siapa? Itu warga-warga dari domisili Ketapang. Dan itu tidak menjadi apa? Jadi penghambat untuk kami menerima siswa-siswa tersebut, karena bagi kami semuanya sama saja, semuanya berhak untuk menerima pendidikan di sekolah kami.
0: Wah, saya agak sedikit terklik nih dengan kata spesial ya, sekolah spesial. Ternyata ada sekolah yang setiap harinya anak-anak harus menyeberang, tapi untuk kesananya atau ada jembatan ya atau gimana?
1: Untuk jembatan itu tidak ada Mbak ya, karena memang ini sungai sering dilalui kadang kapal-kapal kecil, kadang apa itu kapal tambang itu Mbak ya. Pernah juga, karena mungkin kalau dibikin jembatan nggak bakal bisa dilalui kalau jembatannya tidak tinggi. Jadi anak-anak itu pakai sampan, berkayuh tiap pagi gitu Mbak.
0: Wah, gimana kalau kalau sungainya lagi tinggi gitu ya? Wah, ini juga menjadi perhatian kita sebagai orang tua, baik itu pemerintah juga. Bagaimana keselamatan anak-anak yang setiap hari menuju sekolah aja mereka harus berjuang ya Pak ya?
1: Iya betul Mbak.
0: Saya sampai merinding ya. Wah, kondisinya seperti itu gitu ya. Tapi kalau melihat dari kondisi yang seperti itu, anak-anak gimana Pak? Semangat banget gak sih ke sekolah?
1: Kalau yang saya perhatikan untuk anak-anak selalu semangat Bu ya. Hujan-hujan mereka datang. Cuman namanya kita sebagai orang tua dan guru gitu Pak ya, Bu ya. Kadang kalau hujan kita sedikit memberi toleransi terkait waktu. Karena tidak mungkin mereka bersampan hujan deras datang tepat waktu, biasa seperti itu. Jadi ya sekolah kita ini penuh toleransi lah Bu, bagaimana anak-anak itu bisa menempuh pendidikan dengan baik di situ.
0: Apalagi kalau pagi-pagi angin kencang ya Pak ya, hujan deras gitu ya.
1: Betul.
0: Nah itu juga menjadi tantangan ya. Ternyata di SMP 3 Satap Toba ini, wah, tantangannya luar biasa banget ya. Apalagi kalau setiap hari anak-anak harus menggunakan sampan untuk bisa bersekolah gitu ya. Dan juga mungkin harus ada yang berjalan kaki ya Pak ya, ataupun menggunakan transportasi sungai untuk menuju sekolah. Berarti kondisi yang mereka hadapi saat ini juga menjadi tantangan besar juga untuk para guru ya Pak?
1: Iya benar Bu, betul. Karena kondisi mereka untuk berjalan itu menuju sekolah terkadang 15-30 menit Bu. Nah, mulai dari bersampan, kemudian berjalan kaki. Karena kami tidak memiliki transportasi lain gitu ya. Hanya ya jalan kaki, bahkan sepeda pun mereka cenderung tidak menggunakan. Karena memang jaraknya cukup dekat dan tidak ada memang kendaraan itu di situ.
0: Oke, berarti gurunya tinggal di daerah yang dekat sekolah ataupun juga setiap hari menyeberang Pak?
1: Kalau selama ini kami berada di Dusun Bagan Asam itu sendiri, nah itu jaraknya cukup dekat dari sekolah, namun itu merupakan fasilitas tempat yang diberikan tempat tinggal lah ya Bu ya, dari desa itu yang pertama ada bekas atau pernah dipakai untuk polindes 80-an, tahun 80-an, 90-an ya Bu ya, dari kayu, kemudian ada sisa seperti bangunan sis kambing ya, tapi yang sedikit permanen. Jadi disitulah kami guru-guru menetap Bu. Jadi kami pergi menetap, karena tidak mungkin kami bolak-balik. Betul, Bu. Betul. Kalau bolak-balik sekarang ongkosnya sudah tinggi sekali.
0: Wah, ini wah, ini tantangannya besar banget gitu ya. Kalau anak-anak muridnya setiap hari harus menyeberang juga, harus mengeluarkan biaya juga ya Pak ya, setiap hari. Dan juga tenaga pendidiknya juga menjalani semua proses belajar mengajar itu dengan penuh tantangan juga. Bagaimana setiap hari harus memikirkan ini anak-anak harus tiba tepat waktu nggak sih tiap hari gitu ya, toleransi apalagi yang nanti akan diberikan. Ternyata di sana harus mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah dan juga pihak-pihak yang lain gitu ya Pak.
1: Iya benar.
0: Iya, kalau orang tua bagaimana Pak respon dan juga apakah keluhan itu bisa sampai ke sekolah juga setiap hari?
1: Iya, kadang kami juga selalu berusaha berkomunikasi dengan pihak orang tua ya Bu ya. Bagaimana jika memang siswa tersebut berhalangan hadir, tolong hubungi kami langsung gitu, jangan ditunda-tunda agar kami tahu. Karena bagaimanapun siswa ini menjadi tanggung jawab kami. Karena biasanya namanya kita di guru di sekolah, tentu tahunya mereka itu berangkat sekolah. Nah, jangan sampai nanti berangkat tiba-tiba tidak sampai. Nah, jadi pentingnya kami dari pihak sekolah selalu berkomunikasi dengan orang tua gitu.
0: Pak Edi sudah berapa tahun Pak di sana Pak?
1: Saya tahun 2021 Bu, awal mulai ditempatkan di sana.
0: Kurang lebih 5 tahunan. Tapi apa yang Pak Edi rasakan dan apa yang Pak Edi lihat?
1: Ya, yang pertama tentu saja Bu ya, pertama-tama saya pergi ke situ ya kaget gitu kan. Loh, ternyata ada ya tempat seperti ini. Sekolah di benar-benar di wilayah dalam yang tidak ada akses transportasi daratnya Bu ya, yang menuju langsung ke situ tidak bisa menggunakan motor, tidak jalan kaki pun sulit gitu kan Bu ya. Tapi pada akhirnya saya sadar bahwa ya ini harus dijalani Bu, kita harus mulai berubah, kita harus memberikan yang terbaik untuk siswa. Alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Sanggau juga, dari dinas juga selalu mensupport ya Bu ya. Karena walaupun begitu, ya tetap ada tantangannya lah. Banyak sekali tantangan yang susah mau dikatakan. Karena kami juga guru-guru itu Bu, jauh dari keluarga Bu. Jadi harus memikirkan anak-anak dan keluarga kami juga begitu seperti itu.
0: Baik. Wah, ini kalau melihat dari geografisnya, ternyata tantangannya bukan saja di satu lini ya Pak, tapi beberapa lini yang juga masih menjadi perhatian, dan juga kurangnya minat ya untuk warga di sana memasukkan anak sekolah di sana. Ternyata di Kabupaten Sanggau masih ada daerah yang benar-benar harus memberikan apa ya, mendapatkan perhatian lah begitu ya. Bagaimana faktor yang mempengaruhi terhadap rendahnya angka melanjutkan sekolah, bukan saja dari faktor jarak sekolah, tapi ada faktor-faktor yang lainnya juga. Dan bagaimana guru-guru di sana juga harus bersatu padu ya Pak. Ternyata kalau di sana berapa guru Pak?
1: Untuk saat ini ada 7 plus 1 kepala sekolah, dan alhamdulillah semuanya guru ASN Bu ya. Karena memang tidak memungkinkan untuk kami memberikan kesempatan kepada guru honor, karena memang kondisi geografisnya tidak bisa dan tidak mudah dijangkau. Seperti itu. Dan untuk wilayah dan wilayah tersebut tidak memiliki apa ya, calon-calon guru dari wilayah atau desa itu tersendiri. Jadi kami sulit sendiri.
0: Berarti dari jauh ya Pak semua ya Pak ya?
1: Iya. Kami rata-rata ada yang dari Balai Karangan seperti saya, dari Pontianak, Ketapang, bahkan Pak Vito itu kan dari Jambi Bu ya.
0: Iya.
1: Jadi memang tidak ada yang dekat. Yang paling dekat itu dari Toba itu sendiri. Namun tetap saja jauh.
0: Tetap aja nyebrang gitu ya Pak ya. Tetap aja nyebrang ke sekolah kalau untuk proses belajar mengajarnya.
1: Tetap harus menginap Bu di situ Bu.
0: Berarti tidak bisa seperti biasa lah ya, seperti saya bisa dari rumah setiap hari turun ke kantor gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Ini mikirin anak kelas 1, kelas 2 yang masih kecil-kecil ya Pak
1: ya. Iya, iya.
0: Baik, terima kasih Bapak. Saya ke Bu Yulia. Bu Yulia.
2: Iya.
0: Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, apa sih yang bisa Bu Yulia sampaikan tadi terkait dengan kondisi sekolah dari Toba tadi, SMP 3 Satap Toba tadi Bu?
2: Iya. Kalau untuk kondisi kurang lebih hampir sama dengan di daerah perbatasan Indikong ya Bu ya. Berkaitan dengan mungkin kalau akses di sini sudah lumayan, tapi kalau dilihat dari jumlah siswanya ya, kalau kami di sini itu kan SD, dilihat dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu full kotanya. Namun untuk 2 tahun berturut-turut ini, karena kebetulan saya jadi panitia SPMB, jadi berkaitan dengan kota itu hampir sama dengan punya Bapak. Cuman bedanya kalau di Bapak itu tadi, Bapak Edi menyebutkan bahwa siswanya itu ada 3 orang sampai 6 orang. Nah, kalau di sini itu dari kota 62 yang dicari, masuknya itu sekitaran 52, tidak sampai dengan kota yang cari, Ibu.
0: Berarti masih kurang 10 ya, Bu ya?
2: Sekitaran, iya, 10.
0: 10. Tapi kalau untuk pelaksanaan sistem penerimaan itu, apakah seluruh tahapan juga berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Ibu?
2: Kalau untuk jadwal pelaksanaan, SPMB itu tetap sesuai dengan jadwal, Ibu.
0: Oke, okay. Berarti tadi setiap 2 tahun ini ada sedikit pengurangan lah dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, karena mungkin tadi faktor-faktor yang masih menjadi hambatan, dan juga bagaimana perbandingan jumlah dari pendaftar tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah juga mengalami penurunan juga peningkatan ataupun relatif sama ini, Bu?
2: Kalau 2 tahun berturut-turut ini jumlah yang daftar itu sama, cuman kalau dibandingkan ke belakang 3 tahun sebelumnya itu kan kotanya selalu penuh, Bu. Misalnya kami ini cari kota 62, yang masuk 62, tapi setelah 2 tahun berturut-turut ini kotanya tidak mencapai. Dari 62 tahun lalu itu seingat saya itu masuknya 50 lebih ke atas, kemudian yang tahun ini 53. Jadi 9 orang.
0: Oke, okay. Itu rombel bagi 2 atau gimana?
2: Untuk rombel dibagi 2. Kelas 1 itu ada 2 rombel dan seterusnya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 itu kami 2 rombel itu.
0: Faktor pengurangannya apa, Bu, kalau dilihat dari 2 tahun ini?
2: Kalau untuk faktor pengurangan itu mungkin dari gedungnya kali ya, Bu, ya. Bukankah ini memang benar-benar dari gedungnya itu sendiri. Di sekolah kami itu sudah 2 tahun berturut-turut ini menggunakan gedung serbaguna dari dusun Sontas, Ibu. Karena 6 kelas, ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, itu kelas 1A sampai kelas 6A. Ya, kelas kami itu ada lantainya yang roboh, Ibu. Bahkan bukan cuma lantai, tapi atapnya juga ada yang bergeser. Nah, itu pertimbangan orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya karena memikirkan keselamatan anak. Bahkan kami yang sebagai guru pada saat mengajar itu menjadi was-was, Bu. Bukan fokus mengajar, tapi memikirkan, aduh, nanti kalau kelamaan di dalam kelas, nanti karena beban anak-anak juga kadang-kadang lari sana, lari sini, namanya juga anak kelas 1 ya, Ibu, ya? Ya,
0: betul.
2: Jadi kita pindah ke sini, yang di sini sudah ibu-ibu-ibu gitu. Jadi itu menjadi pertimbangan. Jadi belajarnya kurang kondusif di dalam kelas karena gedung. Okay.
0: Itu sudah berapa tahun, Bu, kondisinya?
2: 3 tahun ke belakang. Sebenarnya itu sudah lama, Ibu, ya. Cuman yang lebih terasa dampaknya itu 3 tahun ini. Sudah 3 tahun.
0: Belum ada perbaikan atau bagaimana?
2: Kalau untuk perbaikan, Ibu, kami sudah melakukan perbaikan swadaya, Ibu. Tapi kalau total, perbaikan total itu kami tidak bisa. Soalnya membutuhkan biaya yang lumayan.
0: Betul. Yang besar. Besar ya, apalagi kalau ruang sekolah itu kan ukuran-ukurannya lumayan-lumayan besar ya, Bu, ya. Oke, baik. Berarti kondisinya juga ada tantangan ya, Bu, ya. Jadi kalau melihat faktor beberapa tahun ini, ternyata orang tua harus memikirkan keselamatan dan juga keamanan anak di saat melakukan proses belajar mengajar. Itu yang menjadi tantangan yang dirasakan oleh para guru juga ya. Kalau saat ini mungkin Pak Edi tadi terkait juga dengan geografis, ternyata di SD 3 Sontas ini bangunannya benar-benar harus benar-benar segera diperbaiki ya, Bu, ya. Ya. Karena ini pernah juga kita lihat kondisinya juga lumayan ya. Jadi itu adalah salah satu kendala yang dihadapi gitu ya. Nah, kalau selain itu ada nggak, Bu, kendala yang paling sering dihadapi sekolah juga selama proses penerimaan peserta didik baru, Bu? Baik itu dari sisi administrasi, sistem maupun calon peserta didiknya.
2: Kalau dari situ sudah bisa kita atasi ya, Bu, ya. Dari orang tua, dari guru, itu sudah bisa kita atasi. Cuman yang memang menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah itu adalah gedungnya. Kalau sarana, dilihat dari gurunya, kemudian antusias orang tua, kemudian administrasi, itu sudah berjalan lumayan, sudah lancar. Cuman orang tua itu kadang-kadang berpikir berkaitan dengan gedungnya. Karena jujur, kalau misalnya di daerah perbatasan ini, SD 03 Sontas menjadi SD favorit di sini. Banyak orang yang memang berkeinginan penuh untuk menyekolahkan anaknya Namun mereka harus berpikir lagi, oh nanti kalau anak saya sekolah di sini, gimana dengan keselamatan anak saya gitu. Itu juga sering disampaikan dan masuk di telinga kami, Ibu. Jadi itu juga menjadi pertimbangan. Kami juga sebagai guru selalu was-was, bahkan jam istirahat kami juga harus memikirkan, aduh anak-anak di kelas ini bagaimana ya gitu.
0: Wah, itu juga menjadi tantangan terbesar juga ya, karena kan kita nggak tahu nih, apalagi kalau cuaca yang sudah mulai ekstrim ya Bu ya, mungkin hujan gitu ya. Jadi hal itu menjadi kendala terbesar juga. Tapi kalau kendala teknis aman-aman aja Bu, mungkin jaringan internetnya ataupun sistem aplikasinya ataupun kelengkapan dokumen dari calon peserta didik.
2: Kalau untuk teknis itu sudah aman, kemudian untuk kelengkapan administrasi apa dan sebagainya itu sudah aman. Kemudian kalau untuk jaringan internet di sini itu kadang-kadang Ibu pasang surut. Kalau misalnya lagi cuaca lagi kurang baik, kurang mendukung, mungkin internet bisa terganggu. Tapi kalau semisalnya cuaca lagi bagus, kemudian ya seperti yang sekarang ini lumayan lancar Ibu, jadi bisa berkomunikasi.
0: Oke, okay. Baik, kalau untuk teknis aman-aman aja gitu ya. Kalau saya lihat mungkin setiap harinya anak-anak berangkat, mungkin geografinya deket ya Bu ya, dari rumah-rumah warga gitu ya. Kalau dari Pak Edi tadi harus menyeberang menggunakan sampan, ternyata kendala yang dirasakan oleh siswa-siswi di daerah perbatasan ini ternyata bangunan ataupun infrastrukturnya masih harus benar-benar diperhatikan ya Bu ya. Tapi kalau melihat dari kondisi seperti itu, apakah sudah dilaporkan juga Bu kepada Dinas Pendidikan mungkin ataupun pemerintah Kabupaten Sanggau?
2: Untuk itu sudah kami sudah melakukan berbagai cara ya Bu ya. Sudah kami up juga untuk informasi-informasi dan berita, bahkan sudah masuk di TVRI Ibu beritanya. Dan kemarin juga sempat ada kunjungan dari Ibu Wakil Bupati, langsung datang ke sekolah dan survei bersama-sama sama Ibu Wakil Bupati, dan memang katanya akan ditindaklanjuti, tapi kami masih menunggu Ibu, sampai sekarang belum ada tindak lanjut.
0: Semoga aja setelah kunjungan Ibu Wakil bisa segera di up kembali gitu ya. Jadi anak-anak di sana juga butuh rasa tenang ya Bu ya, melakukan proses belajar mengajar dan juga guru-guru. Kalau guru di sana ada berapa orang Bu?
2: Untuk guru di sana itu ada 18 guru dengan 3 guru agama, agama Katolik, Islam dan Protestan, kemudian guru-guru kelas, kemudian ada 2 guru penjas dengan 1 guru kepala sekolah.
0: Oke, baik ya. Berarti sampai saat ini SPMB sebenarnya tidak ada kendala yang besar ya Bu ya. Tapi dari proses belajar mengajarnya tadi ada kendala ataupun tantangan dirasakan, dan itu menjadi faktor pengurangan minat orang tua untuk memasukkan anak ke sekolah SDN 03 Sontas ya Bu ya. Oke, baik. Ibu udah berapa lama Bu di SDN 03 Sontas mengajar?
2: Ya, sekitaran 3 tahunan Ibu.
0: Selama 3 tahun ini apa yang Ibu rasakan?
2: Selama 3 tahun ini saya merasa selama saya mengajar di SDN 03 Sontas itu baik Ibu, cuman berkaitan dari yang kita bahas tadi itu berkaitan dengan struktur pembangunan Ibu. Itu sangat-sangat memprihatinkan. Kalau untuk yang lain itu aman-aman saja Ibu, cuman itu saja yang memang menjadi perhatian harapan kami, guru-guru SDN 03 Sontas. Bahkan kemarin pada saat rapat kami sama-sama mengeluarkan apa yang ada di dalam yang sebenarnya harus diperbaiki itu ya Bu ya, berkaitan dengan pembangunan itu tadi. Semoga ajaran baru, gedung baru. Jadi seperti
0: Amin.
2: Itu.
0: Amin ya, semoga saja setelah ini ada angin segar lah Bu ya. Jadi anak-anak lebih bersemangat lagi dan juga orang tua tidak ada rasa kebimbangan lagi untuk bisa memasukkan anaknya ke SDN 03 Sonta. Sayang ya kalau sudah favorit ya di situ ya. Karena melihat dari tantangan yang terjadi dari dua daerah ya, lumayan jauh dari daerah perbatasan ke daerah Toba, ternyata dua sekolah ini merasakan tantangan yang luar biasa. Karena sebagian besar sekolah favorit berada di pusat kota ataupun ibu kota kecamatan, dan kondisi ini juga menyebabkan banyak orang tua menginginkan anaknya bersekolah di lokasi tersebut. Tapi tadi ya Bu ya, tantangannya sekolah ataupun bangunannya masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Oke, terima kasih Bu Yulia ya, terima kasih Pak Edi. Tadi sudah menyampaikan ada beberapa kondisi yang juga di mana sekolah di daerah terpencil sering mengalami kekurangan peserta didik walaupun sebenarnya memiliki kapasitas yang masih cukup besar tadi seperti Toba. Dan juga ketimpangan ini menjadi tantangan utama dalam penerapan SPMB karena pemerataan fisik pemerataan tidak hanya berkaitan juga dengan jumlah siswa tetapi juga persebaran mereka. Jadi kita berharap setelah ini ada perubahan, mungkin ada sesuatu hal yang dapat didengarkan oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini, pihak-pihak terkait yang mempunyai kebijakan bagaimana dua sekolah ini mendapatkan perhatian, dan juga bagaimana tadi di daerah Toba nanti bisa mendapat sedikit kemudahan lah ya. Karena kalau saya lihat setiap hari harus menyeberang, luar biasa banget ya Pak Edi ya. Jadi harus menyeberang setiap hari, guru-gurunya merasa ada sedikit kebimbangan juga seperti Bu Yulia ya, karena setiap hari harus menunggu datang nggak nih ke sekolah, jam segini belum datang gitu ya. Dan juga Bu Yulia juga berharap dengan proses belajar mengajar yang dilakukan setiap hari ada rasa kebimbangan ya Bu Yulia ya. Jadi ini bangunannya, wah, bangunannya juga sudah sebenarnya harus benar-benar harus diperbaiki. Oke, terima kasih Bu Yulia dan juga Pak Edi. Kita nanti sambung lagi, kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
4: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
6: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Masih bersama Pak Edi dan juga Bu Yulia. Tadi sudah menyampaikan ada beberapa kondisi yang saat ini benar-benar menjadi perhatian dan bagaimana terkait juga dengan penerimaan siswa baru di dua sekolah ini, di mana terdapat persepsi bahwa sekolah tertentu juga memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan sekolah lainnya. Dan tadi bagaimana tentang kendala infrastruktur, karena Kabupaten Sanggau ini juga memiliki wilayah yang dipisahkan oleh sungai, baik itu jalan tanah serta kawasan hutan, karena pada musim hujan beberapa jalur transportasi juga menjadi sulit untuk dilalui. Baik, saya ke Pak Edi. Pak Edi. Oke, okay. Pak, kalau melihat dari jumlah siswa yang masuk itu, masih ada nggak sih yang anak-anak yang tidak melanjutkan ataupun putus sekolah, Pak?
1: Jika kami melihat dari SD induk, ya Bu ya, tidak ada Bu ya, tidak ada yang putus sekolah. Jadi semuanya melanjutkan begitu.
0: Tapi ada nggak langkah ataupun strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menjaring calon peserta didik dari desa-desa terpencil dan juga wilayah yang sulit dijangkau?
1: Iya, tentu langkah-langkah dari pihak sekolah tentu ada Bu. Kami mulai dari mulut ke mulut, dari guru ke guru yang berada di sekitar SD yang ada menginduk di daerah-daerah kami gitu kan. Namun tentu saja menjadi pertimbangan untuk ke sekolah kami Bu, karena memang sangat jauh jaraknya selain SDN 1 Bagan Asam itu Bu. Tempo hari kami juga pernah menerima dari beberapa siswa dari sekolah, dari desa lain yang harus apa ya, ibarat kata ngekos Bu, ngekos dengan keluarganya atau menginap di situ. Jadi problemnya begitu saja Bu.
0: Oke, okay. Baik-baik. Tapi bagaimana dengan sosialisasi? Apakah sekolah juga melakukan sosialisasi langsung ke sekolah dasar, kunjungan ke desa, ataupun bekerja sama juga dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat juga untuk meningkatkan jumlah pendaftar?
1: Iya, untuk hal tersebut biasa kami melakukan sosialisasi, terutama untuk SD indukan kami. Kemudian secara digital kami melakukan sosialisasi melalui Instagram, kemudian sosialisasi juga melalui apa itu namanya ya, seperti apa itu informasi digital terkait pendaftaran ke guru-guru di sekolah-sekolah lain. Oh, kami seperti ini penerimaannya, persyaratannya tanggal sekian begitu Bu. Karena kalau kami langsung sosialisasi ke sekolah-sekolah tersebut, memang aksesnya sulit juga Bu, gitu.
0: Oke, okay. Baik. Berarti bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi tersebut dan promosi yang dilakukan sekolah selama pelaksanaan SPMB ini, Pak?
1: Ya, responnya tentu sangat baik ya Bu ya, karena memang namanya kita mensosialisasikan, tentu ada pertanyaan, oh bagaimana Pak pendaftarannya, oh bagaimana Pak hari apa, dan itu sudah kami tekankan kepada rekan-rekan guru, jika ada yang bertanya dijawablah sesuai dengan apa yang sudah kita setujui bersama gitu ya, atau silakan berikan ke atau menghubungi salah satu guru yang sebagai panitia. Jadi tidak ada hambatan bagaimana Bu untuk sosialisasi ini, semuanya menerima dengan baik dan responnya juga baik, terbukti dari SDN 1 semuanya melanjutkan ke SMP 3 Satu Toba.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu apa saja Pak fasilitas ataupun program unggulan ataupun kelebihan SMP Negeri 3 Satu Toba ini yang menjadi daya tarik juga bagi calon peserta didik dibandingkan sekolah lain?
1: Ya. Nah ini walaupun kami sekolahnya di perbatasan, kami memiliki keunggulan di bidang non akademik Bu. Jadi meskipun kami tidak memiliki guru olahraga secara spesifik, namun kami jika mengikuti lomba ke kejuaraan ke kecamatan, kami insya Allah selalu mendapatkan predikat juara, baik itu dari bulu tangkis, kemudian catur, tenis meja dan lain sebagainya, bahkan voli, walaupun orangnya tadi sedikit Bu.

0: Misalnya walaupun misalnya poli ini yang dicari 10 orang ya 10 orang tuh habis semua dipakai di sekolah itu, Bu. Jadi ya itulah yang kami manfaatkan sumber dayanya, kami maksimalkan sebaik-baiknya. Nah, untuk akademik ya sekolah kami ya sekolah yang secara umum lah, Bu, ya. Namun kabar gembiranya alumni-alumni kami setelah lulus dari SMP ternyata bisa bersaing, Bu, dengan siswa-siswa dari wilayah lain yang lebih baik secara fasilitas dan sekolah asalnya, Bu. Begitu.
1: Apakah ada juga kekhawatiran mungkin para guru ataupun orang tua kalau kalau udah lulus dari SMP ini, wah ini harus persaingannya ke kota-kota lain itu harus terasa lebih berat juga atau bagaimana, Pak?
0: Secara mungkin secara pribadi mungkin bagi dari orang tua mungkin ada, Bu, ya. Namun kami juga selalu menekankan bahwa untuk saat ini sekolah-sekolah sudah melakukan penerimaan lebih secara adil dari berbagai jalur pendaftaran, mulai dari afirmasi, kemudian domisili, kemudian prestasi. Dan kami juga mensosialisasikan jika ingin mendaftar, oh yang nilainya sekian boleh di jalur prestasi. Namun yang jika tidak, pilihlah jalur afirmasi atau domisili, ya, Bu, ya. Karena itulah jalur yang paling banyak diminati sekarang. Terutama kami, Bu, ya, afirmasi itu hampir rata-rata anak kami memiliki PIP, Bu, atau kartu apa itu KIP.
1: Iya, KIP.
0: Jadi mendapatkan PIP hampir seluruhnya, mungkin sekitar 80-90% itu mendapatkan.
1: Oke, baik-baik. Berarti para guru juga benar-benar memperhatikan sekecil apapun gitu ya keperluan untuk anak-anak ya, Pak, ya. Karena kan tadi tidak terlalu banyak, tapi prestasinya juga ada, baik itu dari bidang non-akademik gitu ya. Jadi anak-anak di sana latihannya bukan sama guru olahraga yang spesifik ya gitu ya?
0: Iya, betul, Bu. Okay. Jadi latihannya sama-sama kami-kami saja, Bu. Karena kami pun seperti badminton, tidak ada gedung, jadi kami di lapangan terbuka, tapi anak-anak sangat senang.
1: Antusias gitu, juga jadi, gitu ya?
0: Iya, antusias.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya ke Bu Yulia. Bu Yulia tadi melihat dari keunggulan dan juga fasilitas yang ada di SMP Negeri 3 Satap Toba. Nah, di ini kan tadi juga di daerah perbatasan. Nah, ini juga di daerah perbatasan ya. Nah, kalau untuk saat ini apa program unggulan yang dimiliki sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus juga menarik minat masyarakat agar mendaftarkan anaknya di sekolah ini?
2: Oke, kalau untuk menarik minat masyarakat itu kami ada ekstrakurikuler, mana ekstra ini tadi berkaitan dengan ekskul menari, kemudian ada ekskul bola voli, kemudian bola kaki putra dan putri, kemudian ada taekwondo, dan kebetulan ibu pada saat mengikuti yang mengikuti ekstra taekwondo. Udah beberapa kali dikirim ke provinsi dan mereka itu membuahkan hasil, Bu, keluar sebagai juara. Nah, dari situ menjadi daya tarik untuk masyarakat luar agar di mana mereka itu ada niat untuk mendaftar di sekolah kami.
1: Tapi kalau untuk saat ini apa saja, Bu, bentuk dukungan yang diberikan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga dalam mendukung pelaksanaan SPMB dan juga pemerataan pendidikan di sekolah ini?
2: Kalau dari itu, kita ada PIP, tadi sudah disinggung oleh Pak Edi, berkaitan dengan program Indonesia Pintar menjadi langkah nyata dari pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak sudah mendapatkan haknya untuk belajar. Nah, jadi dari situ, Ibu, makanya orang tua yang merasa mereka kurang dalam segi ekonomi itu memasukkan anak-anaknya di sekolah kami karena bantuan itu kami berikan tepat sasaran, Ibu.
1: Berarti dengan survei data yang sebenarnya gitu ya. Jadi kondisi ataupun perekonomian yang benar-benar harus dibantu gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi bagaimana juga dengan prestasi akademik sekolah ini, Bu, dalam beberapa tahun terakhir? Apakah prestasi tersebut juga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pendaftar?
2: Iya, itu tentu, Ibu, itu sangat berpengaruh. Kami ini kalau semisalnya untuk belajar, kami itu selalu konsisten dengan waktu. Kalau jam masuk, kalau udah masuk, tank masuk semua. Kemudian kalau udah jam tank pulang semua. Kemudian kalau untuk kondisi akademik, ya, puji Tuhan selama beberapa tahun saya mengajar di situ, anak-anak kami bisa keluar dan bersaing di luar ibu. Bahkan pada saat mereka tes, di sini kan di balai ada sekolah TC, dan mereka bersaing rupanya di sana ibu, dan mereka bisa masuk dengan predikat nilai yang baik. Kemudian di SMP 3 dan di SMP 1 mereka juga bisa bersaing di sana dengan nilai akademik mereka. Jadi di non akademik, tapi di akademik juga mereka mampu bersaing ibu.
1: Oke, berarti untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah juga melakukan beberapa strategi gitu ya Bu ya. Jadi di saat ada tantangan yang dihadapi, ternyata ada juga prestasi-prestasi anak-anak ya, dalam prestasi akademik maupun non akademik di beberapa tahun terakhir. Dan melihat dari hal ini, apa evaluasi ibu terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini? Hal-hal apa yang dinilai sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki?
2: Kalau untuk pembelajaran, selama saya belajar ngajar di SDN 03 Sontar itu sudah berjalan dengan cukup baik, lancar. Kemudian antusias orang tua juga sangat-sangat mendukung pada saat ada kegiatan, kemudian kerja bakti atau sebagainya, itu sudah sangat-sangat mendukung dan membantu kami. Kemudian yang menjadi evaluasi bagi kami itu kembali lagi ke gedung itu tadi ibu. Nah, kalau kita berbicara soal gedung, belajar akan lebih nyaman dan efektif ketika kita belajar di tempat yang aman dan nyaman.
1: Ya, betul.
2: Nah, jadi tidak ada tekanan dari dalam diri kita sendiri untuk selalu berwas-was ibu. Seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, kalau untuk saat ini apa yang diinginkan ataupun dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan sekolah dari pemerintah daerah, baik itu dinas pendidikan maupun pihak terkait juga, agar kualitas layanan pendidikan semakin meningkat?
0: Ya, khususnya untuk di sekolah kami Bu ya, kami berharap ke depannya ada penambahan bangunan Bu ya, karena bagaimanapun meskipun sekolah kami itu hanya beberapa siswa, namun jika digabungkan kelasnya tentu sangat tidak efektif Bu ya, seperti itu. Jadi kami berharap sekali penambahan gedung, kemudian fasilitas lainnya, dan mungkin bahkan untuk pemerintah daerah berkomunikasi dengan kami terkait lokasi atau tanah Bu ya, karena sekolah kami ini Bu, mohon maaf, gedung terhambat dibangun itu karena faktor tanah ya Bu ya, karena tidak memiliki tanah tambahan, hanya gedung itu saja.
1: Pas-pas,
0: jadi
1: ya.
0: Selama ini ya pas-pas saja. Sebenarnya dari dinas pendidikan sudah pernah melakukan asesmen Bu pada tahun 2025 untuk perbaikan atau penambahan gedung, namun itu tadi terhambat karena tidak ada tanah Bu, tanah seperti lobby. Itu.
1: Oke, okay. Tapi kebijakan apa Pak yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil, khususnya di Kecamatan Toba dan juga Kabupaten Sanggau?
0: Ya, yang pertama tentunya untuk meningkatkan akses atau fasilitas pendidikan, tentu kami berharap juga pemerintah memperhatikan jalur-jalur transportasi bagi anak-anak itu sendiri, karena tidak hanya di sekolah kami, tentunya seperti di Entikong, bahkan ada di wilayah-wilayah seperti Jangkang, Toba, dan lain sebagainya, itu sama Bu, kasus seperti kami. Mungkin tidak melalui jalur sungai, tapi jalurnya itu sangat sulit untuk dilalui para guru-guru, apalagi siswa ya Bu ya. Kemudian untuk seperti saat ini digitalisasi Bu ya, kami juga berharap fasilitas terkait digitalisasi tambahan berupa apa itu namanya internet ya Bu ya, karena di sana memang ada sinyal Bu, tapi untuk mengakses internet itu sangat sangat sulit. Ibarat kata ini kita punya sinyal tapi tidak ada kuotanya Bu. Yeah. Jadi terbatas sekali, betul, gerak betul, internetnya betul. Di sana.
1: Oke.
0: Ya, seperti itu.
1: Baik, baik. Terima kasih. Semoga dengan apa yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini bisa menjadi penguatan sistem informasi SPMB dan juga peningkatan literasi digital serta pengembangan sekolah di daerah, karena peran masyarakat juga penting gitu ya, karena orang tua juga memiliki peran dalam memahami aturan penerimaan siswa dan juga memberikan informasi yang benar saat pendaftaran. Tadi dampak dari apa yang sudah dilakukan ya, baik itu dari sekolah SMP N3 Toba dan juga tadi dari SD Negeri 3 Sontas juga gitu ya. Berharap untuk kedepannya kebijakan dan juga aturan ataupun mungkin bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan bagaimana harapan itu bisa terwujud. Nah, kalau untuk closing statement-nya, saya pengen dengar dulu dari Ibu Yulia, seperti apa sih sebenarnya harapan dan juga rekomendasi Ibu kepada pemerintah agar pelaksanaan SPMB di masa mendatang dapat berjalan dengan baik, lebih merata, serta mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia. Silakan.
2: Harapan kami ke depan bisa mendapatkan gedung sekolah yang layak, Ibu ya, agar pada saat pelaksanaan SPMB dapat berjalan dengan optimal, dan kota yang masuk sesuai dengan target kami, Ibu. Karena dilihat dari beberapa tahun kebelakang, yang masuk ke sekolah kami itu selalu memenuhi kota. Sedangkan 2 tahun ini kotanya kurang. Jadi harapan kami untuk gedung segera diperbaiki, karena selama 3 tahun ini kami menggunakan gedung serbaguna dari dusun Sontas, tempat kami mengajar, dan kami menggunakan gedung TK yang sudah tidak terpakai. Jadi kami mengungsi ke sana, Ibu, maksudnya pindah ke sana agar meminimalisir tidak terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Yulia. Saya ke Pak Edi. Apa Pak pesan dan juga harapan Bapak kepada para orang tua, baik itu masyarakat serta pemerintah, mengenai pentingnya pemerataan pendidikan dan keberlanjutan pendidikan anak-anak di Kabupaten Sanggau?
0: Iya, terkhusus untuk pemerintah terutama Kabupaten Sanggau, ya saya berharap bahwa pemerataan pendidikan itu sangat penting untuk di wilayah kita. Jadi kami berharap selalu bisa berkomunikasi dengan baik agar mendapatkan apa yang menjadi masalah dan pemecahan masalahnya. Nah, secara khusus untuk kami, harapan kami seluruh anak di Kabupaten Sanggau itu termasuk di wilayah pedalaman dan sepanjang aliran sungai memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, ya Bu ya. Jadi seluruh sekolah sekarang kata Pak Presiden sudah mulai diratakan, baik itu digitalisasi dan fasilitasnya itu harus sama dengan sekolah di kota. Jadi kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur ya, baik itu jalan, karena percuma sekolahnya bagus jalannya tidak ada, siapa yang mau datang ke sekolah?
1: Betul.
0: Nah, seperti itu. Oh. Agar sekolah juga dilengkapi Bu fasilitasnya, mulai dari perpustakaan, karena apa gunanya sekolah itu bagus kalau fasilitasnya tidak memadai, sempit, kami sebagai guru pun sulit ya Bu ya, untuk bagaimana agar sekolah ini bisa maju ke depan, seperti itu Bu.
1: Oke, baik. Tetap semangat ya Pak Edi dan juga Bu Yulia. Ternyata ada kondisi sekolah yang benar-benar harus dipikirkan gitu ya, dengan kondisi ataupun kekhawatiran baik itu guru, para orang tua, untuk bisa memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Karena tadi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan tersebut memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, tenaga pendidik, orang tua dan juga masyarakat. Jadi pemerataan pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui sistem penerimaan yang adil, tetapi juga melalui peningkatan mutu seluruh satuan pendidikan agar setiap anak tanpa memandang lokasi tempat tinggal maupun kondisi sosial ekonominya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Jadi dengan demikian SPMB dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan dan juga berkelanjutan di Kabupaten Sanggau. Terima kasih Pak Edi dan juga Bu Yulia kesempatannya sudah berbagi cerita kita di pagi hari ini. Semoga saja dengan apa yang disampaikan bisa menjadi satu kebaikan untuk kedepannya, dan juga harapan dan juga pesan tadi disampaikan bisa didengarkan oleh pihak-pihak yang terkait. Semoga segera diperbaiki ya sekolahnya ya, yang ada di Sontas dan juga yang ada di Toba. Ya, berharap semoga semua anak-anak di sana tetap semangat untuk mengejar pendidikan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih, kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
3: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Sanggau Menyapa, yang kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz, yang mana tadi sudah menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Edi Sapriansah, selaku Wakil Kepala Kurikulum SMP Negeri 3 Satap Toba. Dan narasumber kedua ada Ibu Yulia Suryati Tohcin, Guru SD Negeri 03 Sontas dan sudah dipandu rekan Jika tadi. Dan pendengar, untuk selanjutnya di Lintas Antikong Pagi, kembali kami hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda.
4: 99,9 MHz RRI Antikong,
5: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Eh, lagi ngapain?
7: Staplesin uang biar gak kececeran.
6: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
7: Kenapa sih, Adi?
6: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
8: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
9: Dilipat aja deh, biar muat nih.
8: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
9: Kenapa sih? Kan biar praktis.
8: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit.
5: Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
6: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
5: Teman,
6: yang enggak lah.
5: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
6: Siapa suruh mau?
5: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: pencet untuk dipanjang, langsung masuk semua nih.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy.
2: Buka ambil suka juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.
4: Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan informasi yang pertama nih, pendengar, kita akan membahas tentang informasi yang saat ini sedang menyita perhatian di negara kita ya, dan sedang hangat juga di media sosial, yaitu tentang penemuan, penemuan 74 kg emas di brankas rumah di kawasan Sentul. Waduh, pendengar, 1 gram aja belum pernah tangan dimegang ya. Iya, kalau bentuk batangan, apalagi kalau misalnya sebanyak 74 kg ya. Pendengar, sebanyak apa emasnya itu? Nah, Kortas Tipidkor Polri menemukan brankas berisi emas batangan dan uang tunai saat menggeledah rumah di Sentul City. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola batu bara dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rumah tersebut berada di kawasan Parahyangan Golf 2, Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyidik menemukan brankas yang disembunyikan di balik dinding rumah mewah tersebut. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan brankas berisi 7 koper. Seluruh koper kemudian dibuka di hadapan penyidik untuk kepentingan pemeriksaan. Totok menyampaikan penyidik menemukan emas batangan, kemudian mata uang asing dan uang tunai rupiah. Seluruh barang bukti diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Nah, pendengar, barang bukti terdiri atas 74 kg emas batangan, kemudian mata uang dolar USD sebanyak 4.767.300. Waduh, 4 juta dolar pendengar. Atau kalau dikurs rupiahkan sebanyak 77,6 miliar rupiah. Dan kemudian ada mata uang Singapura ya, atau Singapura dolar sebanyak 14.083.800 rupiah. Atau kalau dikurskan ke rupiah nih pendengar, sebanyak 179,4 miliar serta 100 juta rupiah. Nah, estimasi keseluruhan barang bukti tersebut mencapai sekitar 476 miliar rupiah. Nah, tadi kalau digabungin ya pendengar, 74 kilo, kemudian mata uang dolar, kemudian mata uang Singapura, plus ada 100 juta rupiah, itu tadi ketemu di angka 400-an miliar rupiah ya pendengar. Itu harta yang cukup banyak ya. Dan kemudian penggeledahan rumah di Sentul menjadi bagian penyidikan yang juga menyasar sejumlah lokasi lainnya. Sebelumnya penyidik menggeledah Cafe The Clan, Signature, dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Nah, pendengar, semoga dari kasus ini tentu terungkap ya tirai-tirai yang belum tersingkap. Wah, dan pastinya juga semakin menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di negara kita ini memang harus serius ya pendengar, karena itu juga salah satu penghambat untuk kemajuan kita bernegara. Dan pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami, dan informasi tadi kami kutip melalui situs resmi kami di rri.co.id.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat!
2: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Pendengar, hujan lebat dengan terus-menerus di suatu daerah tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan banjir di daerah tersebut. Banjir yang terjadi juga sangat berdampak terhadap lingkungan, manusia, dan bahkan kerugian perekonomian. Berikut ialah mitigasi hujan lebat dan bencana banjir. Sebelum bencana, sebaiknya periksa infrastruktur, pastikan saluran

0: tentukan rutenya dan titik pertemuan keluarga Anda. Simpan barang penting, dokumen, uang, dan barang berharga. Saat hujan lebat, pantau cuaca. Ikuti perkembangan cuaca melalui berita ataupun aplikasi yang terkait. Tutup ventilasi, hindari air masuk ke dalam bangunan. Matikan listrik jika air sudah masuk, dan pindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi dan juga aman. Saat terjadinya banjir, evakuasi. Ikuti rencana evakuasi. Jangan menyentuh kabel listrik, hindari risiko kejut listrik. Dan jangan minum air banjir, karena risiko penyakit. Cari tempat yang aman, tinggi, dan juga kering. Dan setelah bencana, periksa kerusakan bangunan dan infrastruktur. Bersihkan lingkungan seperti sampah dan juga kotoran. Keringkan bangunan, gunakan kipas angin atau mesin pengering. Periksa kesehatan dan waspadai penyakit.
1: Ma,
2: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Mendengar kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Kontroversi kepemimpinan wasit Francois Letixier pada pertandingan Argentina melawan Mesir terus menjadi buah bibir masyarakat dunia. Hal ini pendengar juga menjadi perbincangan dua legenda Manchester United yaitu Gary Neville dan Roy Keane. Mereka tampil pada sebuah acara di stasiun televisi Inggris yaitu ITV yang dikutip harian The Sun pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Baik Neville maupun Keane berpendapat keputusan penting wasit memang kerap berpihak pada tim-tim besar. Pada laga yang berlangsung di Stadion Atlanta tersebut, Argentina mengalahkan Mesir dengan skor 3-2. Namun, sejumlah keputusan Letixier membuat laga kedua tim tersebut berlangsung panas. Salah satu momen yang paling diperdebatkan adalah ketika wasit asal Prancis itu menganulir gol Mustafa Zico pada menit ke-67. Letixier menilai telah terjadi pelanggaran pada fase awal serangan seusai meninjau tayangan video asisten referee atau VAR. Kemudian kontroversi berikutnya pendengar adalah ketika Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti oleh Julian Alvarez saat injury time. Pada cuplikan pertandingan yang disiarkan TVRI, tampak kaki pemain Argentina itu mengait kaki kanan Salah. Namun, wasit tetap meneruskan pertandingan tanpa menunjuk titik putih dan melakukan pengecekan lewat VAR. Sehingga Enzo Fernandez akhirnya sukses mencetak gol kemenangan untuk La Albi Celeste pada menit ke-92. Keputusan ini pendengar langsung mengundang protes pemain dan ofisial Mesir yang tidak digubris oleh Letixier. Wasit ini pendengar ya, dari pertandingan Argentina dan Mesir kemarin, itu juga yang memimpin laga timnas Indonesia U23 dan bahkan memberikan kartu kuning untuk pelatih Hossam Hasan. Dan pendengar, informasi selengkapnya ini bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, informasi ini sekaligus menjadi informasi penutup ya di jumpa kita bersama kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong pagi edisi hari ini. Saya Ahmad Faizal di meja siar pamit dari ruang dengar Anda. Dan juga mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Dan juga tentunya kalau ada kesalahan kata dan salah kalimat, mohon dimaafkan ya pendengar. Dan tentunya tetap semangat beraktivitas di hari ini karena cuaca di wilayah perbatasan tampak cerah ya pendengar. Dan tetap jaga kesehatan dan menjaga pola makan. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan relay ke Sanggau pukul 10 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, selamat bergabung. Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Serangkaian informasi-informasi menarik lainnya yang Anda juga bisa cek di situs resmi kami rdi.co.id. Pendengar, bisa Anda dapatkan dan kami masih terus hadirkan berbagai informasi lainnya. Cuaca cukup bersahabat di kawasan Sabah Merah Sanggau pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa mendukung berbagai kegiatan menjadi rutinitas Anda. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas, khususnya Bapak Ibu Tani yang mungkin saat ini berada di kebun ladang sawah, juga Anda yang masih bergelut dengan berbagai kegiatan Anda di rumah, tetap semangat ya, cukupi kebutuhan cairan tubuh Anda dengan mengkonsumsi air putih yang cukup ya, untuk antisipasikan hal-hal yang sifatnya dehidrasi. Baik, seru pendengar dimanapun Anda berada, saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, saya Herman, dan juga seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani tengah ruang dengar Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
2: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih. Kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong.
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
4: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
4: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
5: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
4: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak, dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
5: Ada lagi, Kak?
6: Udah cukup, Bang. Itu aja.
5: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
6: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
5: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
6: Ah, inflasi? Apaan tuh?
7: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
6: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, ketidaksinkronan data penerima bantuan sosial di Kabupaten Sanggau mendapat perhatian serius dari DPRD. Perbaikan data dinilai harus segera dilakukan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menanggapi masih adanya data penerima bantuan sosial yang belum sinkron di Dinas Sosial P3KB Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diselesaikan melalui pembaharuan data secara menyeluruh. Yang meminta seluruh pemerintah desa di Kabupaten Sanggau segera melakukan verifikasi terhadap data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang tercatat memang mematuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Paulus juga menegaskan pemerintah desa memiliki peran strategis karena lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi warganya. Dengan demikian, proses pendataan di tingkat desa diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Nah, selain verifikasi, ia juga meminta adanya kejelasan mengenai legalitas perangkat desa yang bertugas untuk melakukan pendataan penerima bantuan sosial. Hal itu diperlukan agar proses pendataan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai mekanisme pendataan dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial, transparansi ini juga menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya dugaan pilih kasih dalam penetapan bantuan sosial. Paulus berharap koordinasi antara pemerintah desa, Dinas Sosial P3 AKB Kabupaten Sanggau dan pihak terkait terus diperkuat dalam proses pemuktahiran data. Sinergi tersebut diperlukan agar data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi real di lapangan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.

0: disampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
1: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
6: Udah
5: bersihin,
6: Mas. Tadi
5: ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
6: Udah
5: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
7: Mina!
6: Ya, Tante?
7: Sini!
8: Kenapa, Tante?
7: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
8: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
7: Emang marah karena apa?
8: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
7: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
8: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
9: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
10: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau, dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: We done?
1: Yeah.
2: Halo Sanak Muniadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
9: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
3: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
20: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
21: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
20: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
21: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
20: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
21: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
20: Nah iya, itu paham.
21: Ih, serem banget ya.
20: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
22: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
23: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Pendengar, salah seorang pedagang di Pasar Sanggau Wida mengungkapkan harga berbagai jenis cabai mengalami penurunan signifikan dalam sepekan terakhir. Ia menyebut penurunan harga terjadi hampir merata pada cabai besar, cabai keriting, hingga cabai rawit. Ini sering meningkatnya pasokan yang masuk ke pasar. Dan harga cabai besar, cabai keriting, cabai rawit lagi di bawah sekitar Rp60.000 per kilogram untuk semua jenis, dan diecer dengan harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Nah, menurut Wida, kondisi tersebut berbeda dibandingkan beberapa pekan sebelumnya ketika harga cabai masih berada pada level yang lebih tinggi. Menurutnya, melimpahnya pasokan tersebut, persaingan antar pedagang semakin ketat sehingga harga jual harus disesuaikan agar stok yang tersedia dapat segera terserap oleh pembeli. Yang menjelaskan peningkatan pasokan membuat pedagang tidak lagi kesulitan memperoleh stok dari pemasok. Ia menyebut situasi tersebut juga memberi keuntungan bagi konsumen karena dapat membeli cabai dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan sebelumnya.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau Pendengar. Selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional.
1: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal, serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
4: Ah, inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking berat.

Baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Pendengar, mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda. Dan tim yang bertugas pada siang hari ini juga masih terus hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya. Pendengar, selamat bergabung. Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami, dan kami juga menyapa Anda, pendengar, khususnya Anda yang mungkin masih dalam perjalanan saat ini ya. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan cuaca masih cukup bersahabat di kawasan Sabah Merah Sanggau. Kami masih hadirkan berbagai informasi lainnya, dan sembari menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
2: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Kamu
0: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
6: Oke, suara pendengar selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Oke, suara pendengar, demikian telah dikumandangkan ya, kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Ya tentu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah Anda diterima si Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami lanjutkan menemani ruang istirahat Anda di kesempatan siang hari ini ya, di Ragam Budaya. Anda bisa request lagu-lagu daerah ya, kesenangan Anda ya, menemani santap siang Anda barangkali, atau ruang istirahat Anda sejenak ya, sebelum nanti bisa melanjutkan berbagai kegiatan rutinitas Anda. Oke, di line telepon 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami 0811-5756494. Coba kita terima yang pertama, ada siapa? Halo Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, bukan teksin ya. Lagi baring nih Bang.
0: Lagi baring, kenapa? Enggak aktivitas hari ini atau lagi istirahat nih?
1: Saya kebun kemarin udah selesai
0: sih.
1: Kemarin cuma tinggal capeknya lagi Bung, karena ada dua hal yang harus, makanya kalau kita bekerja apalagi nebas itu berhati-hati, kita cek dulu. Karena gini Bung, karena yang saya kerjakan tuh di bawah gunung itu ada terlepas sawit. Karena kemarin sempat sampai mau cedera juga saya kemarin. Kemarin ada terlepas sawit kan, berduri itu. Hati-hati ya. Aduh agak ngeri. Di bawah gunung Bung.
0: Harus dilihat mungkin medannya ya.
1: Iya, harus mendang pelan-pelan. Jangan nggak perlu kalau pas medan, kalau bisa itu. Makanya saya kemarin saya memberi saran kepada yang punya kebun itu. Kalau bisa itu terlepas itu disusun rapi lah. Agar tidak celaka kan. Kita menjaga keselamatan.
0: Betul.
1: Gitu. Itu penting gitu. Iyalah, oke ya. Ini sebenarnya lagunya saya belum persiapan sebenarnya tadi itu. Lagu ini aja Bung, saya di duo tuh paling suka saya lagu Dayak Kenayan tuh yang dari grup bandnya Binaul. Karena band Binaul ini akan datang rencana di Subah, acara konser di Sambas rencananya kalau jadi gitu. Kalau ada judulnya itu Udas Bung, dari Binaul.
0: Udas ya?
1: Iya.
0: Oke, coba kita cek
1: agak,
0: dulu
1: ya. Ya, ini agak rock juga nih sebenarnya. Ini lagu daerah ya, Bung ya. Oke, kita nanti gabung di Prodangdut. Buat Bung Ganteng, selalu Bung Ganteng tetap semangat aja sama tugasnya. Pokoknya sehat selalu semuanya. Bersyukurlah apa yang kita punya. Jangan sampai kita merasa diri kita paling gitu. Tidak arti Bung.
0: Apa? Berarti mah bukan?
1: Merasa paling benar atau paling sombong. Jangan menyebut. Yang terlalu sombong lah, gitu, nggak boleh, ya. Karena di atas itu masih ada langit, nah, gitu. Di pesan untuk kita semua, oke, Bung. Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih, Bang Lanius di Subah Sambas ya. Ya, lagunya Udas dari Binaul ya. Oke, lanjut lagi di belakang Bang Lanius sudah siapa nih? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang, mungkin.
0: Bang Pael.
2: Ya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Green. Baik dong, kayak panas dong Green.
0: Gimana?
2: Ya, gimana kemarin tabir kalah kemarin tuh.
0: Iya, awal-awal udah diserang 2-0 ya.
2: Ya, kalah dong Green.
0: Ya, tapi ya memang mental juara itu nampak ya.
2: Menang juga ya.
0: 3-2.
2: Nah, nanti si Bubung bagaimana Bu?
0: Nanti jam 3 itu Prancis Meroko ya.
2: Bung,
0: saya sebenarnya tim andalan saya sudah jatuh sih sebenarnya, sudah pulang.
2: Iyalah, ya. Portugal kan pulang kan.
0: Iya. Jadi saya kalau ini keseruan nonton sih, kalau dukung kayaknya ini sama-sama tim yang kuat, saya pikir begitu.
2: Ya, sama-sama cepat ya.
0: Maroko juga Portugal kuat.
2: Malah kan Jerman kan Belanda atau Maroko.
0: Betul, iya.
2: Benar. Dan tidak kalah dia dengan Bung. Nanti kalah dengan Klinik kenapa
0: Prancis
2: kalah
0: nanti. Kayaknya Prancis lebih unggul kayaknya.
2: Iyalah, menang Prancis.
0: Nanti kita saksikan ya.
2: Ya, pun kemarin menang itu Argentina aja menang, udah kalah.
0: Itu ketemu Swiss. Ya. Apa bukan?
2: Ya, Argentina ketemu Swiss. Nanti ini Spanyol ketemu Belgia.
0: Ya,
2: Inggris ketemu Norwegia.
0: Betul. Nah, Inggris Norwegia ini juga partai seru saya pikir.
2: Ya. Norwegia tuh menggulingkan Nato. Brazil.
0: Ya, bisa jadi.
2: Kemarin itu Norwegia kan menggulingkan Brazil tuh.
0: Betul. Jadi akan ada
2: apa?
0: Ya, sengit sekali gitu ya.
2: Ya. Lagu mungkin ya, lagu apa mungkin ya?
0: Apa lagu daerah yang Bang Pak Elmo?
2: Saya rasa dengan lagu itu pelak judulnya ini. Apa? Lagu ini yang
0: apa tuh?
2: Daya viral itu Bung apa itu?
0: Apa yang mana?
2: Dayak Viral.
0: Dayak Viral. Coba kita cek dulu. Tapi judulnya itu ya?
2: Iya, itu judulnya.
0: Dayak Viral. Coba kita cek dulu, Bang. Dayak Viral. Mana nih? Dara Ambawang, apa dilarang jadi Mali? Apa nih?
2: Itu jelas ya. Apa pokoknya lubuk Dayak Viral itu namanya.
0: Oke.
2: Oke, punya lubuk ya. Kita semoga enggak itu Prancis menang dulu ya.
0: Iya, semoga. Tapi Bang Lidius ngomong-ngomong ini sudah santap siang apa belum nih?
2: Ini bukan Bang Lidius, ini Bang Anek nih, Bang Pael nih.
0: Oh, Bang Pael, iya.
2: Sudah
0: ya.
2: Sudah.
0: Oke. Saya belum tadi pagi sudah sarapan iyalah, jadi belum.
2: Makan pagi aja. Itu kan sudah
0: ya. Betul.
2: Sudah enggak makan. Iya, kalau waktunya.
0: Iya.
2: Oke, selamat siang Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Bang Pael di Meliau ya. Ingatnya Bang Ladius terus ya. Iya, baiklah kalau begitu. Terima kasih Bang Pael ya. Selamat siangnya udah katanya. Oke, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang, semangat siang Ragam Budaya, Bang Okrim.
0: Selamat siang, semangat siang Ragam Budaya. Mbak Mihati.
3: Ya.
0: Gimana udah balik rumah belum?
3: Alhamdulillah baru masuk rumah dulu.
0: Berarti rencananya hari ini baliknya ya?
3: Iya, udah di rumah nih Bang
0: Okrim. Oh, udah di rumah.
3: Iya. Suaranya nggak jaman lah dari rumah.
0: Oh, sekitar 2 jam, karena agak dekat juga saya pikir ya.
3: Iya,
0: enggak. Mbak Miati penelpon ketiga ini, Mbak.
3: Iya. Untuk judul lah.
0: Judulnya sudah ada 2, mau kita tampung?
3: Boleh tampung.
0: Judulnya?
3: Panas.
0: Panas. Iya, cuaca. Menyengat
3: nih.
0: Iya, panas menyengat cuacanya ya.
3: Iya. Oke, lagunya. Terminal Madiun Ngawi, Cik Bang Krim.
0: Gimana?
3: Terminal Madiun Ngawi.
0: Terminal
3: Madiun Ngawi.
0: Madiun Ngawi ya. Oke. Okay.
3: Sony Jos.
0: Ya, Sony Jos.
3: Oke, okay, salamnya dirantau dari asal datang terkecuali itu apalagi di produk dut ya, Bang Krim.
0: Betul.
3: Ya. Bang Krim, terima kasih selalu dan selalu semoga tercinta.
0: Amin.
3: Terima kasih semangat siang. Tuhan memberkati keluarga Bang Okrim.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miati ya. Cepat sehat cucunya ya, cepat pulih lagi biar enak mainnya ya. Anak-anak kan biasanya demen main-main gitu ya. Untuk orang tua juga, untuk Mbak Miati juga mungkin selaku neneknya ya. Tetap diberikan kesehatan. Baik. Semuanya ya, semoga semuanya juga yang lagi monitor ya, mungkin sambil aktivitas sambil istirahat sebentar ya. Sekedar menikmati air putih atau kopi barangkali ya. Tapi ini lagi batuk Bang Green, jadi saya kurangi kopinya, betul ya, tidak salah untuk mengurangi kopi gitu ya. Memang dirasakan seperti itu, kalau memang lagi batuk ini ya kopinya tetap masuk gitu ya, tapi mungkin jumlahnya aja dikurangi. Baiklah. Untuk sesi yang pertama ini kita dengarkan saja dulu ya, untuk lagu yang sudah di request ada Udas dari Binaul dan juga lagu Dayak Viral, kita dengarkan.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Oke, kita masuk di sesi selanjutnya. Di WhatsApp ada siapa nih? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Ini menjadi bukti bahwa sama Bu Gulung.
0: Sama Bu Gulung. Dengan siapa nih?
1: Dengan Aikepo yang ada di Sewengkup.
0: Oh, Aikepo. Apa berita ai?
1: Kita makan siang, Pak.
0: Pernah. Pagi tadi udah ada sarapan dah.
1: Ai baru udah makan siang nanti mandi udah mandi sholat. Ada apa lagu? Ada apa lagu jem?
0: Dapat cuti aja.
1: Dapat. Oh, cuti bau kem deh. Bau pulang semayang.
0: Cangkuk
1: manis dari Sambal. Cangkuk manis. Lagu cangkuk manis dari Sambal.
0: Cangkuk manis. Cangkuk manisnya mana? Ai.
1: Yang manis ya kali gugur petik tu gugur daunnya. Adik manis sedangkan di pegang lagi pegang marah mamanya.
0: Oh iya. Peyak kai.
1: Bagaimana cuaca di Sabang Merah?
0: Sabang Merah cuaca bagus, cuaca pencerah.
1: Oh, sama bagus, panas belengkang.
0: Panas belengkang.
1: Salam lah.
0: Salam nih.
1: Salam pertama kali dengan Abang Penya, dengan siapa deh?
0: Okrin.
1: Dengan Abang Mukrim. Dengan Bengawan Krim, sehat selalu di panjang umur hasil kes keluarga.
0: Amin.
1: Untuk Abang Kocai, Bang Dengdi dan Dara Kepuas. Ai, saya senang masuk.
0: Pernah, Pak. Dah lama aja tinggal suara tu. Kau naik ya,
1: Mak Boboi?
0: Kau naik? Mak Boboi pernah ke?
1: Mak Boboi. Masuklah Mak Boboi. Kepo dengar suara Mak Boboi. Suka. Kakak. Siapa timbak Mak Maya. Terus nak lupa dengan Kak Lung Begolong. Dan Mak Nyat yang lainnya diangkuri asabatik untuk Bang Bokim. Terima kasih Ragam Budaya. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya. Ai Kepo di Subungkup. Kabarnya baik, sehat profil. Sudah makan katanya, sudah santap siang ya. Oke lah, kalau begitu lagunya Cangkok Manis ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Bang Okrin ya. Salam Ragam Budaya.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Kak Yuli, Sungai
0: Mawang ya. Udah ya. Santap siang apa belum nih Kak Yuli?
2: Barusan selesai nih Bang.
0: Baru selesai ya.
2: Udah kenyang
0: tadi.
2: Udah kenyang nih, ngantuk.
0: Ya, biasanya identik kalau sudah makan, bawaannya ngantuk.
2: Iya, banget Bang.
0: Kak Yuli, masih dapat lagu ini?
2: Masih dapat, oke. Kalau gitu aku mau request lagu Dayak Kanayan ya Bang ya. Judulnya itu Pantun Petuah Dayak.
0: Pantun Petuah Dayak ya?
2: Iya, dari Dila Riana Bang.
0: Petuah Dayak, oke.
2: Ya, itu aja Bang. Bagi-bagi teman yang lain, waktunya nggak banyak. Oke, terima kasih ya Bang. Baik. Semangat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang Kak Yuli atau Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Pantun Petuah. Baik, lanjut di belakang Mbak Yuli ada siapa? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Mbak Mola kah?
3: Iya.
0: Mbak Mola. Pak Mola, udah santap siang juga belum?
3: Baru kan?
0: Baru selesai?
3: Cuaca cerah.
0: Oh, cuaca cerah ya?
3: Iya.
0: Jadi ceritanya nih teman-teman udah pada santap siang semua ya?
3: Iya.
0: Kayaknya udah pada selesai santap siang semua.
3: Lagunya Bang?
0: Kita tampung boleh ya?
3: Tangkai bunga.
0: Setangkai bunga? Oke.
3: Salamnya buat abang angkat di perintis. Ayu susah senang. Mak Boboi masuk, Mak Boboi. Bunda di sebelah sambas Bang Joto. Bang Galau segitiga. Buat Bang Krim, selamat bertugas, makasih banyak. Semoga sehat selalu, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Mbak Mola, selamat siang ya, Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis ya, Sekadau. Terima kasih Mbak Mola, sehat-sehat bersama keluarga ya. Baru selesai santap siang juga ya. Ada juga beberapa yang mungkin belum ya, belum santap siang atau baru istirahat. Ini 12 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Satu lagi kita terima. Halo, selamat siang. Ragam Budaya.
4: Halo, Budaya.
0: Bangun
4: tidur, bangun tidur.
0: Bangun tidur, iya, iya.
4: Aduh,
0: nanti baik dengan Aikepo. Aikepo tanya
4: tuh. Ngambang lagu mereka tuh apa lagu lo tadi tuh. Lagu Ayu siapa tadi itu?
0: Lagu Ayu tadi apa tadi? Lagu Sambas Daun Cangkok Manis. Cangkok Manis.
4: Cangkok Manis. Sama dengan lagu Mola Doa-doa saya Mojit lah. Ini nasi baik saya dengar tadi. Takut nanti dandut saya tak dapat ikut. Banyak gila mereka masuk-masuk. Lalu saya tak dapat. Sehingga ujung-ujung nanti dapat tidaklah. Untuk Mola tersayang, tercinta. Ayu tersayang, tercinta. Untuk Kak Long, jangan bergolong. Untuk Kak Yuli tadi ya. Ceria suara Kak Yuli ya. Dengan Kak Mola. Mola. Untuk Bang Eko semalam lupa dengan Bang Eko nya. Dah lama tak dengar suara dia. Mana nak pergi Bang Eko nya. Jangan tinggal Mama Bobo. Yang lain-lainnya nanti sambung lah. Kalau dangdut apa
0: dangdut
4: semalam
0: ya.
4: Yang lupa semalam sama apa. Untuk Tuan Usi, Putri Usi, itu sajalah yang dari Sambal, yang dari Sanggau, semuanya lah. Nanti sambung lagi Bang Musim ya.
0: Siap, siap.
4: Kakak nak bangun nih.
0: Bangun dulu, masa. Baru bangun tidur.
4: Selamat petang ya.
0: Oke. Okay.
4: Dengan Mola, dengan Aikepo ya.
0: Ya, siap.
4: Sebelum ya.
0: Terima kasih.
4: Selamat selalu ya Bang Musim ya.
0: Amin, amin. Terima kasih
4: Bang Musim. Hati-hati. Makasih.
0: Bye-bye. Bye. Bye. Bye. Ada Mak Boboy di Kucing ya. Ya, baru bangun tidur katanya. Jadi mau bangun masak dulu lah. Berarti belum santap siang ya. Oke lah, kalau begitu kita dengarkan Cangkok Manis. Ada lagu Daya Kanayan ya, pantun Betuah Daya. Kita dengarkan.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Oke, kita masuk di sesi yang terakhir. Kita terima lagi di line telepon, ada siapa nih? Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
1: Selamat siang, Ragam Budaya.
0: Dato' Uban.
1: Ya, memang susah dari awal masuk sampai dana akhir ini bayar masuk.
0: Tapi syukurlah masih bisa nyantol ya.
1: Ya. Ini sih enggak ditampung kali ya.
0: Ini kayaknya enggak ditampung, langsung kita putarin. Tapi sebelum lagunya, Dato' Uban udah santap siang apa belum nih?
1: Lagunya apa tadi? Apa tadi kata
0: Dato' Uban udah santap siang apa belum nih?
1: Sudah.
0: Sudah ya.
1: Jam, Bapak jam 10 tadi.
0: Oh, gitu.
1: Lagunya Jando Naik Daun juga. Lagu Jambi Janda Naik Daun.
0: Janda Naik Daun ya.
1: Iya, dari Radinal.
0: Daun apa yang dinaiki nih?
1: Entah daun apa.
0: Iya, daun pisang mungkin ya.
1: Mungkin daun pisang.
0: Iya.
1: Itu aja ya, nggak mau klaim.
0: Oke.
1: Yang lain ya, jangan keluar aja. Soalnya waktunya udah mepet.
0: Betul.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang.
1: Lagi.
0: Nanti di Prodangdut ya.
1: Iya.
0: Baik. Baik, terima kasih Dato' Uban di Landak ya bersama kita. Santap siangnya juga sudah katanya. Tadi awal tadi katanya jam 10-an. Ya, satu lagi nih yang terakhir ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Bang.
0: Panjang umur, Bang Eko.
2: Iya.
0: Tadi tanyain sama Mak Bobo itu, Bang Eko kok suaranya hilang katanya.
2: Oh gitu, ini muncul lah suara Bang Eko ini gimana lagi nih.
0: Itulah, syukurlah katanya.
2: Tadi lagu Dato' Uban apa tadi ya?
0: Jando Naik Daun.
2: Waduh,
0: yeah.
2: Kalau Duda naik daun ada tak kira-kira?
0: Nah itu dia, seharusnya kalau Jando naik daun, Duda juga bisa naik daun nih kan.
2: Iyalah,
0: iya.
2: Kalau Duda bisa naik daun, ya Duda juga bisa naik daun.
0: Harus sama-sama dong.
2: Barangkali ada kali ya.
0: Coba-coba kita cek ya.
2: Nggak
0: usah.
2: Bercanda,
0: oh gitu. Apa nih judul lagunya nih?
2: Ini ada pesan seseorang nih lagunya dari Malawi ini. Pas udah telepon sama Bang Eko nih.
0: Apa tuh?
2: Dari Ica.
0: Pak Ica.
2: Dia nyuruh mutarin lagu kalau dapat lagunya Bang Eko. Lagunya Pantun Abang Semangai. Kata dari Dayak Malawi katanya.
0: Ada Pantun kira-kira? Abang Semangai. Coba kita cek nih.
2: Pantun Abang Semangai katanya. Tapi yang penyanyinya nih, dia kasih tau sama Bang Eko tadi.
0: Pantun dari Abang
2: Dayak Malawi aja katanya.
0: Semangai lagu Melawi nih.
2: Ada gak Bang?
0: Abang Semangai.
2: Mungkin gitu kan.
0: Oh iya. Kita nikmati aja nanti ya.
2: Salam-salam Bang ya.
0: Yuk.
2: Tiga orang jalan. Yang pertama aja buat adik angkat Bang Eko tuh. Yang disimpan pacol abis itu. Bila bisa Bang Eko lupa-lupa sama dia. Suara yang imut-imut. Suaranya
0: imut-imut ya.
2: Buat sama Bobo juga. Terima kasih sama Bobo. Masih ingat-ingat sama Bang Eko ya. Yang terakhir ya buat Mbak Yuli sebagai Mawang. Semoga dia sehat sama keluarganya Bang ya.
0: Amin.
2: Bang Eko enggak bosan-bosan lah. Silanya berdoa untuk dia sehat sama keluarganya Bang ya.
0: Amin.
2: Buat Bang Okri, terima kasih. Selamat siang Bang ya.
0: Terima kasih Bang Eko, selamat siang.
2: Oke, selamat siang Bang.
0: Ya, baik, sehat-sehat bersama keluarga. Bang Eko di Perintis Anggau. Sudah dua penelpon, dua lagu yang sudah kita siapkan. Dan dua lagu ini juga akan sekaligus ya kami cukupkan di program Ragam Budaya di hari ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya yang sudah bergabung ya, semoga bisa terhibur. Kami lengkapi lagi informasi Anda untuk mengikuti berita siang ya, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia Sanggau, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Saya itu sesuai dengan maknanya sebagai pelindung diri. Jadi lukisan-lukisan yang ada di peri saya adalah hal-hal yang bermakna untuk menakuti.
1: Terima kasih. Saya mengapresiasikan yang setinggi-tingginya terhadap seluruh peserta maupun penyelenggara.
2: Warta siang selengkapnya Kamis 9 Juli 2026, saya Krimo Boy. Berita utama, lomba memahat dan melukis perisai kembali mewarnai rangkaian gawai adat Dayak Nisu Minu Podi tahun ini. Kategori memahat hadir dengan konsep baru yang mengusung tema, souvenir, dan pajangan, sehingga hasil karya peserta diharapkan memiliki nilai seni sekaligus nilai ekonomi.
3: Lomba memahat dan melukis perisai mewarnai rangkaian gawai adat Dayak Nisu Minu Podi ke-22 tahun ini. Dengan tema baru pada kategori memahat yang berfokus pada pembuatan souvenir dan pajangan bernilai seni. Wakil Ketua Panitia Gawai Adat Dayak Nisu Minu Podi ke-22, Pasianus Purwadi mengatakan, tema tersebut dipilih agar hasil karya peserta tidak hanya dipamerkan, tapi juga dapat menjadi cenderamata dan berpotensi dilelang kepada masyarakat. Sementara itu, lomba melukis perisai tetap mempertahankan nilai filosofi perisai sebagai simbol pelindung diri dengan motif yang menggambarkan kekuatan untuk menangkal atau menakuti lawan. Lomba melukis perisai diikuti 12 peserta yang merupakan perwakilan dari 12 kecamatan. Adapun lomba memahat tahun ini hanya diikuti 5 peserta, menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 10 peserta.
0: Perisai itu sesuai dengan maknanya sebagai pelindung diri. Jadi lukisan-lukisan yang ada di perisai adalah hal-hal yang bermakna untuk menakuti lawan dan melindungi diri. Nah, untuk peserta sendiri, untuk lomba melukis perisai, kita punya peserta 12 peserta dari 12 di kecamatan. Kemudian untuk yang memahat ada 5 peserta. Ini memang ada jauh berkurang karena kalau kita lihat memahat kemarin ada sekitar 10-an peserta. Nah, tahun ini ada berkurang peserta mungkin.
3: Pasianus berharap penyelenggaraan kedua lomba tersebut dapat menjadi wadah pelestarian seni dan budaya warisan leluhur Dayak di tengah perkembangan zaman. Juga berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik mempelajari, melestarikan, dan mengembangkan budaya leluhur agar tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat luas. Tri Putri melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah menindaklanjuti kebijakan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosa. Kolaborasi dilakukan bersama perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif. Menurut Sumardi, koordinasi melibatkan sejumlah instansi, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Baperida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, serta perangkat daerah terkait lainnya. Sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung penyusunan kebijakan perencanaan dan penyediaan sarana pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Partisipasi seluruh pihak dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan sistem pengelolaan sampah yang baru. Pendengar, Camat Tayan Hulu Laurianus Yoka mendukung pemanfaatan teknologi dalam pelestarian budaya Dayak sebagai upaya menjaga identitas masyarakat adat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Salah satu inovasi yang ia soroti adalah penggunaan replika bulu burung ruai sebagai pengganti bulu asli pada atribut budaya Dayak. Ia mengatakan pelestarian budaya tidak harus dilakukan dengan mengorbankan kelestarian alam. Menurutnya, perkembangan teknologi kini memungkinkan masyarakat tetap mempertahankan identitas budaya Dayak melalui penggunaan replika bulu burung ruai tanpa harus memburu satwa tersebut. Laurianus Yoka menjelaskan, inovasi tersebut juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha berbasis budaya. Produk replika bulu burung ruai hasil karya budayawan di Kalimantan Barat bahkan telah dipasarkan hingga Malaysia dengan harga yang terjangkau. Pendengar, perlombaan gasing pada gawai Dayak Nisu Minu Podi ke-22 di Kabupaten Sanggau resmi dibuka sebagai ajang pelestarian budaya sekaligus pencarian bibit atlet berbakat. Kepala BPKAD Kabupaten Sanggau, Welem Suherman, yang membuka perlombaan tersebut mengapresiasi antusiasme peserta dan mengingatkan pentingnya menjaga sportivitas serta keselamatan selama bertanding.
4: Lomba gasing pada gawai Dayak Nongsu Minupodi ke-22 menjadi ajang menguji keterampilan, ketangkasan, dan konsentrasi para peserta. Kepala BPKAD Kabupaten Sanggau, William Suherman, saat membuka perlombaan tersebut mengatakan keterampilan, ketangkasan, serta konsentrasi menjadi faktor penting untuk menghasilkan permainan yang kompetitif. William mengapresiasi panitia dan seluruh peserta yang telah menyukseskan pelaksanaan lomba gasing pada gawai Dayak Nongsu Minupodi ke-22. Menurutnya, partisipasi peserta menjadi bukti permainan tradisional gasing masih mendapat perhatian dari masyarakat. Dia menilai, lomba gasing tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian budaya Dayak, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang mencari bibit-bibit atlet berbakat. Ia pun berharap pembinaan yang dilakukan melalui kompetisi mampu melahirkan pemain gasing yang memiliki kemampuan dan sportivitas yang baik.
1: Dan panitia penyelenggara lomba gasing, saya mengapresiasikan yang setinggi-tingginya terhadap seluruh peserta maupun penyelenggara panitia yang telah mempersiapkan dari awal yang berkaitan untuk perlombaan gasing ini, yang mana pada posisinya diikuti oleh 14 peserta. Mereka mempunyai keterampilan, ketangkasan, dan konsentrasi yang tinggi, sportivitas yang tinggi untuk memenangkan perlombaan ini.
4: William juga mengingatkan seluruh peserta agar tetap mengutamakan keselamatan selama bertanding. Dia juga berharap perlombaan berlangsung lancar, sportif, dan mampu menjadi bagian dari upaya melestarikan permainan tradisional di Kabupaten Sanggau. Oktoberandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Lomba memahat dan melukis perisai angkat nilai budaya Dayak. Gawai Dayak ke-22, eksistensi permainan gasing tetap terjaga. Saya Okrin Moboy mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, pecinta musik dangdut dimanapun Anda berada, kita bersua kembali, berjumpa kembali di musik Pro Dangdut edisi hari ini ya. Bagaimana kabar Anda hingga saat ini? Saya harap semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Baik, untuk Pro Dangdut kita langsung saja buka ya. Atensi untuk Anda bisa bergabung, silakan request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami 0811-5756-494. Kita terima yang pertama, ada siapa di ujung telepon? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Ah, nanti baik.
2: Dapat. Wah, dapat nih.
3: Kakak pertama, aduh, alhamdulillah lah. Lalunya tak dapat-dapat, izin tekun. Abang mesti.
2: Iya, iya, iya.
3: Last-last pun, kadang-kadang tak dapat ya. Jadi nanti lah. Kakak nak request lagu.
2: Yeah.
3: Cina Timur ya, dari kita ya.
2: Cina Timur?
3: Cina Timur.
2: Okay.
3: Dari kita
2: Cita-cita.
3: Remit punya ya, pasang remit dia ada bagus sedikit lah. Kalau remit punya gendang dia sedap.
2: Yeah.
3: Itu lagu kenangan balik gawai dari kampung Mungkus. Ada garam-garam di dalam kaca itu pun garam Cina.
2: Yeah, garam Cina
3: di dalam botol kaca pun sama. Dua lah. Yang satu itu lagu apa yang favorit orang kampung saya itu. Salamnya ya untuk abang yang ganteng. Nanti pulangnya hati-hati.
2: Oke, siap.
3: Jadi oleh-oleh dong.
2: Oleh-oleh ya.
3: Nanti Dede dengan anak-anak lah Dede di rumah tuh.
2: Ada. Di Sanggau ada tempatnya tuh.
3: Ya, Kak. Saya belum lagi sampai sana. Tak tahu bila lah. Aduh, saya pun tak tahu lah. Pekawan dan melalui udara sejak mungkin.
2: Ya, betul.
3: Kalau ada mimpi. Untuk itu Ayi kepo. Dengar nih lagu Ayi nih. Mama Bobo sudah suka. Itu yang saya suka dengar ini sekarang lah. Tapi lagu baru-baru yang baru nih belum tahu lagi ya Bang. Untuk Mola, Tercinta, Tersayang, Kak Long, Bung Janga, Begulung. Masuk Kak Long. Aduh, sepi nanti tak ada. Untuk itu kakek apa tuh Pak Kangkung, untuk Joko di EJ, untuk Abang Renado. Untuk orang Tokyo, kalau tengah hari macam ni dia orang malam kan tidur dia tu. Di backup lah tengah hari untuk itu apa Pak Predang. Untuk Dek Yol, Putra Galau, untuk yang jauh di sana Pak Ling ya, Pak Ling apa lagi yang di Sanggau ni ramai lah mereka, tetapi lupa. Ini di Tekong ni ya, saya capa Pak itu Mbak Esa dengan Bunda Esti lah, kakek Nu, kakek Panji, kakek Cupin, banyak mereka tu dekat Tekong kan, kakek Re, Pak Wat, Pak Masa, Mama Yugi, balik lagi di Sanggau ni ya, siapa lagi kakak Kisi, untuk kedayang sepua dengan suami dia tu siapa Abang Lendi ya, Abang Lendi, untuk iya Pak El, aduh selalu lupa dengan Pak El ya untuk Lanus, untuk semuanya lah, sama tengah hari, sama petang orang sini panggil
2: Pak Mungkin. Selamat petang, baik, oke.
3: Selamat petang ya, nanti pulang hati-hati sama juga ya sayangnya, pecinta nih.
2: Baik, terima kasih, Mbak Boboy.
3: Semoga sehat selalu dengan keluarga. Makasih ya,
2: Baik, terima kasih. Ada Mak Boboy di Kucing ya. Ya, selanjutnya di WhatsApp ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Bersama Bang siapa ini?
2: Ya, dengan Okrin.
4: Bang Okrin, selamat siang Bang Okrin.
2: Selamat siang, dengan siapa? Mohon maaf.
4: Bang Iman Abela, Bang Fri.
2: Oh, Bang Hilman ya?
4: Bang Iman.
2: Iya. Di mana Bang Hilman? Saya lupa ingat nih.
4: Di Sambas.
2: Di Sambas, baik. Bang Hilman, penelpon yang kedua nih, masih di kebagian lagu ya?
4: Masih dapat lagu lah, kan doai.
2: Betul.
4: Masih baik, langkah kanan. Lalu langkah kiri itu bubur lemparin.
2: Oh gitu ke? Iya.
4: Lagunya dari Ikke Nurjanah, Bang Akurin.
2: Judulnya?
4: Sang Sing Sui, tidak salah.
2: Sang Sing, Sang Sui. Sui.
4: Oh, okay. Tidak salah. Salam-salamnya dirangkul aja dari A sampai Z, Bang Akurin. Bang Okrin, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hilman. Selamat siang menjelang sore ya. Iya, Bang Hilman di Sambas nih. Iya, baiklah kalau begitu. Terima kasih. Ya, di WhatsApp kembali ya. Ada Wanusu. Wanusu, selamat siang Wan.
5: Hey. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Okrin ya?
2: Iya. Yeah.
5: Iya. Yeah.
2: Apa kabar itu nih, Wan?
5: Apa kabar, Bang Okrin?
2: Kabar baik. Wan, gimana kabar nih? Gimana kabar nih?
5: Kabar kepanasan tuh, Bang Okrin.
2: Kepanasan.
5: Bukan agak-agak panas menyengat, Bang Okrin.
2: Hey, panas bedengkang.
5: Ya? Menyala, Bang Okrin.
2: Menyala, iya iya.
5: Panas menyala, Bang Okrin.
2: Panas sekali ya.
5: Request lagu dulu Bang Okrin.
2: Apa gak judul nih?
5: Lagunya dari Rita Sugiarto. Bara Cinta.
2: Bebara-bara lah nih ya.
5: Iyalah Bara Cinta ya.
2: Oke,
5: salamnya pertama buat Bang Okrin yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
5: Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Mama Yogi, buat Mbak Hesti, buat Mama Indah, buat Bang Jali, buat Datu Uban, buat Ayi Jemur Sawit, buat Bi Yulji Setangin Sanggau, buat Paman Sam, Ibu Parida, buat Lanius, buat Putra Tolato, yang lain dirangkul aja Bang Okrin dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanusu. Sehat-sehat ya. Ini lagi saya dengar backsound juga ramai teman-teman kayaknya ya. Lagi di mana nih? Mungkin lagi panen, masih panen padi ya. Oke, selanjutnya di line telepon ada siapa? Iya, sudah terputus. Coba lagi ya. Oke, kalau begitu ya. Tadi Wanusu di Sambas juga, ada Bang Hilman juga di Sambas, ada siapa lagi? Mama Boboy itu yang pertama ya. Ya, di WhatsApp terlebih dahulu kita terima dulu. Ada siapa? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan Aikepo Tepungkup.
2: Aikepo. Koti, kegiatan-kegiatan tuh apa kegiatan?
6: Dapat lagu kan?
2: Lagu udah ada dua dah.
6: Tampung
2: mau tampung.
6: Tampung usah lama nampung kalau gimana tuh tahu kok.
2: Hanya kalau siapa yang tahu adalah ada waktu.
6: Lagunya. Janda lagi tuh. Tadi itu kan ke danda naik.
2: Oh, yang tuh?
6: Yang di agak di turun agak muda ya kan. Sekarang harga janda lagi turun. Kampung katanya.
2: Oke.
6: Okay. Kalah janda-janda itu udah laku semua nih.
2: Oh, udah pada laku.
6: Belum,
2: jadi turun kok kan.
6: Lagu lah. Ada lagu jom. Ada aja lagu.
2: Aku tino ngecek lu. Ada aja mau lagu itu.
6: Ada.
2: Harga janda lagi turun?
6: Janda lagi turun, no.
2: Oh, janda.
6: Makanya ini lagi dengan janda semua.
2: Apa?
6: Salamnya dengan siapa tadi? Wanusu kan?
2: Wanusu.
6: Mau bobo, masuk lagi mau bobo. Biar ketawa. Depan. Abu Kota ya, kalungnya bergolong. Bang Dendi masuk ke sini, ya itu senang. Sebab Yuli masuk pun Yuli, aduh sebab Mak Yuli lemut, gemetar, aduh suaranya. Terus Mak Maya dan Mak di Malawi. Bang Marcel di

untuk atensi Anda teman-teman pecinta dangdut semuanya. Namun kita akan bacakan juga beberapa pesan singkat dari Mok Kawo di Dusun Lintang Parindu ya, minta lagu Ayong. Wah, ini di Ragam Budaya tadi. Wah, kayaknya enggak terbaca ya. Nah, saya lupa ini bacanya. Mohon maaf ini. Lanjut lagi Ragam Budaya ini dari Bijul juga tadi sempat bergabung ya. Pro Dangdut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur ya, dari Abang Putra Segitiga Selatan Tanjung Kapuas. Selamat siang Bang, apa kabar? Kabar baik. Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Salam pakai Bang Eko, Ica, Dara Kapuas, Mora Kayu Lapis, kemudian Abu Kocai, Aikepo dan lain-lain. Abang kula ngucap banyak terima kasih. Terima kasih kembali Bang Putra Segitiga ya. Pro Dangdut dan Dudala kita, selamat siang menjelang sore Paman Sam Balai Karangan. Terima kasih Paman Sam. Salamnya untuk penggemar Pro Dangdut, semoga sehat selalu dan kompak selalu. Request lagunya dari Kondo Girowo, judul lagunya DJ Masih Adakah Cinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut dan Dudala kita. Cuaca Balai Karangan cerah, siap. Terima kasih Bang Paman Sam ya. Siapa lagi nih? Lagunya Jangan Lama Ai Mau Tidur. Baiklah kalau gitu. Jangan lumat diputar katanya. Oke lah kalau begitu, kita dengarkan saja dulu ya. Ada Cina Timur dan juga Sun Sing Sue dari Ikenurjana.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Munang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguy, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, kita masuk di sesi yang kedua. Di line telepon ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita, Bung Ganteng.
2: Bang Lanius.
3: Ya, mantap Bung. Terakhir yang Bung Oklin Iklim tadi itu yang utang mawas tuh.
2: Apa tuh?
3: Ya, ya itu positif sih, memang itu mengingatkan aja, memang betul Bung. Nah, apalagi yang semalam yang bau tidur, yang lagi istirahat gak bisa bawa apa-apa, itu memang fakta tuh yang saya pernah merasakan juga, gak ada bawa apa-apa memang Bung. Kalau lagi istirahat kan memang bau itu memang gak ada. Saya udah merasakan juga, jadi itu benar semua itu ya iklannya begitu. Nah begitu. Nah ini sekarang saya mau request lagu Bung dari ini dari Tukul Arwana, Raja Duit.
2: Raja Duit ya.
3: Iya, lagunya begini, sedikit-sedikit duit. Nah gitu.
2: Nah gitu ya.
3: Mau apa, mau beli ini, beli itu, harus pakai duit, semuanya lengkap. Makanya gak boleh malas. Pas itu, iklan tadi itu. Kayak pinang di bulah dua, bung Fejal gitu ya. Cuacanya cerah hari ini.
2: Ya, masih cerah ya.
3: Iya, hari ini cukup cerah dan lagi sadulah begitu, karena lagi relax dulu, dengar gabung dari Sanggau dulu gitu kan. Teman-teman yang sudah masuk juga salam buat semua lah. Saya ini kadang lupa Bung, salam tuh kadang biul tuh, saya lupa terus yang biul tuh. Sama Kak, sama Dek Yuli juga kadang tuh lupa gitu. Tapi kalau udah turun tuh baru ingat begitu loh. Makanya kadang-kadang teman-teman tuh yang makanya saya bilang mohon maaf kalau teman-teman yang enggak saya sapa, apalagi kalau kita mau nyapa satu RT. Aduh, kasihan di belakang gabung. Jadi kita bicara pun harus singkat padat ya, kan, agar berbagai yang lain juga. Jadi kalau Pro Dangdut sapa malam apapun harus singkat padat agar sama-sama gitu, bagi rasa gitu ya mungkin. Biar enak teman enggak protes, kawan-kawan tuh kadang kalau banyak ngomong kan kasih di belakang gitu. Oke. Itu saja Bang. Ada lagunya
2: ya,
3: Bung?
2: Lagunya ada.
3: Dengarkan liriknya Bung ya, kata-katanya Bung ya. Untuk kita semualah ya. Baik itu pekerja petani, pegawai negeri, penting jangan malas-malasan. Kalau malas enggak dapat uang, betul enggak mungkin?
2: Iya.
3: Oke, ya terima kasih, selamat malam.
2: Baik, terima kasih Bang Lani Subasambas ya, lagunya Raja Duit. Saya pikir Raja Buah kan, musim buah ya, Raja Buah apa durian ya. Tapi kita jeda dulu, kita dengarkan ada informasi dari komdigi.com.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan Kemenkeu. Faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari komdigi.com. Tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut di situs pendeteksi artificial intelligence AI, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,9%.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, kita lanjut lagi di line telepon. Ada siapa ini di belakang panel news? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Okri.
2: Siap, Mbak Miati.
5: Ya.
2: Apa, lagunya apa kira-kira nih?
5: Apa ya yang tadi dengar nih, Bang Okri? Pan lagi panas nih, Bang Okri.
2: Ya, lagi panas ya.
5: Cinta bukan saya rasa menjadi Bang Okri.
2: Oke.
5: Dari ini sendiri ya.
2: Ya.
5: Ya, salamnya kompak selalu ya Bang Okri. Untuk Bang Okri ya, cepat sehat. Untuk pulangnya hati-hati. Terima kasih, selamat siang, selamat siang. Tuhan memberkati kita Bang Okri.
2: Amin, terima kasih ya, Mami Hati.
5: Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Miati, sehat-sehat bersama keluarga di rumah ya. Ya, lagunya Cinta Bukan Sayur Asem ya. Na na na na na na. Wah, enak juga nih lagunya nih. Ya, oke lah kalau begitu ya. Terima kasih. Tadi dua lagu sudah kita terima ya lagunya ya. Kita coba terima lagi di ujung telepon ada siapa nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut lagi tabang kering.
2: Keririn kah?
6: Iya.
2: Hey, panjang
6: susah
2: umur.
6: Nih, Bang Vin, susah mah tuh.
2: Udah lama saya tidak dengar. Apa kabar nih?
6: Kabarnya sehat saja lah.
2: Sehat aja ya.
6: Sakit nih Bang Vin.
2: Hah?
6: Sakit-sakit ya nih.
2: Sakit-sakit, kurang sehat, kurang fit.
6: Sakit kepala nih.
2: Oh, sakit kepala.
6: Mau masuk tadi enggak masuk-masuk nih. Enggak boleh buat enggak? Kurang sakit, Bang.
2: Iya.
6: Diam-diam di rumah aja nih.
2: Diam di rumah ya. Enggak di kebun, enggak kebun.
6: Enggak ke kebun nih.
2: Oh, tapi
6: minggu udah ke kebun nih.
2: Oh gitu.
6: Kalau kurang sehat nih. Enggak di sini ya. Ikut lagunya ikut orang aja.
2: Ikut Mbak Miati. Baik.
6: Itu ikut mau AI tadi tuh janda tetap harga.
2: Oh janda lagi turun harga ya. Iya.
6: AI.
2: Tapi ada yang bilang katanya janda lebih menggoda katanya. Iya.
6: Turun harga.
2: Oh, turun harga, iya.
6: Oke, salamnya. Salam dan kok Dato' Bantu selalu. Terima kasih lah kalau salam ya. Ya, selalu nyampe salam tuh. Terima kasih lah dengan mereka. Temuan saya selalu aja Bang Krin.
2: Amin.
6: Oke, itu aja Bang Krin ya. Oke, terima kasih Bang Krin. Selamat siang.
2: Baik.
6: Untuk kita.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya, ada Kakek Ririn di Pengadang. Baru dengar lagi suaranya. Syukurlah ya bisa bergabung kembali. Kabarnya baik. Agak pusing katanya, sakit kepala ya. Harus minum obat nih kayaknya nih. Ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Hai.
7: Dengan Ai patah hati di Kota Sanggau.
2: Patah hati kah Ai?
7: Pusing kepalanya Ukrin.
2: Ngapa pula banyak yang pusingnya Ai?
7: Mata nak mau tidur. Kalau tidur tu sampai 2-3 jam. Sekali dah terkejut nak mau tidur lagi.
2: Oh.
7: Apa penyakitnya ya? Penyakit. Mau tanya ni galung penyakitnya ni.
2: Saya juga sering seperti itu Ai. Kalau sudah terkejut enggak mau tidur lagi mata.
7: Ah, begitu ya.
2: Ya.
7: Tadi malam ada aku dengar Okling ngomong dengan Galung ya?
2: Ada. Ya.
7: Jadi Piala Dunia ada hari ini kah?
2: Piala Dunia nanti malam jam 3. Ya.
7: Jam 3 malam?
2: Itu
7: 8 besar.
2: Lawan apa? Perancis ketemu Maroko.
7: Wih, Iya, mantap.
2: Sama-sama kuat, Ayi.
7: Jadi kalau kliennya pegang apa nampaknya?
2: Saya sebenarnya jagoan saya udah gugur, Ayi. Tapi untuk malam nanti saya lebih ke Perancis ya.
7: Sebenarnya jago-jago kita disuruh kalah dulu. Jadi kita kesan yang lain, Mas.
2: Bisa jadi, kasih kesempatan ya.
7: Siapa yang menang malam itu 2-3, siapa yang lawan tuh nih?
2: 3-2, Argentina Mesir.
7: Aku semuanya Argentina kalahnya, sekali kasih orang lain lah.
2: Menang pula, Ayi.
7: Tapi Ayi lihat jam menit 79.
2: Iya.
7: Kalau dia masuk draw, dia tetap kalah. Karena dia juara dunia. Juara dunia kan pengalaman Oakland.
2: Betul.
7: Taktik main cek, masuk sama Malaysia. Ya. Apa yang dikata lagi? Apa yang dikata lagi? lagu siapa untuk lagu ini?
2: Lagu ada dua, Ayi.
7: Tadi. Ngojek saya lah. Ini ramai di rumahnya Oakland.
2: Acara apa, Ayi?
7: Nggak, ngumpul-ngumpul keluarga aja.
2: Ngumpul keluarga.
7: Nggak ada lain, ngumpul keluarga aja, segala anak cucu lah.
2: Anak cucu, ya kan?
7: Dengan badan naik konsert, ngumpul mereka nih.
2: Iya.
7: Alhamdulillah nih, sehat nih badannya.
2: Jadi cepat sembuhnya nih, Ayi.
7: Cepat nggak ada nih, mau kasih kalung nih, ini paket nih.
2: Kalung banyak candi, Ayi?
7: Penyakit, nggak masuk ke segar nih, paketnya nggak ada. Maka menitur-menitur terus. Tadi malam tuh ngomong dengan kanak-kanakan siap punya air loh. Dia bilang nanti lah karena lampunya mati payah masuk katanya.
2: Payah masuk.
7: Pas siang-siang tekan ada katanya. Jadi begitu jauh kelihatan. Rangkul semua jalan.
2: Yeah.
7: Ini masih pusing nih
2: palanya. Masih pusing ya.
7: Tapi kalau ada yang 100 di kening tidak pusing.
2: Wah biasanya begitu.
7: Jadi malam tadi malam nanti kita berdua nih apa-apa kiraan nih jagoan.
2: Saya ke Perancis aja lah, Ayi.
7: Jadi kita dua beranak nih berlawan Bang Kening pegang Perancis ya.
2: Ayi Maroko berarti.
7: Maroko jalan.
2: Oke lah kalau begitu.
7: Kita dua berunding nih. Gimana kuat nih?
2: Baiklah.
7: Ingat oke ya.
2: Siap.
7: Ayi tetap pegang Maroko nih.
2: Oke.
7: Berget Ayi ini mungkin seperti ini.
2: Berapa skor menurut Ayi?
7: Menurut Ayi mungkin 1-1.
2: 1-1 ya. Ada adu penalti berarti Ayi.
7: Nampak ada penalti.
2: Oke.
7: Nama perkirakan Oakland.
2: Iya, namanya prediksi kan.
7: Betul, mudah-mudahan lah ya.
2: Iya.
7: Oakland pegang Perancis, saya pegang Morocco ya.
2: Oke. Okay.
7: Jadi skornya 1-1.
2: Baiklah.
7: Kita lihat aja ya.
2: Kita lihat nanti.
7: Terima kasih, selamat siang.
2: Baik, terima kasih, selamat siang. Ais demen bola, rupanya suka bola ya. Iya, baik. Tapi Ais jagokan Morocco. Morocco juga saya pikir sudah sampai ke 8 besar atau perempat final itu luar biasa sih pikir ya, karena sudah banyak juga yang sudah tereliminasi gitu ya. Ini luar biasa. Baiklah kalau begitu, terima kasih Ai ya. Cuma lagi banyak yang pusing. Ai tadi kayak Ridin juga lagi pusing katanya. Enggak tahu nih apa karena banyak makan durian atau bagaimana, tapi Ai sempat senggol tadi obat pusing itu ya apa yang ada merah-merah ya, merah atau biru ya atau hijau ya. Ya. Baik. Saya pikir itu memang obat segala macam penyakit sih ya. Baik, lanjut lagi di belakang aja. Ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita.
2: Bang Pael.
8: Ya.
2: Ai jagokan Maroko, Bang Pael.
8: Ya. Enggak kayak teronjak satu
2: Tapi kalau menurutnya 1-1 nanti skornya.
8: Ya, tapi kan kita kan masih Perancis. Nanti kita taruh sama Ai ya, permen 1 aja cukup enggak?
2: Kayaknya boleh. Nanti kita saksikan katanya.
8: Punya pelaku bang? Enggak ya?
2: 1-2 sudah ada 2 lagu nih.
8: Kita itu aja ya, angkat ikut lagu itu aja. Ai bang, ai kepo aja.
2: Ai kepo tadi apa judul lagunya? Saya lupa.
8: Janda.
2: Ya. Oh harga. Iya, janda lagi turun harga ya.
8: Iya.
2: Oke
8: lah, selamat kita rangkul bang ya, sejak bang ya. Oke, selamat siang menjelang sore, podang dulu ada dalam kita.
2: Baik.
8: Janda turun harga.
2: Baik, terima kasih Bang Payal di Meliau ya. Oke, okay, just kidding ya, karena memang judul lagunya ada ya, jadi bukan ada maksud yang lain-lain gitu ya. Yang mau janda mau duda sama aja, kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan ya gitu ya. Saya pikir ada yang pengen jadi janda atau duda gitu ya. Tapi ya memang satu keadaan, atau memang saya pikir sudah jalannya mungkin ya. Ya, karena garis perjalanan hidup ya saya pikir sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus menerimanya dengan lapang dada, sehingga lagu-lagunya juga bermunculan. Dan untungnya lagu tersebut kita bisa nikmati bersama gitu ya, sebagai apa, semacam hiburan lah untuk kita gitu ya. Kebetulan lagunya dangdut, jadi di musik pro dangdut. Baiklah kalau begitu, kita dengarkan dulu. Ini ada dua lagu yang sudah di request ya, sesi yang kedua ini. Tadi requestan Bang Lanius, Raja Duit dari Tukul Arwana, dan ini Cynthia, Cinta Bukan Sayur Asam.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, masih di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, tadi ada 3 lagu yang kita nikmati. Saya ambil salah satu lagu yang teman-teman request melalui WhatsApp ya. Itu requestnya dari Abang Putra Segitiga, lagunya Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur, sudah kita hadirkan. Dan silakan ya untuk kita tentukan lagu-lagu yang akan kita nikmati bersama. Masih di line telepon 0857538103 65. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya.
2: Dangdut adalah kita.
1: Mbak Elsa.
2: Iya. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya masih baik, sehat.
2: Alhamdulillah. Cuaca di Sanggau gimana?
1: Cuaca juga cukup bersahabat ini.
2: Luar biasa panasnya.
1: Panas bedengkang ya.
2: Rasa nak terbakar kulit muka terkenanya ya.
1: Yang penting hatinya.
2: Kalau muka yang tidak bertutup, kalau badan bertutup ada baju kan, kepala ada kerudung. Jadi mau bawa cadar aja kita nih.
1: Bisa, biar tak panas ya.
2: Itulah luar biasa. Iya. Masih bisa minta judul?
1: Apa gak judul ini?
2: Setajam karang kan, asal dari Mansur S.
1: Setajam karang.
2: Atau kata jam karang, pokok ada karang-karangnya loh. Lagunya spesial buat yang lagi nunggu buah durian lah ya. Kayaknya semangat lah duduk di buah pondok durian nih. Jangan di buah pondok ya, duduk di pondok.
1: Di pondok. Yeah. Ini kena-kena hampir-hampir buah ujung.
2: Habis lah ya. Mungkin banyak jatuh nih durian pada musim panas, ada angin sedikit. Kalau di belakang rumah Mbak Elsa dan tak mau jatuh dia.
1: Dah habis dah.
2: Kena berhujung. Dia tunggu masak kali buat dia jatuh. Ngoperin ya. Harap bersabar sajalah.
1: Sabar.
2: Salam yang Sanggau, Tekong, Beduai, Kembayan, di Sungai Daun. Semua-semua aja lah yang lagi menceritakan hari ini. Salamnya terangkul aja ke Islam Razid. Salam percuali buat Bung Okrin. Terima kasih, selamat siang, semangat siang, saya selalu.
1: Amin.
2: Bersama keluarga tercinta pulangnya. Tapi gimana, sudah ya. Makan siang kah?
1: Saya belum, soalnya pagi itu sempat sarapan ya.
2: Pagi ini udah pukul berapa? Mau 3 nih?
1: Oh iya, nantilah selesai
2: siang. Baik-baik, jangan selalu ngosongkan perut. Kita masuk angin ke WhatsApp.
1: Betul.
2: Oke, terima kasih ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang Mbak Elsa di PJS ya. Ya, kabarnya oke, baik, saya
2: terima kasih.
1: Baik. Ya, salamnya itu untuk spesial buat teman-teman yang lagi jaga durian katanya. Oke lah, semoga jatuhnya banyak ya. Musim panas biasanya durian mau jatuh tuh katanya. Oke lah kalau begitu. Teman-teman di perbatasan semuanya yang lagi monitor juga ya, silakan bergabung ya. Masih di line telepon, di WhatsApp juga ya. Kita tunggu untuk Anda bisa bergabung. Satu lagi lagu yang bisa di request ya. Oke, kita terima dulu, ada Ma Indah di Ngabang. Ma Indah, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bang Oklin.
1: Ya, ini lagi istirahat atau masih di mana nih, kebun rumah?
3: Dari istirahat nih, datang kerja, udah mandi, udah makan, Lin.
1: Oh, udah mandi, udah makan, udah segar lah gitu ya.
3: Iya, segar. Walaupun udah segar nih, panasnya gak hilang-hilang Bang Oklin.
1: Panas. Ya, masih terik panasnya ya.
3: Iya.
1: Baik, Ma Indah kebagian lagu ini. Halo,
3: Bang Oklin?
1: Ya, suaranya agak putus-putus nih.
3: Judulnya Ani, Bang Oklin, dari Imam S. Arifin.
1: Ani?
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Ya, Mbak Indah pun barusan monitor nih, Bang Oklin.
1: Baru saja monitor ya?
3: Iya, iya. Itu aja Bang Okin ya, makasih, selamat siang.
1: Baik, terima kasih, selamat siang.
3: Iya, yuk.
1: Yuk, ada Ma Indah di Ngabang, baru saja monitor, baru pulang kerja istirahat katanya, lagi di rumah. Tapi sudah makan, sudah mandi, segar katanya. Oke lah kalau begitu. Memang kalau identik cuaca panas ya, bawaannya biasanya yang mandinya biasa 2 kali, nah biasa cuaca panas begini 3 kali. Apalagi yang dekat sungai biasanya lebih enak gitu ya. Lebih enak nyebur gitu ya. Oke, selanjutnya di belakang Ma Indah ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dato Uban.
4: Dato Uban minta lagu Boneka dari India.
1: Boneka dari India, oke lah.
4: Iya. Ya, kim-kim salamnya dengan Bang Pael, Kakek Ririn, Bang Sam, sama Indah tadi. Itu aja lah. Yang lain dirangkul aja dari asap aja.
1: Baik. Oke,
4: Muklim.
1: Baik, terima kasih Dato' Uban. Selamat siang. Ya, Dato' Uban di Landa ya. Kita langsung dengarkan dua lagu ini. Masih ada waktu, kita ambil lagu-lagu yang sempat ditampung dan juga lagu yang sudah di request di pesan WhatsApp ya. Kita akan dengarkan dulu. Ini ada Tajamnya Karang dan Ani dari Imam Mas Arifin.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Barat.

Masih ada satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Ya, saya ingin bacakan pesan singkat dulu. Assalamualaikum, saya Ngahjeng. Saya ingin request lagu Laut Masih Biru dari John Same. Ya, salam untuk semuanya, dirangkul dari A sampai Z untuk abangnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Ngahjeng ya. Oke, tadi ada beberapa lagu yang sudah kita tampung juga. Terima kasih atas partisipasi kebersamaan Anda semua pendengar ya, sudah bergabung lewat telepon, SMS dan juga WhatsApp. Lagu-lagu yang kita tampung tidak semuanya bisa kita hadirkan, kita sesuai ke limit waktu yang ada. Dan harapannya semoga lagu-lagu dangdut tadi bisa menyemangati berbagai kegiatan-kegiatan Anda yang mungkin sedang berlangsung juga. Tetap semangat, sudah hampir sore ya, mungkin sudah siap-siap kalau Bapak Ibu Tani sudah siap-siap mau apa, balik ke rumah atau pulang ke rumah ya. Dan untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan juga, hati-hati dalam perjalanan Anda. Nanti bersama tim yang bertugas di Sanggau sore ini ya, rekan saya Dini Kumalasari ya akan menemani Anda nanti jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Auk deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
16: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidap gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
17: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Pendengar, saat lagi kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional pendengar malam sore hari ini. Ya, nanti ada persembahan RRI Kupang, Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole, kemudian persembahan RRI Batam, Kampung Inovasi Plastik Batam, RRI Toli-Toli membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau, dan RRI Ranai menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah. Langsung kami ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asa Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini ya, memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Mungkin ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT One Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT One Berseri yang berada di lingkungan

0: 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Saya Piara Melia Beru Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang itu, nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1 0,2, jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nella Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Artewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh

0: dengan Tuhan. Buang sampah sembarang, kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Astacita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asca Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam, ya. Terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak, karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik ini maupun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuman dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan ya. Oh, Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Ya. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ya, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air ya, melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya, kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika. Iya.
2: Okay. Ya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Kitab yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir, ya, dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang, ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya, Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya, himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan akan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan, Bu, kalau hari libur, ya kan, Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi, tempat orang berolahraga, kan, Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya, Bu, ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada maksudnya petugas kita ada.

0: pantainya,
1: iya,
0: sisi lautnya itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air.
1: Mm-mm.
0: Bisa juga dari daratan.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai. Mm-mm. Setiap hari Minggu itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak.
1: Mm-mm.
0: Ke laut.
1: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
0: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada.
1: Mm-mm.
0: Yang belum sadar.
1: Mm-mm.
0: Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
1: Iya, main buang aja.
0: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada karena dia beranggapan bahwa itu sudah ada petugasnya nih.
1: Mm-mm.
0: Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya orang DLH gitu.
1: Mm-mm.
0: Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
1: DLH saja,
0: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan? Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
1: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga.
0: Betul.
1: Kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut.
0: Betul,
1: kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
0: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
1: Betul.
0: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
1: Iya.
0: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
1: Iya.
0: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
1: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar.
0: Iya.
1: Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
0: Iya.
1: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
0: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
1: Oh, Si Piwang.
0: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan.
1: Iya.
0: Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: iya, khusus gitu.
0: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: iya,
0: ya,
1: misalnya selain, ke sekolah,
0: ya,
1: di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orang sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita, pada waktu itu dengar gitu kan. Mm-mm. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu. Mm-mm. Tidak paham cara ngelolanya. Mm-mm. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk

0: kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Iya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya, baik Mbak Elmi. Ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus gitu.
0: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Selamat sore juga untuk semuanya menjangkau siaran kami ya di FM 97 MHz ya, bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda hingga jam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Kamis 9 Juli 2026 kami akan mengupdate informasi Anda ya di sore hari ini. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya Beranda Astacita bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan saat lagi jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah pokok-pokok berita.
2: Sari berita penting.
3: Kota Pontianak tingkatkan inklusi keuangan melawan judi online.
4: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini.
3: Warga Kabupaten Sintang keluhkan pemadaman listrik.
5: Pada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
1: Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Miti Sudaina dan berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kota Pontianak bersama Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat akses layanan keuangan bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk semakin waspada terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai dapat mengancam kondisi ekonomi keluarga. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kota Pontianak memperkuat strategi perluasan akses keuangan masyarakat. Komitmen ini sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai mengancam stabilitas ekonomi keluarga. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan sejumlah program menjadi fokus percepatan mulai dari optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, perluasan program tabungan pelajar melalui aplikasi Kejar, peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hingga mendorong transaksi non-tunai menggunakan kris. Menurut Edi, penggunaan sistem pembayaran digital di Kota Pontianak terus meningkat, namun masih perlu dioptimalkan agar pemanfaatannya semakin luas di berbagai sektor.
2: Target-target yang jadi kurik pada UMKM, target-target yang sudah dipatok, aplikasi Kejar yaitu tabungan untuk siswa itu juga akan kita percepat, terus jangkauan BPJS baik tenaga kesehatan maupun tenaga kerja, dan sistem transaksi yang cashless menggunakan kris dan lain sebagainya.
1: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengingatkan tingginya aktivitas pinjaman online dan judi online di Kalimantan Barat menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi melalui penguatan literasi keuangan. Berdasarkan data yang dimiliki OJK, terdapat sekitar 220 ribu pelaku judi online di Kalimantan Barat dan sekitar 75% diantaranya berada di Kota Pontianak. Rohma menilai momentum penyelenggaraan ajang olahraga besar seperti Piala Dunia kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menarik masyarakat masuk ke praktik judi online melalui berbagai situs dan promosi di internet.
3: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini. Dan kita tahu bahwa seperti event Piala Dunia ini, kadang-kadang ada yang memanfaatkan orang senang nonton bola, kemudian dipancing untuk ikut judol. Nah, ini tentu saja semakin hati-hati. Kita lihat sejak penyelenggaraan Piala Dunia ini agak naik ya ininya ya. Kita lihat beberapa website yang menawarkan judol juga cukup marak.
1: Melalui sinergi pemerintah daerah, OJK, perbankan dan pemangku kepentingan lainnya, TPAKD Kota Pontianak berharap perluasan akses keuangan yang sehat dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya literasi keuangan sehingga masyarakat semakin terlindungi dari risiko pinjaman online ilegal maupun judi online. Hermanta laporkan.
0: Kolaborasi HK Kalbar dan Lanut Supadio diwujudkan melalui donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan sosial yang menjadi rangkaian HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI AU ke-79 ini menargetkan terkumpul 1.000 kantong darah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat atau HK Kalbar berkolaborasi dengan Lanut Supadio menggelar donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan ini merupakan donor darah perdana yang diselenggarakan HK Kalbar sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI ke-79 Angkatan Udara. Ketua HK Kalbar Bong Kian Min mengatakan kolaborasi dengan TNI AU dipilih karena memiliki pengalaman dalam pelaksanaan donor darah serta didukung fasilitas rumah sakit. Melalui kerjasama ini, HK Kalbar menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat.
5: Mudah-mudahan target kita tercapai terbaik, yang itu yang kita harapkan supaya bermanfaat untuk masyarakat banyak.
4: Sementara itu, Komandan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan kolaborasi pertama bersama HK Kalbar menjadi bentuk nyata sinergi TNI AU dengan masyarakat. Lanut Supadio mengerahkan sekitar 300 hingga 400 personel untuk mendukung kegiatan tersebut.
6: Ini yang luar biasa lagi adalah tidak lebih dari 1 bulan kita berkolaborasi, malah hanya 1 minggu kita langsung berkolaborasi, dan ini adalah energi yang luar biasa buat kami. Karena dari HK juga welcome terhadap kami untuk berkolaborasi, dan ini kami adalah energi yang luar biasa.
4: Sidik berharap antusiasme masyarakat mampu mendorong tercapainya target 1.000 kantong darah. Menurutnya, kehadiran TNI Angkatan Udara tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah udara, tetapi juga diwujudkan melalui aksi sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat Kalimantan Barat. Charles Sani melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, warga Sintang keluhkan pemadaman listrik PLN yang berakibat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama pelaku usaha kecil. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Berbagai keluhan warga dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat seringnya pemadaman listrik. Usaha berskala kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak tersebut karena seluruh proses produksi bergantung pada ketersediaan energi listrik. Menurut warga Sintang Ardianus, masyarakat yang menjalankan usaha seperti membuat kue, menjahit maupun usaha kecil lainnya tentunya kesulitan ketika listrik padam karena aktivitas produksi terganggu. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pendapatan mereka. Ia menegaskan persoalan tersebut wajar dikeluhkan masyarakat karena listrik telah menjadi kebutuhan utama dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ardianus berharap pihak PLN terus berupaya mengatasi gangguan yang terjadi dan tidak menginginkan pemadaman bergilir berlangsung dalam waktu lama. Selain itu, proses pemulihan sistem kelistrikan dapat segera diselesaikan untuk kepentingan masyarakat luas.
9: Pada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
8: Ia menyebut PLN selama ini terus menyampaikan jadwal pemadaman kepada masyarakat karena hal itu sangat penting agar dapat mengatur aktivitas sehari-hari dan pelaku usaha bisa menyesuaikan waktu produksi yang dijalankan. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: RSUD Sintang menyiapkan 2 genset untuk memastikan pelayanan tetap berjalan meski sedang sering pemadaman listrik. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
10: Gangguan pasokan listrik yang dalam beberapa waktu terakhir kerap terjadi di Kabupaten Sintang mulai berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, RSUD ADM John Sintang memastikan seluruh pelayanan kesehatan tetap berjalan normal dengan mengandalkan 2 unit genset berkapasitas besar sebagai sumber listrik cadangan. Direktur RSUD ADM John Sintang, Dr. Bagus Zodiak Adibrata mengatakan, pelayanan kesehatan merupakan layanan yang tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Karena itu, rumah sakit telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar aktivitas pelayanan kepada pasien tetap berlangsung meski terjadi pemadaman listrik.
11: Walaupun ada pemadaman, tetap ya kita harus tetap berjalan. Nah, jadi itu hal-hal seperti itu sudah kita siapkan. Itu seperti di genset, kita siapkan semuanya, sekitarnya. Jadi tidak boleh berhenti. Ya walaupun memang ya pemadaman ini kita tahu kapan apa waktunya. Cuman ya karena itu sudah siap sedia ya genset. Kita tetap was-was, kita was. Karena kan kita nggak tahu nih kapan nih dampak matinya ini sampai kapan kan gitu kan. Jadi kan ya kita harus siapkan semuanya lah kan gitu. Yang penting kita tetap harus berjalan yang namanya apa pelayanan itu.
10: Menurut Dr. Bagus, keberadaan 2 unit genset membuat seluruh kebutuhan listrik rumah sakit mulai dari ruang perawatan, instalasi gawat darurat, ruang operasi, hingga peralatan medis lainnya tetap dapat beroperasi ketika pasokan listrik dari PLN terputus. Hingga saat ini, pemadaman listrik belum memberikan dampak langsung terhadap pelayanan medis. Meski demikian, Dr. Bagus mengakui kondisi tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran karena belum ada kepastian kapan gangguan listrik akan berakhir. Selain pasokan listrik, gangguan jaringan internet juga menjadi perhatian karena sebagian besar sistem pelayanan rumah sakit kini telah terintegrasi secara digital. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Menanggapi pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir, Bupati Sintang meminta PT PLN segera mengatasi gangguan kelistrikan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Menanggapi pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta PT PLN mengatasi gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pemulihan pasokan listrik perlu segera dilakukan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Bupati mengatakan, pemerintah daerah memahami bahwa gangguan yang terjadi bukanlah kondisi yang diinginkan oleh pihak PLN. PLN pun telah aktif berkomunikasi menyampaikan informasi kawasan yang mendapatkan jadwal pemadaman. Namun demikian, ia berharap permasalahan tersebut dapat segera ditangani agar pelayanan listrik kembali normal.
13: Kalau bicara listrik, kita hanya mengimbau dengan kawan-kawan PLN. Saya yakin mereka sebagai PLN pun tidak menginginkan ini terjadi. Maka kita sebagai pemerintah, termasuk Pak Gubernur pun berstatement keras berharap barang ini akan bisa segera pulih seperti sedia kala. Karena di sana ada ekonomi mereka yang didorong dengan listrik, misalnya bikin kue, tukang jahit atau apa. Itu nyangkut penghasilan dan produktivitas mereka dengan sendirinya mereka ngeluh.
12: Bupati menegaskan, pasokan listrik memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Pemadaman yang berlangsung dalam waktu yang lama dinilai dapat menghambat produktivitas, terutama bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada listrik dalam menjalankan usahanya. Bupati berharap PLN dapat segera menyelesaikan kendala yang terjadi sehingga masyarakat kembali dapat beraktivitas secara normal tanpa terganggu oleh pemadaman listrik sehingga perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang juga kembali stabil. Dina Triana melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
15: Ya, terima kasih rekan Mei di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau dominan cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 10 Juli 2026 diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah hingga berawan. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 19 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam 1 minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program oni nyin, mak leko ngoping-ngoping, saja bagas program nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu apa cerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
7: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Mutiara Pagi Islam.
18: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
17: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Entikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
19: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
11: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
11: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
11: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
14: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Nah, nanti jelang pukul 16:30 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Bedabol nih pendengar yang pastinya ini spesial bersama reporter RRI nih pendengar ya. Nah, ini ada episode 17 nanti dengan ceritanya yaitu kalau durian bisa ngomong nih. Nah ya, nah dia bilang apa nih? Nah, penasaran seperti apa pendengar? Saat lagi kita akan hadirkan Bedabol untuk Anda.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Double, beda cerita dalam obrolan.
1: Apa? Capek nyala tadi abis dari dinkes nih.
2: Terlalu gatal kayak aku.
1: Aduh,
2: bisa serius aku gatal.
1: Apa? Curhat nih.
2: Tunggu lo, kok ngapa ke dinkes?
1: Liputan biasa kak, kan kita kerja.
2: Antum kira saya ndak kerja ke di sini nih?
1: Ndak tahu ya, kata orang sih gitu.
2: Terus ngapa ke dinkes tadi?
1: Itu liputan, ada Pak Bupati tadi.
2: Apa dia?
1: Biasalah, kasih-kasih apa gitu sambutan.
3: Dapat ya, cuaca panas kayak gini nih, enak liputan di dinkes. Kita pergi ke pasar panas-panasan. Belum lagi ketemu polisi di tengah jalan. Untung helm tadi kan.
2: Cair naran.
3: Janganlah cair. Aduh, apa yang cair nih?
2: Pertanyaan aku sekolah
3: setiap gaji repot. Awal bulan. Kebetulan
1: setiap
3: masih tanggal
1: air es meleleh.
2: Setiap orang balik liputan yang aku tanya cair enggak?
3: Awal bulan cair enggak?
1: Itu sih kakak sih kayaknya ya. Kalau kita sih tidak tahu nih.
3: Tapi masalahnya gajiku tuh enggak cuma apa? Enggak cuma cair, nguap.
1: Oh iya.
2: Nguap.
3: Karena doang kali ya, cicilan ada BPJS, pinjaman bank
2: TIT, soal nguap. Kita tau gak ngomong-ngomong soal nguap, sekarang tuh di dunia tuh lagi ribut soal gelombang panas yang melanda Amerika. Aku baru baca beritanya tadi pagi tuh ada sekitar 1.300 orang meninggal gara-gara kena gelombang panas.
1: Oh iya tuh, pernah itu baca juga. Itu
2: gimana bacanya?
1: Lupa sih medianya apa. Orang goreng telur nih. Hah? Mateng dia.
2: Itu di Pontianak Bu.
3: Oh.
2: Nggak di dunia Bu.
1: Di Amerika pun ada
2: setiap
1: gitu.
2: Setiap kulminasi matahari kayak gitu. Taruh telur.
3: Namanya masak telur ya pasti mateng ya.
1: Iya emang sih.
3: Kecuali setengah matang. Gitu kan.
1: Kan dipasak ya pasti matang lah.
2: Kita ngomongkan telur tuh ngapa? Gara-gara kita nengok aku makan telur.
3: Oh enggak, tadi sempat liputan juga soal harga telur belakangan ini.
1: Murah ya?
3: Enggak, naik turun. Naik turun harganya.
2: Terus yang terbaru berapa emang?
3: Berapa ya? 1000, 2000, 2000.
1: Enggak ke 1800 berapa?
3: Oh iya kah? Sama itu kali, Cici.
1: Cici ke Cece.
3: Cici ke Cece.
2: Jangan sampai aku nyebut Bu Wida ya. Jangan sampai aku nyebut Bu Wida ya.
3: Memang kadang beda-beda sih ya, yang jualan siapa.
2: Tapi pas kemarin tuh ada apa sih namanya operasi pasar tuh ke? Jadi murah enggak harga telur tuh?
3: Ya lumayan lah ya.
1: Murah sih.
3: Biasanya sepaket-sepaket gitu ya.
1: 10 butik tuh dapat 16.000.
2: Mereka ngaruh enggak sih sama kayak panas gitu dari luar dengan telur tuh ya?
3: Nah, kebetulan itu operasi pasarnya pagi-pagi enggak. Jadi enggak panas enggak?
2: Enggak ngantri orang enggak, berarti ya.
3: Ngantri.
1: Ngantri tetap ramai
2: biasa. Takutnya pas panas-panas kan ibu-ibu tuh ngantri telur. Ada yang pingsan.
3: Enggak.
2: Takut aku.
3: Enggak, lebih menakutkan itu sebenarnya suaminya di rumah, Kak.
2: Karena
3: pasti pulang-pulang dimarahin. Biasa emosi panas.
2: Oh.
3: Panas desak-desakan. Jadi yang pelampiasan itu adalah seorang suami. Curhat sedikit ya, guys.
2: Di situ ada yang udah bersuami kah? Gimana? Atau udah yang beristri gitu, balik-balik kena marahkan?
3: Kebetulan hampir ya.
2: Hampir. Terus
3: hampir.
2: Gimana ceritanya tuh sampai kena marah tuh gara-gara apa?
3: Nah, biasanya kan dengar tetangga gitu, pulang-pulang. Ini saya capek-capek ngantri ini. Kenapa ini belum disiapin? Mana makan siangnya?
1: Ini kayaknya
3: kayak gitu-gitu.
1: Curhat dia nih.
3: Nah, ini tetangga. Tetangga.
2: Bentar lo. Suaranya emang kayak gitu.
3: Contoh.
2: Suaranya kayak gitu.
3: Contoh. Nadanya mirip lah, naik turunnya ya.
1: Turun.
3: Mungkin kalau ada yang dengerin enggak asing gitu ya. Ini kayaknya di dua rumah dari rumah saya ini.
1: Oh, oke. Okay. Kalau di rumah dimarahin juga enggak? Kena marahin
3: enggak? Sebagai anak yang baik ya. Kebetulan tidak ya.
1: Tidak, aman lah ya mesti.
3: Aman. Karena kita pulang tinggal makan gitu kan.
2: Nggak, aku mau nanya Wulan tadi hasil liputannya ke sana, Bapak bilang apa?
1: Bapak bilang ini sih terkait donor darah. Kemudian PMI. PMI ini harus kan kerjanya sukarela katanya begitu. Jadi harus ikhlas, harus tulus.
3: Loh, kita reporter gitu. Juga sukarela kok.
1: Oh, iya.
3: Kerja.
1: Ya.
2: Aku juga sukarela.
3: Iya kan? Enggak pernah perhitungan kan sama atasan kan?
1: Oh iya kak.
3: Kita kan anak baik.
2: Aku juga baik. Sukarela. Aku ngedit kadang sampai jam sekapnya sekarang dibatasin sampai jam 9 malam aja.
3: Oh iya kak.
2: Lapak tutup loh dari
1: tapi
2: jam 9
1: malam. Tapi biasanya kita tetap anu.
3: Itu bayarannya mahal itu.
2: Kenapa?
3: Sampai jam 9 malam.
2: Di luar jam kerja.
3: Betul.
2: Soalnya ada temanku enggak mau dia kerja di luar jam kerja.
3: Iya.
1: Sukarela.
3: Soalnya hitung lembur ya.
1: Enggak sukarela.
2: Hah? Aku mau ngomong enggak sukarela, enggak bisa juga.
3: Enggak, itu profesionalitas kak.
1: Sesuai SOP.
3: Di luar kak. Di luar jam kerja bayaran nambah.
2: Oh,
1: lebih gitu ke ya? Sesuai SOP.
3: Iya.
1: Kita kan enggak sesuai.
3: Dia betul. Kita tuh yang enggak sesuai kerja.
2: Kita yang di luar jam kerja kadang-kadang masih kerja tuh yang enggak sesuai SOP.
3: Betul.
2: Itu SOP kita tuh kayak gimana sebenarnya sih?
3: Harusnya kerja jam kantor. Udah
2: jam
3: di luar
2: selesai.
3: Di luar jam kantor jangan kerja lagi.
2: Tapi kan tadi
3: kan namanya ada jam kantor.
2: Sukarela.
3: Iya, sukarela.
2: Ikhlas.
3: Ikhlas pas jam kantor.
2: Mengabdi untuk bangsa dan negara.
1: Berarti kalau yang di luar jam kantor
2: mau,
1: apa namanya?
2: Bentar lagi kan
3: lembur.
2: Mau 17
3: Agustus. Betul.
2: Kita harus mengabdi, menunjukkan semangat cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Betul, melalui
2: nanam jagung aku abis ini, woi.
3: Melalui kerja gara-gara di jam kerja gitu.
2: Gara-gara aku makan jagung tadi tuh. Abis ini aku nanam jagung.
3: Tapi emangnya ada teman kakak yang kerjanya namor
2: berita jagung terus.
3: Ayo.
1: Siapa tuh berita jagung terus?
2: Berita jagung terus.
1: Itu kayaknya bagian dari ketahanan pangan sih tapi.
2: Hari ini beritanya nanam jagung. Ini sekarang nih udah masuk penanaman jagung kuartal kedua.
3: Di tahun
2: 2026. Nah. Pelaksanaannya bekerja sama dengan kelompok tani dan tit, aku gak mau sebutkan
3: ya.
2: Takutnya nanti ada barakuda di depan jemput aku.
1: Tanam jagung, panen jagung, itulah dia.
2: Tanam jagung, panen jagung. Terus, apalagi sih kegiatannya sekarang ya. Aku lagi baca-baca ada yang kontes katanya.
3: Oh ada kontes, kontes apa tuh?
2: Kontes durian yang aku baca.
3: Oh durian.
2: Terus abis kontes durian yang sebelah sana kepanasan.
3: Kenapa?
2: Takut bibit durian yang dihasilkan itu diakuisisi sama tempat lain.
3: Waduh, memang bahaya sih. Apalagi
2: yang bahaya itu omongan kita sih.
3: Iya. Sudah tuh. Sudah ya. Jangan terlalu dibahas yang kontes durian ya. Kontes durian kan untuk have fun. Kita juga apa mengakomodir durian-durian lokal gitu kan.
2: Ngapa? Karena ngepost di sana kah?
3: Ah.
2: Ngapa karena ngepost di sana? Nah,
3: ini kan bagian gitu loh.
2: Bapak bilang apa?
3: Saling mendukung.
2: Bapak bilang apa?
3: Durian. Saling mendukung.
2: Oh.
3: Memberdayakan petani-petani lokal.
2: Ini ya, biar agak diperhalus dan dipersopan.
3: Iya.
2: Bapak bilang apa, Randy?
3: Kita harus memberdayakan masyarakat, mengabdi untuk masyarakat, melayani masyarakat itu ya. Terus.
1: Salah satunya
3: melayani ya.
2: Ya Allah, aku pengen mengayomi lah pohon ini.
3: Mengayomi ya.
2: Aku pengen mengayomi inilah.
3: Melalui ketahanan pangan.
1: Dengan tanam jagung.
3: Tanam jagung.
1: Kalau yang durian apa?
2: Kalau bapak yang
3: itu kan horti.
2: Oh iya. Oh, bapak yang durian ngomong apa?
3: Sama. Kan bapak yang tanam jagung sama tanam durian juga sama.
1: Sama orangnya.
2: Oh, bapaknya sama ya.
3: Masa enggak lihat flyernya? Kan sudah jelas ya.
2: Soalnya di flyer tuh kayaknya lagi megang durian gitu.
3: Iya.
2: Aku mau nanya tuh duriannya durian dari mana? Durian Balai, durian Batas, durian apa sih yang unggulan?
3: Unggulan Sekayam Entikong ya.
2: Bukan,
3: tapi banyak
2: yang dari Kembayan tuh apa sih?
3: Hah? Oh.
1: Durian apa?
2: Ih.
3: Apa sih? Kok lupa ya? lupa.
2: Ih, durian apa sih?
3: Ya.
2: Kan ada durian montong, durian musangking. Yang dari Sangkau itu durian apa sih?
1: Apa ini?
3: Iya, salah satu desa di Kembayan ya.
2: Ih.
3: Kok lupa ya?
2: Lupa asli kok.
3: Jelimpo kah?
2: Bukan.
1: Jelimpo juga
2: benar.
3: Jemongko. Oh ya, astaga.
2: Durian Jemongko. Oh, sampai... Ya Allah.
1: Apa tahu?
2: Bangga tante-tante padamu nak.
3: Ya ternyata ada yang lebih Sanggau daripada orang Sanggau yang sendiri. Ya.
2: Ada yang
1: sekalian ini.
3: Ada yang lebih Kembayan daripada orang Kembayan.
1: Belum biasa sih itu. Cuman rasanya?
3: Rasanya kayak durian.
2: Tapi kan rasanya kayak durian. Kok kan balik Kembayan, ngapa kok lupa itu tuh?
3: Tidak lupa.
1: Bawa terus, lah tuh durian.
3: Kebetulan saya tidak konsumsi durian.
1: Kita yang konsumsi.
3: Saya melestarikan.
2: Ya aku udah lama enggak makan durian kali.
1: Kita ya yang konsumsi
3: kan. Kan enggak boleh minum obat.
2: Aku enggak boleh. Jangan sih, bukan enggak boleh sih, lebih kayak nanti dulu lah ya aku. soalnya kan panas ya, aku takutnya nanti gara-gara aku makan durian sebiji, tahu-tahu gelombang panas pindah dari Eropa ke Sanggau.
3: Intinya tuh bukan soal makan apa, tapi apa yang kita omongkan itu yang bikin panas biasanya.
2: Betul. Enggak sih, omongan aku dari tadi, nada-nada yang aku omongan itu rendah.
3: Betul.
2: Enggak panas.
3: Betul. Tapi enggak bisa panas. Bikin panas.
2: Enggak.
3: Bisa.
2: Enggak.
3: Bisa.
2: Ya lihat sampai aja. Aku nanam jagung nih ya.
1: Tergantung konteksnya ini, tergantung.
2: Aku nanam jagung nih.
1: Tenang.
2: Jangan sampai aku nanam jagung lagi nih.
3: Jangan.
2: Soalnya aku udah makan jagung tadi dah.
3: Kan udah ganti durian enggak?
1: Durian nih dah. Kenapa balik lagi ke jagung? Ganti durian kita.
2: Tapi kalau durian tuh lumayan sih. Hadiahnya 4 juta.
3: 4 juta ya?
1: Oh iya.
2: Lumayan tuh.
3: Tapi kalau hak tanamnya itu bergeser kan itu yang disayangkan.
2: Kalau kau gimana Ran? Kau punya punya bibit. Terus bibit kau diakuin sama tempat lain. Padahal kau tinggal di sini nih. Setuju enggak kau?
1: Janganlah gitu.
3: Nanti diakuin nih misalkan dirimu kan ke diri nih. Balik ke diri bawa durian dari apa tadi?
1: Dari mana? Jemongko.
3: Dari Jemongko itu bawa ke Jawa gitu kan. Lalu dibilang ini
2: durian Jawa.
3: Durian ke diri gitu.
2: Durian ke diri. Enggak apa-apa Ran.
1: Janganlah.
3: Ya enggak apa-apa lah, kan daerah dia.
2: Tapi kok yang orang sini gimana?
3: Iya.
1: Yang orang sini gimana?
3: Tak terimalah pasti.
1: Enggak terimalah harusnya, harusnya
2: terus
1: ya.
2: Terus kalau enggak terima kok mau ngapain?
3: Tetap ikut lomba. Kan lumayan 4 juta.
1: 4 juta. Berarti demi 4 juta tadi ya.
2: Enggak diri seharga 4 juta. Enggak
1: diri seharga 4 juta. Iya.
2: Kalau menang lumayan tuh.
3: Iya.
2: Bisa bayar kontrakan aku tuh.
3: Tapi kan pemerintah juga ya? Sudah memfasilitasi ya. Maksudnya dengan... kalau apa? Kalau ditawarin bibitnya bisa dikembangkan sendiri gitu. Harus bisa dikembangkan sendiri sampai seragam gitu.
2: Pakai apa ngembanginnya?
3: Ragi bisa.
2: Kasih minyak tanah. Kasih minyak tanah bisa.
3: Apa sih pakai
1: strategi pengembangannya durian gimana?
3: Pakai stek ya? Sambung bahasa orang. Ya, pakai

0: datangnya bawa durian berapa kemarin, Ran?
1: 35 butir.
0: 35 butir. Harga satu harga 5 butir?
1: 5 butirnya 100.000.
0: Jadi saat hari itu dia bawa berapa duit?
1: Harusnya
2: 600. Tadi kan udah dibahas 700. Lah.
1: Ya ya. Sorry ya, tidak di naskah itu ya.
0: 700. Nah, masalahnya tuh dengan 700.000 tuh bergerak enggak sih ekonomi Sanggau?
1: Loh, sekarang gaji kakak berapa? Gaji ya?
0: Enggak boleh ngomong gaji, tersinggung aku nih, marah aku nih. Itu ranah privasi, balaskan.
1: Kakak bisa dapatkan 700.000 itu dalam sehari?
2: Sehari,
0: heeh. Oh, aku sih gampang.
2: Bisa jadi tukang parkir?
0: Gampang. Mana narasumber yang belum bayar hari ini?
1: Nah, intinya sesuai gaji.
0: Kan reporter gajinya 3, dari kantor 2, dari narasumber 1.
1: Nah, itu. Nih, enggak boleh ya. Nah, jangan diajak ke liputan lagi ya. Mahal.
2: Mahal reporter.
1: Kalau kami kan seikhlas ya.
0: Kalau kami seikhlas juga.
2: Katanya tadi harus sukarela.
0: Aku sukarela tadi.
1: Kan asalkan dibayar.
0: Itulah dia. Ingat ya, kita harus menegakkan tri prasetya itu di atas segala-galanya.
1: Betul.
0: Dan mengedepankan kode etik jurnalistik kalau bekerja. P3 SPS juga. Jadi, kalau narasumber memberikan imbalan, kita tidak boleh nerima.
1: Betul.
0: Dalam konteks kalau kita minta.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya narasumbernya bilang untuk makan siang,
1: Ya kan kita belikan makan siang ya?
0: Kita belikan makan siang.
1: Ah, kembaliannya kita kembalikan kan?
0: Kembalian itu kemana?
1: Iya kan cukup untuk makan siang aja. Gitu.
0: Nah. Jadi kan kalau di Sanggau sini harga makan siang berapa sih standar porsi? 35.000.
1: Lah anggaplah 50.000 tambah TS. TS 15. 3 soalnya TS haus. Kan panas.
0: Bentar. TS panas. Gimana kalau 15.000?
1: Enggak kan 3. Jadi satu TS itu 5.000 karena cuaca panas kan, jadi tiga pas 50.000 kan.
0: Oh ya betul.
1: Bentar dulu.
0: Bentar lo.
1: 35. Tambah 5.000 40. Betul lah. Betul. TS-nya 3. Betul. Tunggu, TS-nya 3.
0: Nasi Padang pakai ayam, daun singkong, sama perkedel itu 35.000. Terus TS
2: 3. 15.000.
0: 15.000. Jadi
1: 35.
2: 50.
1: 50.
0: 50.000.
1: Ya.
0: Narasumber ngasih 200.
2: Sisanya
1: 150 balikin lagi.
0: 150 balikin lagi.
1: Iya, betul.
0: Bilang sama narasumbernya, "Pak, kelebihan, Pak. Jadi kami balikin, Pak."
1: Iya.
0: Kalau terus narasumbernya bilang gini, "Enggak usah, enggak apa-apa." Kok gimana?
1: Jangan, Pak.
0: Jangan Pak, kami dari kantor dilarang Pak untuk menerima uang Pak, kecuali makan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya di Bedabol ya. Dan selanjutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda. Nah, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok ya, dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa meminta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Nah, faktanya ya mendengar ya, klaim tersebut tidak benar ya, dilansir dari Kemkomdigi. Tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut ya, kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi AI ya pendengar ya, ini hivemoderation.com, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Informasi ini pendengar ya kami kutip dari Kemkomdigi. Selanjutnya saya akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pendengar, salah seorang pedagang di Pasar Sangawida mengungkapkan harga berbagai jenis cabai mengalami penurunan signifikan dalam sepekan terakhir. Ia menyebutkan penurunan harga terjadi hampir merata pada cabai besar, cabai keriting, ya, hingga cabai rawit seiring meningkatnya pasokan yang masuk ke pasar. Dan kondisi tersebut juga berbeda dibandingkan beberapa pekan sebelumnya ketika harga cabai masih berada pada level yang lebih tinggi. Nah, pendengar, dengan melimpahnya pasokan membuat persaingan antar pedagangnya semakin ketat sehingga harga jual harus disesuaikan agar stok yang tersedia dapat segera terserap oleh pembeli. Nah, peningkatan pasokan membuat pedagang tidak lagi kesulitan memperoleh stok dari pemasok, dan ia menyebutkan situasi tersebut juga memberikan keuntungan bagi konsumen karena dapat membeli cabai dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan sebelumnya.
1: Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Arisi juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dreamcon tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dreamcon tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Oke, baik pendengar ya, untuk informasi selanjutnya ya. Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempersiapkan penerapan kebijakan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosa yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan pembenahan pengelolaan sampah akan dilakukan secara bertahap ya sesuai kemampuan daerah. Dan menurutnya pemerintah Kabupaten Sanggau ya akan menimbulkan sistem open dumping dan secara bertahap beralih menuju pengelolaan sampah yang lebih baik ya dengan dukungan teknologi. Dan dia menambahkan pendengar perubahan tersebut membutuhkan proses perencanaan serta dukungan berbagai pihak agar dapat terlaksana secara optimal. Dan pembangunan sistem pengelolaan sampah modern membutuhkan anggaran yang sangat besar, terutama untuk pembangunan fasilitas TPA dan penyediaan teknologi pendukung. Karena itu ia juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Nah, pemerintah Kabupaten Sanggau juga berkomitmen terus melakukan pembenahan tata kelola persampahan agar sejalan dengan kebijakan nasional penghentian open dumping. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan serta pusat ya diharapkan mampu mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan. Informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: money. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Eh, ada diskon.
2: Belanja lagi, ah.
0: Sampai akhirnya...
3: Kiki, baru utang, oi.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Kiki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Pendengar, pukul 17:50 waktu Indonesia Barat ya, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk Kudakata Sangga dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa menjadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pemerintah menetapkan penyesuaian jadwal pendaftaran TKA atau Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional tahun 2026 bagi jenjang SMA, MA sederajat dan juga SMK atau MAK. Ya, masa pendaftaran sebelumnya dimulai pada 18 Agustus 2026. Ya, ini dimajukan menjadi 27 Juli hingga 27 September 2026. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen Tony Toharudin ya mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan untuk memberikan waktu panjang bagi satuan pendidikan utamanya dalam melakukan pemutakhiran data peserta didik ya setelah sistem data pokok pendidikan ya atau DAPODIK ya ini dibuka pada 15 Juli 2026. Nah, dengan demikian pendengar ya diharapkan tidak ada peserta yang tertinggal karena datanya belum diperbarui dan juga masa pendaftaran yang lebih panjang akan membuka peluang yang lebih besar bagi satuan pendidik untuk dapat menjaring peserta yang selama ini belum tercatat, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses jaringan ataupun yang kekurangan operator sekolah. Berdasarkan jadwal terbaru, pendaftaran peserta TKA dan AN ya ini berlangsung pada 27 Juli sampai dengan 27 September 26 ya. Simulasi akan dilaksanakan pada 21 sampai dengan 27 September 2026 dan dilanjutkan geladi bersih pada 5 sampai dengan 10 Oktober 2026. Pelaksanaan utama TKA dan AN akan berlangsung secara bertahap pada 26 Oktober sampai dengan 8 November 2026 sesuai dengan pembagian gelombang. Nah, sedangkan pelaksanaan susulan juga dijadwalkan pada 16 sampai dengan 29 November 2026. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
3: udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pagi-pagi udah gak bagus ini mood. Aduh, bikin males kerja jadinya.
8: Hei, Pak Mali ngomong kayak gitu. Mood kamu lagi jelek. Mending makan pisang di sana.
7: Hah? Makan pisang? Gak ngaruh kali bos.
8: Yah, nih orang dikasih saran malah kayak gitu. Pisang itu kaya manfaat. Karena pisang itu termasuk dalam mood food. Salah satu zat yang ada di dalam pisang itu bisa membentuk hormon serotonin di dalam otak kita. Hormon ini menyebabkan timbulnya perasaan senang loh. Makanya banyakin baca, jangan tidur aja.
7: Ya udah kalau gitu aku pinjam motor lu dong.
8: Buat apaan lagi?
7: Buat ke pasar lah, mau beli nasi uduk nih sama pisang. Bensinku lagi habis.
8: Ih, jangan kaki sana. Olahraga biar seger.
7: Pelit.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Nah pendengar, pernah gak nih Anda mendapati wajah yang terlihat kusam ya, layu dengan kantong mata yang menghitam ya, setelah begadang semalaman nih pendengar? Apalagi nih sedang berlangsungnya Piala Dunia juga nih pendengar ya. Pastinya Anda para pecinta bola nih kebanyakan begadang nih ya. Nah karena pendengar ya, banyak orang yang mengira istilah beauty sleep nih ya, atau tidur untuk kecantikan. Wah ini untuk wanita. Ya yang pastinya sama sebenarnya juga nih pendengarnya untuk wanita ataupun pria ya. Yang pastinya kita atau kurang tidur juga nih ya sebenarnya. Ini adalah sebuah mitos ya, tadi yang disebut dengan beauty sleep ya, atau tidur untuk kecantikan ini. Nah, atau sekedar strategi pemasaran produk perawatan ya. Namun dalam dunia dermatologi, konsep ini sebenarnya nyata dan didukung oleh penjelasan ilmiah yang kuat. Karena pendengar, ketika kita tidur lelap ya, tubuh tidak benar-benar beristirahat total ya. Sebaiknya orang-orang organ-organ tubuh juga termasuk kulit sebagai organ terbesar ya, justru bekerja ekstra keras ya untuk melakukan proses regenerasi dan perbaikan sel yang rusak akibat paparan polusi sinar ultraviolet dan juga stres sepanjang hari. Dan salah satu proses utama yang terjadi saat tidur malam adalah lonjakan produksi kolagen ya, karena kolagen ini merupakan protein penting yang menjaga elastisitas, kekenyalan dan kekuatan struktur kulit ya, ketika tubuh mendapatkan tidur yang cukup ya, khususnya ini pada fase tidur malam nih pendengar, karena hormon pertumbuhan akan dilepaskan untuk memicu perbaikan jaringan kulit ya. Kurang tidur secara konsisten akan menghambat proses ini yang lambat juga nih ya, memicu munculnya garis-garis dan kekuatan kerutan dini. Nah, selain produksi kolagen, aliran darah ke kulit juga meningkatkan drastis saat kita terlelap ya. Peningkatan sirkulasi ini juga berfungsi mengantarkan nutrisi penting dan juga oksigen ke permukaan kulit, dan sekaligus juga pendengar membantu pembuangan sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan, karena hasilnya ketika terbangun di pagi hari ya, setelah kita tidur selama 7 hingga 8 jam, kulit juga akan tampak lebih segar ya, merona alami dan cahaya dari dalam. Dan pendengar, kita cukupkan di Sanggo malam ini ya, sekaligus menuntaskan juga kebersamaan kita di Sanggo sore ini pendengar. Terima kasih untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggo dan juga Antikong. Nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas, ada Eko Karjuan, menemani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bilang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De grands joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati. Bupati.
10: Jangan dialingin, Mas.
5: Gimana Pak? Dikit, Pak. Terima kasih ya. Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas berdoa saya ya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
12: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
12: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Menyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
13: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
12: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Jual beli CPO. Selain CPO?
15: Sama Pam Kernel.
14: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa? Dan penjual siapa?
15: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa. Penjualnya PT Tebo Indah.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
17: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
15: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
17: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
15: Iya.
17: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
15: Iya.
17: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
15: Iya.
16: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
17: Baik, ini aja.
16: Itu
17: saudara lihat tidak invoice-nya?
16: Oh, pasti lihat.
17: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
16: Waduh, lupa saya.
17: Lupa. Kalau faktur pajak?
16: Lupa juga namanya. Tidak siapa yang tanda tangan.
17: Faktur pajak, pajak itu siapa?
16: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
17: Yang itu. Bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
16: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
17: Tidak pernah ketemu?
16: Tidak pernah ketemu.
17: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
16: Siapa?
17: Pak Handoko
16: Limaho? Nggak pernah.
17: Kalau Liu Raymond?
16: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
17: Tidak pernah ketemu.
16: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
17: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
16: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Mas Chef, kalau dia melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
23: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati. Ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
6: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
2: Ya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami jumpai Ruang Dengar Anda malam hari ini di edisi 9 Juli 2026. Bersama kru yang bertugas, nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan malam hari ini, pendengar, beberapa sesi acara akan kami hadirkan menemani kewarsaman kita, dan antaranya pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral. Dan 19.30 hingga pukul 20 mimbar rohani agama Islam. Kemudian di 20 hingga 20.10 sandiwara radio. Dan 20.10 hingga 22 musik dan informasi. Kemudian di 22 hingga 24 ya, seperti biasa Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam. Itu tadi berdengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di edisi malam hari ini di Kamis 9 Juli 2026. Saya Eko Karjuan. 19.30 saat ini berdengar, selanjutnya Anda akan kami temani dengan mimbar rohani agama Islam.
0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dan habus dosa-dosa tak. Rasulullah bersabda, man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja, belum tadarus, belum tahajud, ya, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf, puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya. Dosa itu ada dua sifatnya. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, dasat, Ramadan, hapus mi dosamu. Ramadan, tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang, bersihkan dosamu kepada tetanggamu. Bersihkan dosamu kepada temanmu. Bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia, selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking 1 korupsi. Orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak. Istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal, bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Sesat. Nah itu. Maka dia ganti namanya Tabligh Akbar Silaturahim. Sama ji bos. Judulnya beda ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga. Sama ji. Bilang maulid bid'ah haram tidak ada pada zaman Nabi. Aika ahlus sunnah wal jamaah bilang istilah maulid, mereka yang tidak mau bilang istilah maulid, nah ganti apa Tabligh Akbar sirah nabawiyah. Sama jitu kesinya ji beda, judulnya beda, isinya sama, karena itu begitu. Nah, tidak baguslah kita selalu membidah-bidahkan, apalagi sampai mengunduh orang sesat masuk neraka ya. Yang paling bagus itu kamu tidak mau maulid, jangan mi. Tapi jantung kau bilang sesat ya maulid. Nah itu bertengkar kita, Pak. Maulid, sesat. Nah bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Magai namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri. Nah ini di depan. Masuk ke dalam, susah dirobek, ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya? Kasih begini, mina jatuh semua gigi nu. Yang ketiga, masuk ke dalam, yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, tidak ada gigi serina. Bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu? Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan, indahnya perbedaan. Jadi jangan suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah yang membuat kita bingung kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya? Orang takdir saja itu kan Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu. Ayo, kalimat teksnya hadis, sejajar dengan bahu. Mana yang disebut sejajar, kira-kira? Coba, ada yang bisa praktekkan, mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu, ini namanya bahu. Coba, coba bedek, Pak. Coba makin pedek, di depan takbir masing-masing. Coba, bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu? Beda, Mi. Bapak, beda, Tommy. Apa lagi? Coba, sejajar dengan bahu. Beda, Tongi. Coba, lain topa. Kenapa? Beda-beda. Karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya. Teksnya saja. Sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar. Ini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Apa? Itu. Semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli Bapak, beli elektronik. Kan ada namanya tutorial. Mau difoto, disoting, putar baterainya, buka ini, kasih masuk baterai, on. Diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah. Kalau kita tidak mau menerima perbedaan, pasti bertengkar. Ya? Sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. Itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo ini batrenna, Pak. Cauk mana nih minyak-minyaknya. Nah, jadi dia turun begini dulu, Pak. Pelajari hadisnya. Oh, ternyata yang lutut dulu turun, yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu sholat, tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. Di tengah pegunungan, batu-batu. Maka kalau lutut dulu turun, sakit. Nah, maka tangannya dulu turun. Pelajari-pelajari, kenapa lutut dulu? Oh, di Madinah, Nabi di rumah, masjid, pasir. Tidak perlu masalah. Nah, ini yang kasih bertengkar kita kalau suka salahkan orang, ya. Nah, maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah, menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan, itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh, marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir, bagaimana caranya saya balas ini. Itu orang yang kita dendami tidur, Mi. Kita belum tidur, bagaimana caranya besok ini di kantor. Ku kaki sempes banyak, nak pikir. Kasih kempes banyak, nak pikir lagi. Bah, ada security, lihat kak, dah ganti lagi otaknya. Tidak cocok ini, belum pi tidur. Itu orang yang dendami tidur, Mi. Oh, kalau begitu, mau pi pulang, baru ku kasih kempes, nak pikir. Ada tuh nanti orang lihat, kak. Dah bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah, sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal? Tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern, Pak, sekarang. Foto anakna, strina, baku pelu, baru dia bikin tulis minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sengaja tidak disengaja. Jadi tulis itu tuh gitu tuh. Nah, itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu, tidak cocok. Datangi orang. Caranya satu jabat tangannya. Ya? Nah, dua, jamaki cipika-cipiki. Nah, itu di kantor-kantor biasa, laki-laki, perempuan, baku cipika-cipiki tongi. Jangan, Mi.
Ya, kalau sama-sama kita laki-laki okelah. Tapi saya serintong itu kalau apalagi daerah Kalimantan bukan lagi cipika-cipiki. Kumis. Kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis. Masya Allah. Ya, sudah. Jabat tangannya. Pandang matanya. Karena kadangkala orang jabat tangan tidak nak lihat kita. Ya, mana kau? Ah, itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya. Senyum. Senyum ki, ada tongoran dah lihat kita pinapa belakang ki mata. Endah, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang ki sama tetangga tak. Minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu. Yang kupagar. Sekarang maafkan saya akui saya salah. Nabi lah yang punya tanah, ku maafkan ki, kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok tahu kita minta maaf saja baru tanah orang tetap kita ambil, enak ya. Kecuali Nabi bilang tidak apa-apa saya maafkan ki, ah itu halal, tidak ada masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali, harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah di beton jangan ki rusak, beli. Ah itu harus begitu. Dan saat maafkan kak, kenapa? Waktu pilwali 2013, kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Ah, pantas saya kalah, kasih kembali itu. Ah, baru sah. Ya? Nah, bapak-bapak nanti minta maaf sama istri, harus sebut. Pulang kita nanti ini, minta maaf sama istri, tak ibu maafkan kak. Nabi bilang, Ustaz Dasat sebut judul. Jamma ku nanti kak jalok ku sedek. Apa itu main? Nabi bilang, jamma ku saja, maafkan mak saja. Nabi bilang, asa buku apa? Nabi bilang, pernah kak dulu itu tugas di Jakarta, 2 bulan. Itu nak tugas kuliah di Jakarta. Selingkuh kak. Hilap kak, selingkuh kak. Nabi bilang istrinya. Saya maafkan kau, begitu memang manusia biasa. Kadangkala kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta, saya juga selingkuh. Hancur tong ini pak. Selesai ceramah begini, tiba-tiba ada data. Dia bilang, masalah ini cara mana ustaz kak? Kenapa ada masalah? Nabi bilang, tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara, istrina. Terus nanti kalau pulang aku kasih tahu, maafkan gak pak? Pernah aku pacar istri tak? Dek, jangan kau tolong nembak kau. Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja pak. Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persilatan, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf ustaz. Tapi dia tidak maafkan. Lakukan 1 kali. Masih tidak maafkan, lakukan 2 kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan 3 kali. Sampai 3 kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki. Ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia. Tapi dia tidak maafkan saya. Wakili.

Begitu dia duduk di sini, duduk langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tunggu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu Pak, jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik, assalamualaikum warahmatullahi. Baru maki kita, assalamualaikum. Tenang itu Pak. Tidak mungkin langsung dia dorong. Bukan. Apa? Tidak. Setan itu orang Pak, kalau dia masih berkasih begitu. Tapi tunggui. Kasus sudah maki sikat gigi. Tuh, bersih-bersih mimu kata pakai parfum. Nah, salam. Dia balik. Assalamualaikum. Dan lalu ku bersin. Bah, tambah berjin, tambah cacu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Inilah inti daripada memaafkan. Ya. Wal'afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya, Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi Pak, ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan. Setelah dia maafkan, dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para nabi. Gampang diomongkan tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif. Apa kata Nabi? Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku, karena dia tidak tahu apa yang saya bawa. Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, selama ini saya diam. Selama ini saya... Hari ini saya lawan. Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya. Coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah? Ya kan? Dihadang suatu ketika dia ancam hadangi Nabi tak lewat Nabi, sendiri Nabi tiba-tiba dari belakang dia ancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang tidak ada kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini mi lehernya. Pedang. Siapa yang kalau saya tebar lehermu? Siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menolong saya. Kecuali Allah. Begitu dia sebut Allah. Bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya. Tiba-tiba Nabi ambil cuprak. Balik. Langsung nak kasih begini. Sekarang kalau kuat tebas lehermu. Siapa yang tolong kau? Nabi bilang tena. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Maafkan saya Muhammad. Nabi bilang, saya maafkan kau. Lain kali jangan kau begitu, Coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Selesai ini kita berpuasa, tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling. Subuh keliling. Ya, kita pindah-pindah masjid. Dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup. Di mana ini masjid? Ada yang bilang, dibilang kompleks Unhas. Tamalan Rea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu... Hujan najikan alasan, padahal alasannya itu jauhi. Cuma tidak mau bilang jauh. Padahal sanang tomak, aku bilang iya musim hujan ki. Kemudian ada yang bilang ini saya langsung usul. Bagaimana kalau di kompleks ini ada masjid cantik? Akhirnya disetujui sini ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini. Saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua Pak ya. Itu Pak kalau tua kita urus masjid ki Pak. Tenang perasaan tak? Coba lihat Pak, ada orang pensiun tidak masuk ke masjid Pak, mukanya itu kusam, gelisah hidupnya, tidak bisa tenteram, selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau Bapak yang aktif di masjid Pak, tidak takut mati itu, sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya, muka-muka Bapak inilah, ya. Ini salah satu yang menyebabkan umur panjang, silul arham, sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah.

Allah yang tentukan, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami yaumis. Saya tunggu dulu. Siapa tahu ada fitnah, ada kusuk, lupa. Itu yang 4 Ramadan, Pak. Bukan saya yang tentukan. Tidak pernah saya terima itu jarah. Ya, imim yang pasang namaku. Tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan tidak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Lebihnya, ini juga sore kemarin saya dari Tarakan, Kalimantan, ya. Mestinya itu pesawat saya dari Kalimantan, dari Tarakan, Balikpapan, Balikpapan Makassar, Makassar ke Gorontalo kemarin. Tapi karena saya pikir besok malam acara aku malam ini, ya, maka jam 11 nanti baru saya ke Gorontalo. Dari Gorontalo saya ke Bangka Belitung, dari Bangka Belitung kembali ke Jayapura, itu tiap hari. Jadi bukan karena saya tidak menepati janji yang 4 Ramadan, tapi saya tidak tahu. Saya biasanya kalau ada di Makassar termasuk Jumat, nanti kalau misalnya saya tahu hari Jumat, biasa Jumat Kamis malam atau Jumat pagi baru kutelepon Ustaz Saiful yang ngatur-atur penceramah. Ustaz, saya hari Jumat ada di Makassar. Dia mencarikan pengganti. Dia mencarikan ke masjid yang berhalangan Ustaznya saya di situ. Ya, jangan, karena sekarang mulai ada yang fitnah saya. Ustaz tidak mau terima pulsa lokal. Sekarang yang terima pulsa internasional. Fitnah itu. Enggak betul, Pak. Saya kalau dipanggil ke ada acaraku, ada waktuku saya datang. Kalau tadi malam mestinya diminta untuk taksiah sebentar malam di acaranya Bapak almarhum Jenderal Jos Suisuta. Saya bilang mohon maaf, saya mau sekali, saya hormat sama itu jenderal, luar biasa jenderal itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah janji di Pemda Gorontalo untuk halal bihalal sebentar malam. Saya bilang insya Allah saya hanya bisa mampu doakan. Demikian dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Iya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti mimbar rohani agama Islam ya malam hari ini, dan tetap terus bersama kami di Sanggau Malam edisi 9 Juli 2006 bersama kru-kru yang bertugas. Saat ini kita di 19.58 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan kami hadirkan dengan Sandiwara Radio.

0: Siapa?
1: Maaf, Bu. Saya kehujanan. Boleh numpang berteduh sebentar?
0: Jam segini? Kamu siapa?
1: Nama saya Bima. Motor saya mogok di ujung gang.
0: Kamu sendirian?
1: Iya, Bu.
0: Sebentar, sebentar. Kamu basah kuyup.
1: Iya, terima kasih sudah bukakan pintu.
0: Kamu bisa duduk di situ, jangan masuk jauh-jauh ya.
1: Saya ngerti, terima kasih.
0: Motornya mogok kenapa?
1: Mesinnya mati, sudah saya dorong, tapi nggak nyala-nyala.
0: Kamu ini dari mana?
1: Dari pabrik, Bu, shift malam.
0: Jam segini baru pulang kerja?
1: Kalau telat pulang, gaji saya dipotong.
0: Kamu kerjanya apa?
1: Saya kerjanya buruh gudang, angkat-angkat barang.
0: Pasti capek ya.
1: Capek itu biasa, Bu. Yang susah kalau nggak dipercaya.
0: Maksudnya?
1: Ya, orang lihat saya basah, datang malam-malam, langsung curiga.
0: Maaf, saya juga tadi sempat mikir yang macam-macam.
1: Nggak apa-apa, dunia sekarang memang begitu.
0: Tunggu sebentar ya. Ini teh hangat, biar badanmu nggak dingin.
1: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
0: Kadang kita cuma butuh dipercaya sedikit ya.
1: Iya, sedikit saja. Rasanya besar. Sepertinya hujannya sudah reda. Saya coba motor saya lagi ya.
0: Ya sudah, hati-hati di jalan ya.
1: Baik, Bu, terima kasih. Ibu juga. Terima kasih sudah membukakan pintu.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti Sandiwara Radio, produksi Radio Republik Indonesia Sanggau, dengan judul Suara dari Balik Pintu. Iya, masih terus kami temani ruang dengar Anda di 97 FM dan 99.9 di RRN Tikong. 28 menit ya saat ini. Selanjutnya kami akan temani, hibur ya ruang dengar Anda dengan lantunan lagu-lagu daerah, diselingi dengan informasi ya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: cek.
1: Ya, terima.
2: Belum ada.
3: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
4: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
4: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
4: Ajo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
4: Kerana butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Pos 1 RRI Sanggau, Kanal Inspirasi.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus pas lagi? Hei otak, kasih tahu ke Setika.
4: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam. Kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Ya, pendengar, informasi terkait dengan hasil Piala Dunia 2026 di mana keunggulan awal Mesir terhenti, Argentina masuk ke 8 besar. Informasi seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana timnas Argentina pastikan tiket 8 besar perempat final Piala Dunia 2026 Rabu 8 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim, sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul dengan pada menit ke-47 kiper Mustafa Sobir masih mampu meredam serangan tersebut. Mesir sempat menggandakan keunggulan melalui serangan Mustafa Zico pada menit ke-58. Golnya dibatalkan setelah VAR menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola di Lisandro Martinez sebelum gol terjadi. Argentina melakukan dua pergantian pemain untuk penyerangan. Lautaro Martin dan Gonzalez masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan Nicolas Tagliafico. Setelah golnya sempat dianulir, Mustafa Zico membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67. Kini Mesir benar-benar unggul sementara. Cristiano Romero berhasil memperkecil ketertinggalan Argentina 1-2 lewat gol balasan pada menit ke-79. Mustafa Sobir sempat menepis bola tetapi bola tetap masuk ke dalam gawang. Argentina akhirnya semakin samakan kedudukan lewat gol pada menit ke-83 setelah Messi memanfaatkan umpan dari Gonzalo di depan gawang. Tembakan keras Messi membawa bola membentur mistar dan masuk ke dalam gawang. Mesir masih mencoba mengembangkan serangan untuk kembali membalas, namun Argentina justru berhasil membalik keunggulan 3-2 pada menit ke-92 lewat Enzo Fernandez. Tak banyak lagi waktu tersisa bagi Mesir. Mereka harus cepat-cepat bangkit jika ingin merebut kembali keunggulannya. Hingga wasit membunyikan peluit panjang, Mesir tak bisa memberi perlawanan. Pertandingan diakhiri dengan kemenangan Argentina yang mampu membalas keunggulan Mesir di awal pertandingan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana? Nah,
0: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu.
1: Udah deh, terserah Papa.
0: NASA muak dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
2: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan pendekatan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bro, kadang aku mikir ya, hidup di perbatasan ini seru juga ya.
2: Iya sih, kayaknya seru bro. Meskipun jauh dari kota, tapi budayanya kita gak kalah keren gitu. Ada banyak tarian, musik, sama tradisi Dayak yang semuanya itu punya makna yang mendalam gitu bro.
1: Betul tuh betul. Justru di sini kita bisa jaga warisan leluhur. Jangan sampai hilang cuma gara-gara modernisasi.
2: Nah, aku juga setuju bro. Hidup di perbatasan ini bukan alasan buat kita kayak lupa jati diri gitu loh. Dan kita juga bisa harus maju tanpa meninggalkan budaya sendiri.
1: Nah, keren tuh bro. Cinta budaya, jaga perbatasan, bangga jadi anak negeri.

Iya, pendengar informasi masih seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di mana timnas Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1 di 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Senin 7 Juli 2026, Belgia tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan melalui Charles. Penyerang Belgia tersebut mencetak gol pada menit ke-9. Setelah memanfaatkan celah pertahanan Amerika Serikat, Amerika Serikat

0: saat berusaha bangkit dengan meningkatkan tekanan melalui permainan menyerang. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Malik Tillman mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-31. Namun Belgia kembali memimpin hanya 2 menit berselang melalui gol kedua. Hingga turun minum, Belgia berhasil menjaga keunggulan 2-1 atas Amerika Serikat. Memasuki babak kedua, Belgia semakin memperlihatkan dominasinya melalui serangan terorganisasi melalui Han Vanaken, memperbesar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57 setelah mencetak gol tambahan. Amerika Serikat mencoba mengubah keadaan dengan melakukan beberapa pergantian pemain. Giovanni Reina masuk menggantikan Sergino pada awal babak kedua untuk menambah kreativitas serangan. Belgia juga melakukan perubahan pemain dengan memasukkan Romelu Lukaku pada menit ke-67. Kehadiran Lukaku membuat lini depan Belgia semakin berbahaya sepanjang pertandingan berlangsung. Dan pada masa tambahan waktu, Lukaku memastikan kemenangan Belgia melalui gol menit ke-90+3. Gol tersebut mengubah skor menjadi 4-1 sekaligus menutup perjuangan Amerika Serikat. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jarak 10.
2: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak dar jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Mafia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Kalian udah pada tahu belum? Di lapangan kecamatan lagi ada cek kesehatan gratis loh. Buruan.
1: Seriusan tuh gratis? Jangan-jangan nanti disuruh bayar pakai senyum.
2: Bisa aja deh kamu. Enggak lah, ini beneran gratis loh. Ada pemeriksaan darah, tekanan darah, sampai gula darah juga ada nih.
0: Nah, betul kan? Makanya, ayo kita ke sana. Lumayan kan? Biar kita tuh tahu kondisi badan kita. Jangan sok kuat terus deh.
1: Waduh, ketahuan deh kalau aku cuma kuat terbahan.
2: Ya udah, buruan yuk sebelum antriannya panjang. Ingat, sehat itu keren loh, apalagi gratis.

Iya, pendengar, pelatih Zlatko Dalic mundur dari Kroasia setelah gagal melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Ia pergi usai 9 tahun bersama Kroasia. Federasi Kroasia mengumumkan kepergian Dalic setelah tersingkir dari Portugal. Ia tinggalkan warisan runner-up 2018 dan peringkat 3 pada tahun 2022. Kroasia finish kedua grup L di bawah Inggris pada Piala Dunia 2026. Namun langkah mereka terhenti usai kalah dari Portugal 1-2. Dap tersingkir di babak 32 besar. Federasi sepak bola Kroasia mengenang Dalic sebagai pelatih rendah hati. Mereka berterima kasih atas seluruh kemenangan, pencapaian, dan dedikasinya. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Wohoi! Iko anu pantun rancak je ko ah.
5: Aku.
4: Nayo. Lah lamo indak maroko. Minta rokok cik lu.
5: Lah lamo indak mancogo. Itu penggiakan.
6: Jompo, jompo.
4: Abah suara liat nak. Bak kata orang awak. Jauh berjalan batih tegang. Halamoi duit banyak utang. Acok berfikir colak tambah radang. Hindak berfikir otak kurang. Pada album kau. Ambo kabar duit bersama Paja tadi. Kami panggil ya Paja tadi. Inilah dia Paja tadi.
7: Paja-paja sih udah mah punya namo deh yang kekumah.
4: Lah ya punya namo ya kenalan cik siapa namo?
7: Namo awak Lisna dah.
4: Awak Primus.
7: Primus apa nak bantu goni koko? Primus tuh ganteng, langsing deh udah mah. Indak bantu karung bareng muda iko dong.
4: Primus tuh aratie pria musang. Siang lalo malam batanggang. Hidung pesek telingo kambang. Perik bunci jalan mengkang. Siapa nama tadi?
7: Lisna nama Wan Gampo.
4: Oh, namanya Lisna. Liswik mana?
7: Lisik-lisik tapi kan mbak Henel deh udah mah. Kalau udah, apa tuh? Gampo.
4: Gampo tuh singkatan.
7: Coba. G.
4: Ganja.
7: A.
4: Arak.
7: F.
4: Minggir.
7: P.
4: Perempuan.
7: O.
4: Oke.
7: Ayo lagi lo perempuan sih udah mah.
4: Tapi lah do beritanya petang kok.
7: Apa tuh?
4: Coba dengar. Gue baca di koran bahaya nikotin, gue berhenti ngerokok. Gue baca di koran bahaya alkohol, gue berhenti minum. Gue baca di koran bahaya narkoba, gue berhenti nyabu. Gue baca di koran bahaya seks, gue berhenti baca koran. Aduh, lo kepanjang Gampo tuh, Cik Lai.
7: Apa lo tuh?
4: Gampo, gerakan anti madak dan pornografi.
7: Yo banyak sih artinya. Lah, melaku lah Cik dulu, dak.
4: Lah.

0: Ala.
1: Tak itulah kalau orang sedang paniang kon dakwan. Baputa-puta cokin caya pengenalnya tu.
0: Iyo lah jale awak sedang paniang tu nyogalak lo dan anak-anak. Ah tapi mancelak anak-anak tadi tu eh. Katakan ada cerita petangga. Ada anak SD berampek orang. Hanya pulang sekolah. Hanya baca tu ceritanya je bangga-bangga napaknya masa paknya sentiang.
1: Berampek orang ko.
0: Ya. Acara anak pertama. Apak dan paling kancang. Akar jawab ang. Apak dan pemana? Tembakan panah tu ah. Lari apak dan. Lima dati apak dan tiba. Baru panah tadi tiba. Acara anak kedua. Hei apak dan. Lima minit lebih capek. Akar jawab ang. Apak dan pemburu. Tembakan pistol tu ah. Lari lah Pak Den. 5 minit Pak Den tiba. Baru peluru tadi tiba. Acik anak-anak ketiga. Alunan liyong ayiknya. Pak Den 5 jam lebih capek. Kerja Jepang. Pak Den pegawai negeri. Pulang kantor kan harusnya jam 3. Jam 10 pagi lah tiba Pak Den di rumah liat. Acik anak-anak kampek. Ini jauh orang lain lama orang lain. Apak dan 5 bulan lebih capek lain. Apa ceritanya tu je? Merdeka. Apak dan jamak dia menikah bulan Januari. Kan bulan 1 tu je.
2: Bulan nampak lah lahir ya, dia. Gampu kalian.
0: Acik nak nombor 3 tadi. Ia canggih apak tu supersonik kancang ya. itulah makanya anak-anak nak menangan nak menonton PCD kau ah. Rajin-rajin sekolah, rajin mengaji, isi dado dengan iman, isi kepala dengan ilmu pengetahuan. Zaman tu anak-anak nak berampek tadi.
1: Manggang-manggang
0: apa saya nak? Ya, nyokalah dopa tulis. Putih cinta badan marano, putih rokok panjang kepala, putih sekolah awak bodoh, putih rem balantak oto, putih kabek pinggang sarawa maloro.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Iya, pendengar, informasi masih terkait dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di mana timnas Maroko dipastikan tidak akan diperkuat gelandang Ismaël Sabari saat menghadapi Perancis. Ini menjadi pekerjaan rumah atau PR bagi Maroko saat tampil perempat final Piala Dunia 2026 di Gillette Stadium. Kepastian tersebut disampaikan pelatih Maroko Mohamed Kobi Kamis 9 Juli 2026. Kobi memastikan kondisi Saibari belum cukup bugar untuk diturunkan setelah mengalami cedera hamstring. Absennya Saibari menjadi kekurangan bagi Maroko mengingat perannya cukup penting sepanjang turnamen. Gelandang milik PSV Eindhoven itu tampil impresif selama membela Maroko di Piala Dunia 2026. Saibari menjadi salah satu motor seragam tim Singa Atlas dalam perjalanan menuju babak delapan besar. Meski kehilangan Saibari, Maroko tetap bertekad memberikan perlawanan terbaik demi memperebutkan tiket semifinal Piala Dunia 2026. Sejauh ini fakta mencatat Prancis pernah menggagalkan Maroko di semifinal Piala Dunia di Qatar 4 tahun lalu. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor healing.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Ya, pendengar, itu tadi beberapa informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, kebersamaan kita di musik dan informasi malam hari ini sudah di pengunjung acara 2158 ya saat ini. Pukul 22 selanjutnya nanti hingga 24 Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan di sesi selanjutnya di Sapa Malam.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Iya, pendengar dari kawasan Sabang Merah, ya, kami pancar luaskan siaran langsung Radio Republik Indonesia Sanggau pada frekuensi 97 FM. Menemani suasana malam Anda bersama keluarga, ya, di edisi Kamis malam hari ini kami akan temani, ya, ruang dengar Anda dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan, lagu mancanegara, dan lagu-lagu pop lainnya, ya, untuk menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Ya, dan malam hari ini juga pendengar, ya, malam penutupan Gawai Dayak Nosu Minupodi ke-22, ya, di Kabupaten Sanggau. Ya, selamat Hari Gawai Dayak Nosu Minupodi yang ke-22, ya. Mudah-mudahan acara berlangsung lancar, ya, tanpa kendala. Cuaca juga di wilayah Sabang Merah malam hari ini cukup bersahabat. Nah, seperti Anda juga selalu bersahabat bersama kami di 97 FM. Kita terima dulu nih yang pertama. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan tetangga nih, Bang.
0: Hah? Doni, kok Doni? Janganlah, masa cewek Doni?
1: Nggak, tak kasih kopi nanti,
0: ya. Nah, bolehlah tuh.
1: Sini lah.
0: Boleh. Nah. Silakan. Mbak, ya. Nyate.
1: Oke, lagunya Lelaki dan Rembulan.
0: Hah?
1: Lelaki dan Rembulan.
0: Jutawan, ya.
1: Dari
0: Jutawan
1: Franky.
0: Jutawan dari Franky, ya?
1: Ya.
0: Enggak ada tuh Jutawan.
1: Jutawan di Lelaki dan Rembulan.
0: Oh, Lelaki dan Rembulan. Keren Jutawan. Maklumlah, udah ini. Udah sembat dah telinga ini.
1: Jangan disembat di itu, di sokro, ya, lu. Di itu. Di apa namanya? Disembat kan? Dihilangkan sembatannya tuh.
0: Ya.
1: Oke, yang kita minta tuh.
0: Oke.
1: Salamnya terutama Bapak Bangkong, semoga saya selalu dalam dengan Tuhan yang masa sekeluarga tercinta. Bersama sama-sama neneknya. Ada Kak Long, Bunda Esti, gabung Bunda Esti. Ada Kak Ririn, gabung juga Kak Ririn. Pak Alek, Pak El. Ada Putra Segitiga, Kak Kucai. Warna Sumut. Kak Dada Tuban, Mama Indah. Mbak Lini,
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Dengan Mbak Miati, ya, di Kompi. Selanjutnya di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Ayuban, ya?
2: Dengan Ayu Patah Hati.
0: Ayu Patah Hati, oke.
2: Yang patah hati, kan?
0: Dari tahun berapa patah hati itu?
2: Dari tahun berapa? Waktu Radion Cikong dulu udah patah hati, lah.
0: Tahun 1983, ya?
2: Betul. Tahun 1983.
0: Oke. Silakan.
2: Tahun 1990.
0: 1990, ya.
2: Oh.
0: Oke, silakan.
2: 30 lebih tahunnya nih.
0: Ya, silakan aja.
2: Patah hati benar nih. Ini sama Abang Kiko kan, ya?
0: Bukan. Bung
2: sama
0: Oklin. Bung Jeki.
2: Iya, daripada Oklin sih mau, daripada Kiko mau. Kok heran gue, ya? Malam apa aku dengar tuh, Oklin kah? Iya, Oklin. Ya. Masa orang yang nelfon tuh nak kenal suaranya, ya?
0: Iya.
2: Tapi Abang Kiko bagus juga diluruskan, ya.
0: Betul, daripada ribut,
2: pada,
0: kan?
2: Pada kita ribut-ribut, depan ada gunanya.
0: Iya.
2: Itu kalau kita nyelamat negara memang begitu.
0: Oke.
2: Nah, jadi Oklin kan, ya? Iya, Oklin katanya. Padahal udah Kiko. aku ketawa sendiri. Kata nenek, ngapa ayu ketawa sendiri? Kepala aku pusing nih, aku bilang. Nenek terkejut dengan aku ketawa sendiri.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Salam-salam nih ngomong, minta tolong diputar lagu nih.
0: Lagu apa?
2: Biasa, Cinta Dari Seberang.
0: Lumpur dan Buaya? Udah hilang lagunya.
2: Cinta Dari Seberang.
0: Cinta Seberang? Cinta Dari Seberang?
2: Cinta Dari Seberang.
0: Dari siapa?
2: Nggak tahu ku penanyinya.
0: Dari Ayi ya?
2: Pokoknya dari Ayi lah.
0: Oke, silakan.
2: Jangan diputar, nanti aku patah hati benar nih.
0: Oke.
2: Assalamualaikum dengan Abang Kiko, mudah-mudahan Abang Kiko sehat sekeluarga. Dengan anak kita depan kompi tadi, mudah-mudahan Mbak itu ya tabahlah Mbak. Ayi ini baru sembuh nih Mbak dari demam nih.
0: Mbak Doni namanya.
2: Mbak Doni, betul. Mbak Doni, betul. Karena anak ada nama Doni.
0: Oh, ada ya?
2: Ada.
0: Oh, pas lah tuh.
2: Pokok kita diluruskan jalan. Jangan marah Mbak, cuma bogo.
0: Iya, iya, iya.
2: Salam pakai anak kita tuh. Di simpang 4 kita lapis tuh. Cucu kita mau lah. Wanusu di Sambas, apa kabar Wanusu di Sambas nih?
0: Wanusu ya?
2: Ada Wanusu di Sambas. Ada orang ganteng di Sambas nih. Siapa namanya? Bang Anius ya?
0: Lanues.
2: Lanius ya.
0: Lanues.
2: Bersama itu di apa namanya daerah itu ya? Dato Uban di Sidat. Uban. Bersama Mama Indah nih abang, bersama Bapak Indah, ada Yuni nggak jelandak, ada Pak El di Meliau, Pak El. Abang Kiko ada main kemarin ini Piala Dunia nih?
0: Mana ya jadwalnya?
2: Kata tidak bilang ada mainnya, tapi jam berapa nggak tahu lah aku.
0: Ada mungkin, nanti saya cari informasinya.
2: Iya, iya, cari informasinya. Okay. Apa lawannya nih?
0: Ya.
2: Aku lupa kata dia lihat di TV itu, ada lihat sekilas. Malum kalau anak-anak cucunya, aduh ketawa, pusing ku dengarnya. Salam pakai Mak Esa Jepatan Suban, Abang Jali di Balai, Paman Sam, Mak Yogi, ada Kakek Ririn juga, Mama Boboy. Bersama di Sanggau ini ada Ibu Dr. Cinta, bersama abangnya, Kakak Long dengan anak uaknya, mudah-mudahan sekeluarga Kakak Long sehatnya. Ada Abang Bujang Sebalu. Abang Bujang Sebalu nak tahu lah orang seberang penyelaji seberang. Semua orang penyelaji seberang ya. Abang ini Dondara Kepuas, Air Kepo Dusun Sebongkuk. Ada Dato' MJ di Nanga Taman. Ada siapa yang di anu saja nih? Di Sambas tuh ada Ella ya di Sambasnya. Salam kenal dengan Ella juga di Sambasnya. Ada siapa lagi? Kalau udah gitu aja kita mau boy pusing ku bilang. Nggak ingat juga ya.
0: Iya,
2: tapi
0: iya,
2: lagunya ada enggak Cinta Seberang?
0: Ada nih dari Jinidin.
2: Hah?
0: Jinidin Jidan betul ya?
2: Betul, Jinidin Jidan ya. Jidan ya. Apa yang cucu Ayi nama Jidan tuh?
0: Ada ya.
2: Tapi cucu dua kali sepupu lah.
0: Cucu Ayi. Bapaknya. Cucu Ayi kan Mola namanya.
2: Mola juga yang laki-laki cucu dia sih Jidan kan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Betul. Jadi kita dengkul semua aja Bang Keko ya.
0: Oke.
2: Belum disenggol kita dibungkus semua aja ya. Jangan supaya masuknya kalau Ayi belum disenggol di luar Kalimantan Barat saya dibungkus semua nih.
0: Oke.
2: Okay. Bunda apa kurang tahu lah pokok semua bunda lah.
0: Ya.
2: Yeah. Jadi begitu aja Bang Keko ya. Jangan lagu nak diputar, lagu ini saya bingkis pakai cucu saya di simpang mana? Simpang 4 ketika lapis jalan sekarang Sintang ya.
0: Ya.
2: Begitu aja Bang Keko, mudah-mudahan Bang Keko sehat keluarga. Kalau bawa motor jangan oleh ke belakang Bang Keko. Lihat kaca spion ya. Udah begitu Bang Kiko, selamat malam.
0: Oke, makasih, selamat malam. Halo, Bung Widi ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Malam, siapa malam?
0: Bung Widi, Bang Kiko. Sendu-sendu aja nih suaranya nih malam hari ini.
3: Iya nih, lagi lemes Bang Kiko.
0: Cuaca gimana di Tokyo?
3: Cuaca panas ya.
0: Oh, panas ya.
3: Ya 31 hari ini, 31 kemarin juga sama. Iya.
0: Oke, okay, Bung Widi, silakan.
3: Bergadang terus.
0: Bergadang ya.
3: Bola ntar nanti pagi kan ada Prancis sama Maroko kan.
0: Prancis Maroko.
3: Iya. Mau lagu kirim apa request lagu ini Bang?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Indonesia tahun laut lawas ya. Itu dari Slam Rindiani.
0: Slam ya.
3: Slam Rindiani.
0: Rindiani. Oke.
3: Ya.
0: Siapa-siapanya silakan.
3: Ya, yang baru lewat tuh siapa ya, Bro?
0: Ai patah-patah katanya.
3: Ai patah-patah. Oh iya. Mm-hmm.
0: Ai patah-patah.
3: Ya. Kata-kata yang itu ya, siapa dah tuh? Cucu ai siapa? Mola.
0: Mola, Mola.
3: Iya, ya. Selamat malam. Kemudian ada Bu Farida di Palu, Bu Resmi di Singaraja, Puan Usu, Mbak Ayu di Masoi di Maluku Tengah, ada Bang Andi di Batam, Mbak Purnamasari Sulawesi Barat, ada Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa, Mbak, ada Mbak Rani, Bu, siapa lagi, Mbak Christine di Toli-Toli, Bunda Natalia, Mama Boboy, Mama Yogi, dan Mama Indah, Talato-lato, Pak Ansan, Pak Eko, Bang Lanius, Bu Susu Bustri, Kakek Ririn, Mapiola di Makassar, dan Mamiati, ya, Kakek Ibu Banduga ya. Yang untuk semuanya, selamat yang ada tangkul jadi satu. Asam Bujek.
0: Oke.
3: Pengiku, selamat tugas sampai tuntas.
0: Ya. Terima kasih. Selamat malam.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, dengan Bung Widi di Tokyo. Ya, selanjutnya. Halo? Oh, ya selanjutnya halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat Eko. Malam. Halo, dengan siapa?
4: Bang Eko ya.
0: Ya, ya betul betul betul.
4: Oh iya.
0: Dengan siapa?
4: Apa kabar Sanggau malam ini?
0: Sanggau bersahabat nih cuacanya.
4: Syukurlah, sama di sini juga begitu cerah di sini malam ini. Tapi cerah, dingin ya.
0: Ini dengan siapa? Dengan
4: dari kejauhan Ibu Farida.
0: Farida. Oke, silakan Bu Farida.
4: Tapi masih boleh request lagu ya?
0: Masih.
4: Kalau masih bisa dihadirkan tuh?
0: Bisa.
4: Oh ya, setelah ini dari lagunya dari Wahyu OS.
0: Wahyu OS.
4: Ya, judul. Bila kau rindu sebut namaku.
0: Bila kau rindu sebut namaku ya.
4: Iya.
0: Bila kau rindu sebut namaku.
4: Siapa tahu ada yang rindu ya. Ah. Lewat jalur aku. Jalur WA aja, lewat udara. Nah, lewat digital, gampang kan?
0: Lewat alam lain ya.
4: Lewat mimpi biar cuma suara ya, yeah, suara yeah, dan yeah. Nama. Oh, ingat-ingat namanya, suaranya ini pasti si ini ya. Kayak tadi kan yang barusan lewat ada Mbak Miati ya. Terus abis Mbak Miati siapa tadi ya?
0: Ai.
4: Iya, ada Pak Ai siapa tadi ya? Ai patah hati katanya.
0: Iya, betul.
4: Jangan patah hati, dengar lagu supaya jangan patah hati ya. Kalau patah hati habis, hatinya kemana ya?
0: Bila kau rindu sebut namaku ya.
4: Iya, bila kau rindu sebut namaku. Moga Bang Eko bisa hadirkan lagunya ya. Jauh-jauh nih, aduh. Ya. Jauh banget ada Pak Widi. Tapi lebih jauh lagi yang di Banca sana ada Pak Widi di Tokyo ya. Salam sehat ya buat beliau. Ada Wanusu, Kakek Ririn, Kakek Panji.
0: Tapi
4: ada
0: di, Bu Esti. Bu Farida.
4: Ya.
0: Tapi di sini judulnya bukannya Bila Kau Rindu sebut nama. Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu ada nih.
4: Siapa yang nyanyi itu? Nia Daniati.
0: Nia Daniati.
4: Kalau ini Wahyu OS.
0: Oh,
4: bila
0: Wahyu
4: kau rindu sebut namaku.
0: Oh, okay.
4: Iya Wahyu OS.
0: Bentar.
4: Iya.
0: Oke, silakan lanjut sahabat-sahabatnya.
4: Iya, ada Mama Mirla, Mama Murti, Mama Indah, Mama Boboy. Siapa lagi? Ada Pak Nasrun, Pak Benijo dari Manado, ada Bu Indi, Buresmi yang ada di Denpasar ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Ayu di Masohisana, ada Pak Andi di Batam, Purnamasari. Digabung aja untuk semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Okay. Salam sehat untuk sahabat-sahabat pun tercinta dan terkasih. Salam silaturahmi. Bang Eko selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Lurus-lurus jalannya ya, jangan belok-belok. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Bu Farida ya di Toli-Toli. Iya, di layanan telepon ya, belum terputus ya. Ini dengan siapa ini? Iya, dengan siapa? Halo? Oh, belum terputus ya sambungan teleponnya. Ya, Lelaki dan Rembulan adalah lagu balada Indonesia yang diciptakan oleh Prengky Sahilatua ya, dipopulerkan bersama adiknya Jen Sahilatua dengan nama duet Prengky dan Jen. Lagu ini lagu utama dalam album Lelaki dan Rembulan yang dirilis pada awal dekade 90-an hingga 92 ya. Dan lagu ini mengisahkan seorang lelaki yang memendam rasa cinta dan kesedihan karena cintanya belum mendapat balasan. Baik, selanjutnya sudah ada nih. Selamat malam, dengan siapa? Halo? Halo? Oh, ada gangguannya. Coba lagi ya. Oke, coba lagi. Ya, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali, kita dengarkan. Kita putarkan. Requestannya Mbak Miat ini, Lelaki Tanam Bulan.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Desi? Desi? Bangun, sudah siang. Aduh. Desi?
1: Iya, Pak. Kan hari ini hari Minggu. Masih ngantuk, Pak.
0: Desi, ini cas HP nggak dicabut. Lampu masih hidup. TV nggak dimatiin. Pantasan listrik boros. Aduh, hai.
2: Istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Mematikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil. Yuk, sama-sama biasakan mematikan lampu di siang hari. Cabut charger ketika selesai mengisi daya. Mulailah dari diri sendiri, listrik terkontrol, nyaman di hati. Hemat energi untuk bumi dan masa depan yang lebih baik.

0: mi. Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, kerjaan aja Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya Nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Iya, pendengar, tiga lagu cantik telah Anda dengarkan tadi, Jinidin Jidan, Cinta dari Seberang. Ya, ada juga Prengki, Lelaki dan Rembulan, kemudian ada Slam, Rindiani. Selanjutnya, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam, dengan siapa?
1: Dengan orang abang.
0: Orang abang. Mama Indah,
1: iya.
0: Ya?
1: Iya, Bang Eko.
0: Oke, silakan Mama Indah.
1: Lagunya Hatiku Yang Memilihmu, ya Bang Eko, judulnya.
0: Hatiku
1: Yang Memilihmu.
0: Hatiku Yang Memilihmu. Oke.
1: Dari Hari Perintang, ya.
0: Oke. Siapa-siapanya? Silakan.
1: Sapanya buat Joto RJ. Ya, buat Mbak Yuli, Bik Yul, buat Bang Jali, buat Kakek Ririn juga, buat Mbak Elsa, Kak Long, ya, buat Bang Pael, ya, buat Datuk Uban, yang lainnya dirangkul tanpa kecuali Bang Eko. Ada lagunya Bang Eko?
0: Ada lagunya.
1: Iya, makasih Bang Eko.
0: Oke,
1: malam.
0: Terima kasih, selamat malam Mama Indah, ya, di Landak Ngabang. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung dengan ada lagi nih. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
2: Ini dengan pendatang baru nih, Rahma dari Padang Sumatera Barat.
0: Dari Padang, waduh, jauh amat.
2: Iya, jauh ya.
0: Amat aja ada di Tikong.
2: Amat aja dekat ya.
0: Oke, Rahma ya.
2: Iya, salam kenal, Rahma. Salam sehat selalu dari Rahma buat Bang Eko.
0: Oke, terima kasih Mbak Rahma.
2: Salam kenal juga, salam sehat juga buat pendengar, pecinta RRI Sanggau dimanapun berada.
0: Baik. Mbak Rahma, ada gerangan apa malam hari ini? Silakan.
2: Ya, aduh, jaringan nih lagi ini.
0: Ya, Mbak Rahma. Silakan.
2: Lagunya bisa nih ke Ardila nggak, Bang Eko?
0: Bisa. Judulnya apa?
2: Cintaku suci.
0: Cintaku suci, ya.
2: Iya.
0: Oke, ya harus suci. Cinta itu harus suci ya, Mbak Rahma ya.
2: Iya, kalau nggak suci ya enggak. Udah deh, kabur jadinya.
0: Cari lagi dong.
2: Ibaratnya baru kenal, baru menyapa di RRI Sanggau ini, Rahma berikan cinta sucinya deh.
0: Oke.
2: Oke. Sehat, susah sebagai selalu buat Bang Eko. Semoga selalu dalam lindung Allah SWT berserta keluarga. Salam juga, salam sehat, salam kenal buat semua pendengar pencinta RRI Sanggau ya. Semua-semuanya gak bisa disebutin satu persatu yang dengar-dengar tadi. Yang bergabung tadi ada Bu Farida ya?
0: Ya, ada.
2: Salam sehat juga ada buat Terinda, kalau ada juga salam sehat. Ya. Pokoknya yang belum tersebutin namanya, ini karena pendatang baru, salam kenal aja deh buat semua-semuanya, salam sehat.
0: Baik.
2: Terima kasih Bang Eko.
0: Terima kasih Mbak Rahma, selamat malam. Dengan Mbak Rahma di Padang ya tadi ya. Oke. Kita lihat di WhatsApp ya. Ini dengan Paman Sam, Balai Karangan Sekayam. Lagunya Swasembada Pangan. Waduh, keren juga nih lagu. Swameda. Keren, Swasembada Pangan. Swameda ya. Judulnya Ku Menanti. Oke, salamnya untuk penggemar semua malam dimanapun berada.

0: Selamat malam. Ini dengan Usu Busri ya?
1: Ya.
0: Oke. Sambas ya?
1: Ya.
0: Sambas ya?
1: Ya, Aki Busri dari Sambas.
0: Cuaca gimana Sambas, Usu Busri?
1: Cuacanya kalau di tempat saya sih cuacanya cerah hari ini.
0: Cerah ya?
1: Tidak hujan hari ini, cerah. Nah, okay. Saya sih bukan orang, bukan di kota Sambasnya sih, di kampungan juga.
0: Ya.
1: Nah, tapi tidak jauh dari kota Sambas.
0: Ya.
1: Oke, Usu. Lagunya ikutan aja, bang. Lagunya ikutan aja.
0: Oke. Sapa-sapanya buat siapa nih?
1: Itu lagu kawan aja. Salamnya buat abang yang lagi bertugas. Semoga selalu beri kesehatan. Yeah. Mama Buboy, Mama Yogi, Mama Mersla. Kak Viola, Kak Fiona, Kak Natalia, yang lain dirangkul aja lah, tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Lanjut kok, semoga selalu, selamat malam.
0: Terima kasih dengan Usu Busri di Sambas ya. WhatsApp di selanjutnya dengan... Ini siapa nih? Bu Sonia, lagunya... Hanya Untukmu, Rapika Duri. Oke, terima kasih Bu Sonia. Ya, selanjutnya ini enggak ada namanya nih ya. Usu Busri. Oke, selanjutnya dengan Sorando di Tayan. Lagunya Satu Rasa Satu Cinta. Salamnya untuk Candeso, Putra Latolato, Bung Pael, Bung Lanius, Pak Alek, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Wanto, Mbak Farida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lain dirangkul dari sebaja. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Mbak Elsa di bawah pohon durian. Halo Mbak Elsa.
2: Halo, selamat malam.
0: Oke, Mbak Elsa.
2: Iya.
0: Katanya lagi di bawah pohon durian. Salah ya?
2: Mana agak pergi bawa pohon durian malam Jumat nih, bawa durian dari bawah ujung lagi bawa Eko.
0: Memang buah durian di ujung-ujungnya, di ujung-ujung tangkainya.
2: Maksudnya buah ujungnya tidak bagus lagi dah.
0: Oh, udah mau habis maksudnya.
2: Udah mau habis tuh buah ujung namanya.
0: Ada juga buah
2: siapa
0: ujungnya.
2: Siapa mau pergi nyari buah durian malam-malam malam Jumat nih? Tidak pernah berasa pergi malam-malam. Paling nyarinya nanti pagi.
0: Tidak apa-apa lah. Paling ya gelap kan?
2: Ya, paling gelap sih emang. Gelap ya pasti. Semut banyak. Semut merah. Semut api.
0: Kalau semut api itu, apa? Orang bilang apa? Berbisa ya, Mbak Elsa ya?
2: Nah, itulah.
0: Tapi kalau semut...
2: Nanti gara-gara nyari durian lalu kaki kita yang bengkak kenanya kan?
0: Tapi kalau semut ubi mesak, berbisa enggak Mbak Elsa?
2: Enggak tahu juga, saya belum pernah nanya sama Ubi Mesak tuh. Bisa enggak semut kan dia
0: ada,
2: tuh
0: kan? Kan ada lagu Ubi Mesak tuh yang bilang apa? Berbaris di dinding apa?
2: Semut. Ah itulah semut apa tuh, semut-semut merah kan?
0: Ah gitulah pokoknya.
2: Gimana masih dapat jatah lagu kan nih Bu Eko, soalnya nelpon biasa susah.
0: Masih lagunya apa?
2: Dialihkan terus katanya. Oke deh lagunya yang enak-enak apa ya? Tadi malam saya minta lagu rindu tapi jauh ya betul lah dia. Rindu tapi jauh ya, enggak saya dengar lagunya, mungkin saya tertidur tadi malam tuh.
0: Rindu jadi tapi jauh
2: itu lagi ya. Rindu tapi jauh dari Andra Respati ya.
0: Andra. Oke, sapa-sapanya silakan.
2: Salamnya terutama buat Mbak Eko lagi siaran, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Dan sudah dalam lindungan Tuhan Maha Esa. Tadi ada pendatang baru dari Padang ya. Itu kayaknya pengganti dari Mbak Santi. Padang tuh udah lama menghilang.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi tadi itu Mbak Rahma. Mbak siapa sih? Mbak Rahma. Ya salam kenal ya Mbak Rahma. Kalau dulu tuh Santi Padang ya. Sekarang nggak tahu kemana beliau. Semoga sehat selalu ya.
0: Betul.
2: Ada Pak Usu, Wan Usu, ada Mbak Parida, Mbak Piola, Bung Widi, Mbak Natalia, Bu Esti, Kak Long, Mbak Miati, Manius, apa namanya, Pak Wai ya, Pak, bukan Bapak, Kakek Ririn.
0: Ya.
2: Kakek Ririn jarang deh gabung malam-malam. Ada juga Ayu Patah Pukah, siapa tuh, Pak El ya, ada Pak El. Ada Kakek Uban juga. Yang lain kita rangkul aja dari sampai

0: tanpa terkecuali. Dan Mbak Linggo di Pontianak buat Bung Eko, terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Yang di bawah durian enggak usah nyenggolnya, enggak mau ngasih kita buah durian, Mbak, capek nyalam mereka tuh, Mbak.
1: Ya, oke.
0: Oke, okay, buat Bung Eko terima kasih. Selamat malam.
1: Semangat malam. Mbak Elsa di Suban ya. Di WhatsApp udah semua ya kebaca ya. Oke. Iya. Nanti kita carikan lagunya ya, kita akan putarkan semua. Kita dengarkan dulu lagu dari Mama Indah nih. Hatiku yang memilihmu, Heri Parintang. Kita dengarkan.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Ya, pendengar, telah Anda dengarkan beberapa lantunan cantik kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda, menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga. Kita coba terima lagi. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Bung Pael.
0: Hah?
1: Bung Pael.
0: Ya. Oh, Bung Pael. Oke. Okay.
1: Lagunya Kisah Sedih Hari Minggu.
0: Hmm?
1: Kisah Sedih Hari Minggu.
0: Susah?
1: Susah, susah.
0: Hah?
1: Kisah Sedih Hari Minggu.
0: Usah sedih di hari Minggu.
1: Susah sedih
0: di hari Minggu.
1: Susah kisah.
0: Oh, kisah sedih.
1: Ya.
0: Kisah, oke. Okay.
1: Ya. Dalamnya buat ketuban, Aida Senang, ada Bung Lenis, Bung Eko, ada Lili, Mbak Indah, Mbak Boboy, ada Beres, Mbak Nyati, ada ketuban, Aida Gaun. Eko di Perintis. Ada orang Sambas, ada Mbak Ella, ada Usu Sri, ada Wan Usu, yang lainnya dikerang kalau ada Eko. Okay, selamat malam, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Bung Pael di Meliau. Ada Mbak Resmi Singa Raja Bali. Made Resmi ya, lagunya Celine Dion, To Love You More. Sapa-sapanya buat Bu Parida, Bu Wiga, terus Bu Indi, Mbak Ayu Maluku, Pak Widi, Mama Indah, Mama Boboy, Pak Uban, dan yang lain dari SMP Jet dimanapun berada. Terima kasih dengan Made Resmi di Singaraja Bali. Ya, selanjutnya dengan siapa? Halo? Halo?
2: Halo. Hmm? Nah, Eko.
0: Ya.
2: Mama Boboy ini tapi cepet ada orang masuk. Aduh, susah masuk malam, banyak ramai kawan-kawan.
0: Ya, silakan.
2: Nak replay lagu Dalam Diam Ku Cinta Imu ya, dari Spring ya.
0: Ya.
2: Sama tak dengar dari Pak Eko dulu. Ada lah, saya minta satu kali saja dulu lama. Capanya untuk Pak Eko, saya dengar malam, saya dengar. Ih, saya pikir Bang Eko, tapi Bang Eko suara agak-agak, Bang Eko ini dah demam nih. Betul kah?
0: Betul.
2: Dia punya hidung tuh kan. Saya pun minggu ini kurang sehat, Bang Eko. Ada demam juga lah.
0: Kenapa ya,
2: untuk Pak El ya. Pak El, harap Pak El sehat. Tadi kakak yang dari mana tadi yang... Mama Bobo itu yang baru...
0: Dari Mbak Rahma di Padang.
2: Oh, di Padang ya. Salam kenal ya kak ya. Untuk Dik Mola, tersayang, tercinta Kak Long. Untuk Ayi Kepo, untuk Mbak Esa, Kak Rin. Di Sangau nih, Joko, JSJ, Abang Renado. Untuk siapa lagi ya? Inilah, itu orang di sana, di Pontianak tuh, Mbak Lin ya. Yang lain-lain ya Bang Eko. Sebab Mama Bobo ini kurang sehat, cakap pun tidak berapa kuat lah. Bang Eko, salam sehat ya.
0: Oke.
2: Mama Bobo selalu doa, nanti pulang hati-hati. Bagi ampau saja lah Bang Eko.
0: Oke.
2: Semua bagi kopi, nanti pala Bapak Bang Eko pening. Oke lah, sehat selalu.
0: Terima kasih Mama Bobo ya. Oke, terima kasih Mama Boboy ya di Malaysia. Kita tahan lagi ya. Kita kembali dengarkan lagu-lagu requestan pendengar kita tadi ya. Nanti kita akan kembali tetap bersama kami di 97 FM.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Hey, kamu sedang apa?
1: Enggak lagi ngapain kok. Cuma main-main aja nih di sungai.
0: Jangan bohong ya, udah jelas-jelas aku lihat kamu buang sampah ke sungai.
1: Mana buktinya kalau aku buang sampah ke sungai?
0: Itu apa yang kamu sembunyikan di belakangmu? Keranjang sampah, kan? Buang sampah sembarangan itu, apalagi di sungai, bisa mengakibatkan pencemaran sungai, tahu? Air adalah bagian dari kehidupan kita. Membuang sampah di sungai mengakibatkan sungai menjadi tercemar dan berdampak buruk bagi kesehatan kita.

Iya, pendengar, itu tadi beberapa lantunan cantik telah Anda dengarkan ya. Mudah-mudahan semakin menghangatkan ya suasana kebersamaan Anda bersama keluarga, dan semakin membuat suasana cair ya. Iya, beberapa lantunan cantik tadi Anda dengarkan. Yang pertama ada Hanya Untukmu, Rafika Duri. Dipopulerkan oleh Rafika Duri ya, lagu ini diciptakan oleh A. Rianto, seorang komponis ternama yang banyak menghasilkan lagu-lagu populer Indonesia. Hanya Untukmu pertama kali dirilis di 22 Juni 1978 sebagai lagu utama dalam album Rafika yang diterbitkan oleh PT Musika Studios. Lagu ini kemudian kembali diperkenalkan kepada generasi baru yang melalui versi remaster pada tahun 2023. Dan lagu ini juga mengisahkan perasaan cinta pertama yang tulus dan mendalam, di mana liriknya menceritakan seseorang yang jatuh hati kepada sosok yang dikaguminya sejak pandangan pertama, dengan ungkapan seperti hanya padamu, hanya untukmu, dan kuserahkan seluruh hatiku. Ya, pendengar, kebersamaan kita saat ini sudah di 23.39 ya waktu Indonesia Barat. Ya, kembali kita dengarkan ya lagu requestan Anda. Ya, kita dengarkan Matahariku, requestan dari Mbak Yul ya. Di mana nih Mbak Yul? Kita dengarkan.

Iya, pendengar itu tadi Nikardila Cinta Suci, Arif Satu Rasa Satu Cinta ya, dan Rafika Duri, lagunya Hanya Untukmu. Mudah-mudahan beberapa lagu cantik tadi bisa menghibur ya, tentunya suasana kumpul dan istirahat Anda malam hari ini bersama keluarga tercinta. Kita saat ini pendengar sudah di penghujung acara 23.53 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita sampai di sini ya. Mungkin esok hari Anda akan bersama Sapa Malam kembali. Iya, untuk setiap malamnya dengan rekan-rekan kami yang bertugas ya di edisi Sapa Malam. Kami yang bertugas malam hari ini pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan terhibur. Dan mohon maaf ya jika ada salah canda, karena tidak ada unsur untuk menyinggung atau merendahkan Anda. Kita hanya just kidding, ambil sisi positifnya. Akhir kata, saya Kukar Juan dan kru-kru yang bertugas di teknisi mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Jumat edisi 10 Juli 2026, saudara pendengar selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

101.1 99.9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong Pagi. Edisi hari ini pendengar hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026. Dan pendengar, di kesempatan pada pagi hari ini, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menemani, menjumpai ruang dengar Anda. Tentunya dengan kerabat kerja yang bertugas, kami akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di edisi hari ini seperti biasa, tentunya dengan serangkaian program acara kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pastinya dengan serangkaian program acara tersebut, semoga dapat menambah wawasan kita bersama, dan pastinya untuk memenuhi informasi harian kita. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kabar para pendengar semuanya sehat, semuanya baik-baik saja, dan pastinya dalam keadaan yang terbaik. Dan kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya saat ini kurang baik, semoga segera pulih dan segera membaik. Dan pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami, karena selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam.

Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengundang keluarga besarnya dari keturunan Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyediakan hidangan agar keluarga besarnya dapat menyantapnya dengan nikmat. Lalu berkumpullah keluarga besar dari Bani Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan menyampaikan seruan dakwahnya dan mengajak agar keluarga besarnya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Wahai keturunan Abdul Muthalib, aku yakin tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang datang kepada kaumnya dengan ajaran yang lebih mulia daripada yang aku bawa. Aku membawakan kepada kalian yang terbaik untuk kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan di akhirat kelak. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengajak kalian kepadanya. Siapakah di antara kalian yang akan membantuku dan menjadi saudaraku serta pendampingku di antara kalian?" Lalu suasana majelis itu pun hening. Tidak ada satupun yang menyahut. Maka tiba-tiba Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu masih berusia belasan tahun, dalam riwayat ia masih berusia 13 tahun, ia menyahut, "Ya Nabi ya Allah, wahai Nabi Allah, aku akan menjadi penolongmu dalam hal ini." Lalu Nabi Muhammad SAW menepuk pundak Ali dan berkata, "Inilah saudaraku, inilah pembantuku, inilah pendampingku. Dengarkanlah dia dan patuhilah dia." Lalu orang-orang yang hadir di situ bukannya mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan mereka mentertawakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mencibir Ali ibn Abi Thalib. Itulah dakwah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga besarnya, keluarga besar dari Bani Abdul Muthalib, di mana sebagai realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," dan beri peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya terus menyampaikan dakwah. Meski di antara keluarga besarnya ada salah satu pamannya yang amat benci, yaitu Abu Lahab, menampakkan kebenciannya dan menghalang-halangi semuanya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melangkah menyampaikan dengan teguh. Tidak lain apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah karena bentuk rahmatan lil alamin, karena kasih sayang beliau kepada keluarganya, kasih sayang beliau kepada saudara-saudaranya, kasih sayang beliau kepada umat manusia agar tidak terjebak dalam kehidupan duniawi, agar keluarga besarnya pun kelak di akhirat dapat bertemu dengannya, ditempatkan di dalam surga Allah SWT, mendapatkan kenikmatan yang abadi, mendapatkan kehormatan yang sangat istimewa di hadapan Allah SWT. Bentuk kasih sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya memotivasi beliau untuk terus berdakwah, hingga kemudian satu persatu dari keluarganya pun mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Zubair, kemudian Ummu Fadl, yaitu istri dari paman beliau Al-Abbas. Bahkan Ummul Fadl ini adalah satu setelah Khadijah, wanita yang pertama masuk Islam. Kemudian
Selain dari Ummu Fadl, Maimunah, dia pun juga memeluk agama Islam, memeluk apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Salma dan Asma, dia juga termasuk orang-orang yang mengikuti seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu keluarga besar dari Bani Abdul Muthalib pun mengikuti seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain karena kegigihan Nabi tidak pantang mundur, terus berdakwah meski berhadapan dengan berbagai rintangan. Beliau cukup sabar, beliau benar-benar teguh dan sayang kepada keluarga besarnya dan juga umat manusia.

Hambiyah, paman Nabi Muhammad SAW yang pada akhirnya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti ajarannya. Bahkan dia dengan teguhnya mempertahankan keislamannya. Perpindahannya ke Islam membuat kaum Quraisy kini semakin ragu untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW secara terbuka. Karena Hamzah adalah orang yang sangat ditakuti, orang yang sangat disegani. Pasti dia akan melindungi Muhammad SAW. Di sisi lain, peristiwa yang tidak diharapkan ini membuat mereka semakin menyadari betapa gawatnya situasi yang mereka hadapi. Mereka kian merasa perlu mencari solusi dan berusaha menghentikan gerakan dalam penglihatan mereka akan berakhir pada runtuhnya kedudukan mereka di kalangan bangsa. Melihat bahaya ini, mereka sepakat untuk mengubah taktik mengikuti saran yang diajukan oleh seorang pemuka Bani Abdus Syams, yaitu Utbah ibnu Rabi'ah. Dia berkata, "Mengapa aku tak menghadap Muhammad?" kata Utbah. "Lalu aku akan menawarkan sesuatu yang mungkin dia mau terima. Asalkan dia menghentikan kecamannya terhadap kita, terhadap Tuhan-Tuhan kita, kita akan penuhi apapun yang dia inginkan." Lalu datanglah kabar bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berada di dalam Ka'bah. Maka Utbah segera menuju ke Ka'bah. Ia pun menawarkan diri untuk tugas ini karena ia adalah cucu Abdus Syam, saudara Hashim. Meskipun berbagai kabilah keturunan kedua Abdul Syam Abdul Manaf ini telah bercabang-cabang, tetapi perbedaan itu dengan mudah lenyap oleh kesamaan garis silsilah keturunan mereka. Selain itu, Utbah sosok yang lebih ramah, cerdas, dan dapat bekerja sama dibandingkan kebanyakan dari orang-orang Quraisy. Utbah pun berkata, "Putra saudaraku, engkau berasal dari suku yang mulia dan garis keturunan yang terhormat. Namun, sekarang engkau membawa masalah besar kepada kaummu. Engkau telah memecah belah kekerabatan mereka, mencerca cara hidup mereka, mencela agama. Aktivitas-aktivitas yang lainnya merupakan tambahan saja. Jika kita melakukan aktivitas yang lain kemudian yang lima ini kita tanggalkan, kita tinggalkan, maka alangkah meruginya kita kelak di hari akhir. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah melaksanakan kelima hal di atas dan diberikan kemudahan, kesuksesan dalam hidup dan di dunia dan di akhirat, dan hidayah senantiasa menyertai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah kepada hamba-hambanya, memberikan rezeki, membukakan pintu-pintu rahmat, melimpahkan barokah, memberikan janji kebaikan pahala di akhirat, dan juga memberikan peringatan tentang siksa di neraka kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya yang senantiasa berjalan pada jalan yang Allah kehendaki. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah hidayah disampaikan dan kita bisa mengambil jalan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku beriman, wahai orang-orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah, ista'inu, mohonlah pertolongan, bisabari, melalui sikap sabar. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sikap sabar. Wassalah, dan melalui solat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salat memiliki peran penting dalam kehidupan seorang mukmin. Bahkan seseorang perilaku akhlak etikanya itu akan baik bila salatnya itu baik. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan, menguatkan bahwa fungsi salat di antaranya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan-perbuatan buruk. Maka bagaimana mungkin seseorang melakukan keburukan jika dia adalah orang-orang yang salat dengan sebenar-benarnya salat? Tidak mungkin orang salat dengan sesungguhnya salat, dia akan melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan keburukan-keburukan, dosa-dosa besar. Bahkan salat juga menjadi barometer suksesnya kehidupan di akhirat kelak. Itulah KTP bagi seorang mukmin, identitas seorang mukmin. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah, pertama kali yang akan dihisab, diperhitungkan, dicek adalah salatnya. Sebelum yang lainnya dicek, maka salat inilah yang pertama kali dicek dari seseorang. Ketika ia bukan termasuk golongan orang-orang yang salat, maka sudah dia akan masuk ke dalam golongan mas'amah, orang yang celaka, orang golongan kiri yang akan digiring ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Salat yang baik sebagaimana difirmankan Allah SWT adalah salat yang khusyuk. Yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilahi raji'un. Mereka dalam salatnya yakin sedang berhadapan dengan Allah SWT. Orang yang ihsan, orang yang merasa diperhatikan oleh Allah SWT ketika sholat. Dan sholat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik pula. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan, mintalah tolong kepada Allah SWT melalui sholat. Seorang mukmin senjatanya adalah sholat. Alat komunikasi dengan Allah adalah sholat. Dia memiliki berbagai kesulitan, melangkahlah, ambil air wudhu dan menghadaplah kepada Allah, menjerit kepada Allah, memohon kepada Allah agar diuraikan masalahnya. Allah pasti akan selesaikan urusannya jika dilakukan dengan sebenar-benarnya. Lantas bagaimana ketika kita rasakan doa-doa kita belum terkabul? Wasta'inu bisabri, sabar. Watawassaw bisabri, nasihati saudaranya dengan sabar. Ada kehendak Allah yang kita tidak mengerti, tidak pahami, tidak ketahui. Bisa jadi doa terkabul saat ini, bisa juga nanti, bisa kelak, bisa menjadi simpanan. Doa dan sholat itu merupakan investasi
yang satu saat akan menghasilkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Tidak perlu kita lelah berdoa dan sholat, karena Allah sudah janjikan, innallaha la yukhliful mi'ad, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita menginginkan hidup ini baik, bahagia, sukses dunia ataupun akhirat, wasta'inu bisabri wassalah, kita sikapi dengan sabar. Sabar tidak ada batasnya. Sabar menghadapi apapun, sabar dengan berbagai rintangan, hadangan dan apapun. Kemudian kita berserah diri kepada Allah, bermunajat, memohon, mengadukan segala masalah. Insya Allah segala perkara akan kita hadapi dengan baik dan mudah, dan kita akan terbebas dari kegalauan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah SWT ridho dengan apa yang kita upayakan dan senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejak peristiwa dibinasakannya pasukan Abraha atau yang dikenal dengan Tahun Gajah. Quraisy dikenal di Jazirah Arab sebagai keluarga Tuhan, keluarga Allah, kekasih Allah. Dan mereka semakin dikagumi karena Allah mengabulkan doa-doa mereka untuk melindungi Ka'bah dari kehancuran. Mereka tetap dihormati, namun lebih dihormati lagi karena peristiwa kedua. Tak diragukan berkaitan dengan peristiwa yang pertama, yang terjadi pada saat yang sama, yaitu pada Tahun Gajah. Ketika mukjizat burung itu terjadi, Abdullah putra Abdul Muthalib tidak berada di Mekah. Ia sedang pergi berdagang ke Palestina dan Suriah bersama suatu kafilah. Dalam perjalanan pulang, ia menginap di rumah keluarga neneknya, yaitu di Yasrib atau Madinah, dan jatuh sakit di sana. Kafilah itu kembali ke Mekah tanpa Abdullah. Mendengar putranya sakit, Abdul Muthalib segera mengutus Haris untuk menemani adiknya pulang setelah keadaannya memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Namun, ketika Haris sampai di tempat Abdullah menginap, sepupu mereka yang tinggal di sana menyampaikan ungkapan bela sungkawa, sehingga ia langsung mengerti bahwa adiknya, yaitu Abdullah ibnu Abdul Muthalib, telah meninggal dunia. Ketika Haris kembali, kota Mekah diselimuti duka yang mendalam. Namun, pelipur lara Aminah adalah putra Abdullah yang masih dalam kandungannya. Dan ia semakin terhibur dengan semakin dekatnya waktu kelahiran sang bayi. Ia menyadari, ada suatu cahaya ajaib yang memancar di dalam tubuhnya. Pada suatu hari, cahaya itu bersinar terang benderang. Hingga dengan cahaya itu, ia dapat melihat kastil-kastil Bustra di Suriah. Ia mendengar suara, "Engkau mengandung seorang pemimpin seluruh umat manusia. Jika ia telah lahir, katakanlah, aku menyerahkan perlindungan anak ini kepada Allah yang Maha Esa dari segala kejahatan orang-orang yang jahat, dan namailah ia Muhammad." Beberapa pekan kemudian, bayi itu pun lahir. Saat itu Aminah tinggal di rumah pamannya. Maka ia mengirimkan kabar kepada Abdul Muthalib dan memintanya untuk datang menjenguk cucunya yang baru lahir itu. Abdul Muthalib datang dan menggendong sang cucu tersebut. Ia membawanya ke Ka'bah dan masuk bersamanya ke dalam rumah suci itu. Ia memanjatkan doa syukur kepada Allah atas karunia-Nya. Setelah itu, ia membawanya kembali ke ibunya dan ia memberinya nama Ahmad. Di perjalanan, ia mampir dulu ke rumahnya sendiri. Ia sendiri belum lama dikaruniai seorang anak laki-laki dari sepupu Aminah, Hala. Putra bungsunya itu telah berusia hampir 3 tahun yang ketika itu telah menanti di pintu rumahnya. "Hai, ini saudaramu, ciumlah dia," katanya kepada putra bungsunya itu, sambil mendekatkan sang bayi yang baru lahir itu kepadanya. Dan Abbas pun menciumnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada Tahun Gajah sebagai peristiwa yang amat dahsyat. Terjadinya penghancuran. Gerombolan dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha. Makkah diselimuti dengan kesedihan. Namun Allah berikan pelipur lara dengan lahirnya utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wal mursalin, yang membawa risalah ilahiyah, yang menyampaikan dakwah kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, dan kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib dari bangsa Quraisy.

sungguh menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Sang selamat pagi juga nih ya untuk Anda yang akan memulai aktivitasnya di pagi hari ini ya. Tetap semangat, yang pastinya jangan lupa berdoa ya pendengar ya, agar semua aktivitas kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Cuaca juga tampak cerah nih ya ini di pagi hari ini ya. Dan juga kita cukupkan di Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengarnya kami akan hadir ke Warta Pagi untuk Anda. Dan tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuk, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: tentu tidak bisa kita berdiam diri kan, berpangku tangan, lalu ada langkah-langkah strategis karena kita di workshop ini kan ada
1: 9 tadi kita mulai laksanakan sampai sekarang lancar dan sangat-sangat meriah, sangat meriah karena tadi kan waktu seperti
2: Warta Pagi selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempersiapkan penerapan kebijakan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosa yang akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan peralihan menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah dengan harapan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempersiapkan penerapan kebijakan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosa yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengatakan, pembenahan pengelolaan sampah akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau akan meninggalkan sistem open dumping secara bertahap beralih menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dengan dukungan teknologi. Ia menambahkan, perubahan tersebut membutuhkan proses, perencanaan, serta dukungan berbagai pihak agar dapat terlaksana secara optimal.
0: Ya tentu tidak bisa kita berdiam diri kan, berpangku tangan, lalu ada langkah-langkah strategis karena kita di workshop ini kan ada alat berat kan. Ya, tetapi tidaklah seperti geraknya seperti lalu-lalu sudah setiap saat bisa berjalan. Ya, nah ini merupakan kendala. Nah, oleh karena itu maka memang kita berharap orang Sanggau nih ya bisa memilah-milah sampah yang produktif dan tidak produktif ya. Nah, kita akan segera juga nanti bagaimana di Sungai Kosa ini ya untuk kita tinggalkan tidak dalam bentuk open dumping ya. Kalau ke depan ya sampah ini dikelola secara baik kan.
3: Untuk mengatakan, pembangunan sistem pengelolaan sampah modern membutuhkan anggaran yang sangat besar, terutama untuk pembangunan fasilitas TPA dan penyedia teknologi pendukung. Karena itu, ia berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Tri Putri melaporkan.
2: Lomba memahat dan melukis perisai menjadi bagian dari rangkaian Gawai Adadaya No Sumino Podi ke-22 tahun ini dengan menghadirkan tema baru pada kategori memahat. Wakil Ketua Panitia Gawai Adadaya No Sumino Podi ke-22, Pasianusya Purwadi mengatakan tema tersebut difokuskan pada pembuatan souvenir dan pajangan bernilai seni agar hasil karya peserta dapat menjadi cenderamata sekaligus berpotensi dilelang kepada masyarakat. Sementara itu lomba melukis perisai tetap mengangkat nilai filosofi perisai ya sebagai simbol pelindung diri dan diikuti 12 peserta dari 12 kecamatan. Sedangkan lomba memahat hanya diikuti 5 peserta atau menurun dibandingkan tahun lalu. Panitia menilai kedua lomba tersebut tidak hanya menjadi ajang kreativitas tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi karya seni budaya Dayak. Pasianus berharap kegiatan ini mampu mendorong semakin banyak generasi muda untuk mempelajari, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Lomba gasing pada Gawai Dayak No Sumino Podi ke-22 tahun ini resmi mempertandingkan dua kategori yaitu pangkak gasing dan bedaro. Pihak panitia berharap kategori perlombaan ini dapat terus dikembangkan pada penyelenggaraan berikutnya demi memperluas ruang kelestarian olahraga tradisional tersebut.
4: Lomba gasing dalam Gawai Dayak No Sumino Podi ke-22 mempertandingkan dua kategori yakni pangkak gasing dan juga bedaro. Koordinator Lomba Gasing, Paulus DB Maxway, mengatakan kedua kategori tersebut merupakan jenis permainan gasing yang umum dimainkan oleh masyarakat dan menjadi nomor pertandingan pada Gawai Dayak tahun ini. Maxway menjelaskan, masih terdapat sejumlah kategori lain yang dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan gasing. Namun penyelenggaraan Gawai Dayak No Sumino Podi ke-22 untuk sementara hanya mempertandingkan dua kategori tersebut. Ia berharap kategori perlombaan dapat terus dikembangkan pada penyelenggaraan Gawai Dayak berikutnya. Menurutnya, penambahan jenis pertandingan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan dalam olahraga tradisional gasing.
1: kategorinya tadi kita ada pangkak gasing dengan bedaro. Kalau bedaro itu bertanding siapa yang paling lama putar dalam arenanya. Kalau pangkak tadi kita ambil jarak yang paling jauh yang kena. Waktu kena pangkak, ambil jaraknya. Nah, siapa yang paling jatuh menang gitu. Seperti itu. Kategori kalau dalam pertandingan-pertandingan di tempat lain memang ada kategori-kategori lain, tapi kalau kami di Gawai Atlet Selangkau ini masih baru dua kategori ini yang kita mainkan. Mungkin ke depan kita akan tambah, semoga ada kesempatan yang lain.
4: Maxway berharap pengembangan perlombaan gasing dapat semakin meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga tradisional ini, yang menilai Gawai Daya menjadi salah satu ruang penting untuk menjaga keberlangsungan permainan gasing sebagai bagian dari warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Oktav Randi melaporkan.
2: Gawai Daya Nol Sumino Podi ke-22 menjadi sarana penting untuk terus memperkenalkan permainan gasing kepada generasi muda agar tidak tergerus teknologi digital. Melalui kompetisi kategori pangkak dan bedaro, olahraga tradisional ini diharapkan tetap eksis dan diminati oleh generasi muda, generasi penerus di Kabupaten Sanggau.
4: Permainan tradisional gasing terus diperkenalkan kepada generasi muda melalui Gawai Daya Nusumino Podi ke-22. Koordinator Lomba Gasing Paulus DB Mingsue mengatakan, upaya tersebut penting agar permainan warisan budaya tidak tergeser oleh perkembangan teknologi dan permainan digital. Mingsue menyampaikan, pelaksanaan Lomba Gasing tahun ini berlangsung meriah dengan diikuti peserta dari hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, antusiasme peserta dan masyarakat menunjukkan permainan tradisional masih memiliki daya tarik untuk terus dilestarikan. Yang menilai, permainan gasing perlu terus dikenalkan kepada anak-anak sebagai bagian dari warisan budaya kepada generasi penerus. Menurutnya, permainan tradisional harus tetap mendapat ruang di tengah pesatnya perkembangan permainan berbasis digital.
1: Dari jam 9 tadi kita mulai laksanakan sampai sekarang, lancar dan sangat-sangat meriah, sangat meriah. Karena tadi kan waktu seperti yang kita lihat, waktu kita main tadi itu, waktu arena kosong itu yang lain langsung masuk semua untuk meramaikan itu. Itu salah satu yang ini, yang paling saya suka. Dan gasing ini salah satunya kan memang tradisi kita ya, karena kalau kita bukan cuma Dayak sih, saya rasa kalimat ini hampir Melayu, hampir semuanya pasti ada permainan gasing. Dan itu permainan dari kecil. Jadi kayak apa ya, ini betul-betul mewarisi budaya sih. Biar tidak kalah oleh permainan-permainan yang zaman sekarang seperti gadget atau apa gitu yang kekinian gitu.
4: Maxway menambahkan, pada Gawai Daya Nusumino Podi ke-22, panitia mempertandingkan dua kategori, yakni pangkak gasing dan juga bedaro. Ia berharap kategori perlombaan dapat terus dikembangkan pada penyelenggaraan berikutnya sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik mengikuti olahraga tradisional tersebut. Oktav Randi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sangkau siapkan penghentian open dumping dimulai Agustus 2026. Gawai Daya 22 Sanggau jaga eksistensi mainan gasing. Saya Sarifadini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Baik pendengar, masih bersama saya Dini ya di Sanggo Pagi ini pendengar ya. Tadi sudah Anda dengarkan Warta Pagi. Selanjutnya jelang pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di kabar dari Kalbar untuk Anda hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, selanjutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kabar dari Kalbar. Dan untuk di edisi hari ini, Antikong tidak hadir via Zoom melalui kabar dari Kalbar. Dan kita hanya merilai kesanggau saja ya, pendengar. Dan kami mohon maaf karena ada kendala teknis. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
5: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
4: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi, saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.
3: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya, kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Saya Budiman Tahir menemani Anda di pagi ini, dan beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pun sudah siap menemani Anda ya dengan berbagai informasi yang akan disampaikan di pagi ini. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Pertama saya sapa di Sambas, ada EL pagi ini. Selamat pagi EL.
5: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
3: Baik, terima kasih EL, dan kita menuju ke Sanggau. Di pagi ini ada Dini. Selamat pagi Dini.
6: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
3: Baik, terima kasih Dini, dan juga di RRI Sintang ada Yevtro di pagi ini. Selamat pagi.
7: Selamat pagi kembali Budi, rekan-rekan semua dan pendengar dimanapun berada ya.
3: Baik, ya terus suaranya agak kecil ya, mungkin bisa di-upkan lagi. Dan di pagi ini juga saya sapa di Antikong ya. Di pagi ini saya belum mendapatkan kendala ya mungkin ya. Oke, baik. Kita masih menunggu seperti apa, ada rekan saya Faisal di Antikong ya, yang saat ini masih off cam. Dan sambil menunggu, pendengar, kami hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak sebelum kita melangkah atau mendengarkan berbagai informasi lainnya, di mana seorang pria berinisial R ini tersetrum saat berada di tiang listrik di Jalan Purnama Kamis siang. Dan polisi menduga pria ini hendak mencuri kabel yang terjuntai. Warga yang melihat korban tersangkut di tiang listrik segera melaporkan kejadian ini kepada petugas. Polisi bersama relawan ambulan, petugas pemadam kebakaran, PMI dan pihak PLN kemudian melakukan proses evakuasi. Korban ini berhasil diturunkan dari tiang listrik dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara karena mengalami luka bakar akibat sengatan listrik. Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nur Hasana mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diduga hendak mengambil kabel listrik yang terjuntai menggunakan alat pemotong berupa tang. Namun saat beraksi, korban diduga terpeleset hingga tersengat listrik. Polisi juga menyebut korban berinisial R ini merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari komunikasi awal, korban mengaku pernah melakukan aksi serupa sebelumnya. Keterangan ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara itu, relawan ambulan Rian yang ikut dalam proses evakuasi mengatakan penanganan korban harus menunggu kondisi jaringan listrik dinyatakan aman oleh pihak PLN sesuai dengan prosedur keselamatan. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan bersama kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Kita beralih ke Sambas, di mana 25 operasi penanganan karhutla dilakukan di Sambas selama semester pertama 2026, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
5: Baik Budi dan juga rekan-rekan juga pendengar, untuk informasi pertama dari Kabupaten Sambas, yang mana memang untuk ancaman karhutla di Kabupaten Sambas ini memang juga masih menjadi perhatian serius selama musim kemarau 2026. Dan sepanjang Januari hingga Juni 2026, tim Manggala Agni bersama sejumlah instansi terkait ini juga terus melakukan upaya penanganan di berbagai wilayah rawan. Selain pemadaman, berbagai langkah pencegahan ini juga diperkuat untuk mengurangi risiko meluasnya kebakaran yang tentunya ini juga dapat berdampak begitu ya pada lingkungan, kesehatan masyarakat dan juga aktivitas ekonomi. Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan 9 Singkawang melalui Kepala Regu Pondok Kerja Sambas Redi, dia mengatakan selama 6 bulan pertama tahun 2026 ini telah dilaksanakan 25 operasi penanganan karhut lah di Kabupaten Sambas. Dan untuk luas lahan yang terdampak ini diperkirakan ini mencapai sekitar 250 hektar. Namun untuk seluruh kejadian ini juga berhasil dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Dan menurutnya upaya pencegahan juga terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat peduli api ataupun juga MPA. Kegiatan itu diwujudkan melalui pelatihan bagi anggota MPA di Desa Selakau Tua, serta juga sosialisasi pencegahan karhutlah kepada pelajar di SMK Negeri 1 Selakau Timur. Dan dia juga menilai untuk keterlibatan masyarakat ini juga menjadi faktor penting dalam mendeteksi dan mencegah kebakaran sejak dini. Lebih lanjut, Manggala Agni ini juga terus memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri dan juga pemerintah daerah, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti di Kecamatan Teluk Keramat, kemudian juga diikuti dengan Tangaran dan juga Paloh, yang mana memang untuk kawasan tersebut ini dilakukan pengecekan sumber air serta penyusunan peta partisipatif sebagai bagian dari langkah antisipasi. Budi.
3: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas ya. Kita menuju ke rekan saya lainnya, kita ke Sanggau terlebih dahulu, di mana pasokan melimpah harga cabai di pasar Sanggau anjlok, dan informasi ini kita dengarkan bersama Dini. Silakan Dini.
6: Oke, baik Budi, ini salah seorang pedagang di pasar Sanggau Wida mengungkapkan harga berbagai jenis cabai mengalami penurunan yang signifikan dalam sepekan terakhir. Dan penurunan harga terjadi hampir merata pada cabai besar, cabai keriting, hingga cabai rawit seiring meningkatnya pasokan yang masuk ke pasar. Dan kondisi tersebut juga berbeda dibandingkan beberapa pekan sebelumnya ketika harga cabai masih berada pada level yang lebih tinggi dan melimpahnya pasokan membuat persaingan antar pedagang ini semakin ketat ya, sehingga harga jual juga harus disesuaikan agar stok yang tersedia dapat segera terserap oleh pembeli. Dan peningkatan pasokan membuat pedagang tidak lagi kesulitan yang memperoleh stok dari pemasok, dan ia juga menyebutkan situasi tersebut juga memberi keuntungan bagi konsumen karena dapat membeli cabai dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan sebelumnya. Budi.
3: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Bulog menjamin pasokan pangan Sintang Melawi tetap aman. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeftro, silakan.
7: Untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman. Bahkan Bulog juga menjamin cadangan pangan yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin juga mengatakan pihaknya terus melakukan penambahan stok sebagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Selain itu, Bulog juga tengah mempersiapkan kebutuhan apabila pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan pada tahap berikutnya. Amin juga menjelaskan meski stok yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini belum terlalu besar, jumlahnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan juga Melawi. Sekian informasi pertama dari Sintang, Budi.
3: Baik, terima kasih Yeftro, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak, dan pendengar dan pemirsa, kami akan menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di Kabar dari Kalbar sesaat lagi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya, dan kita menuju ke Kota Pontianak kembali, di mana kami informasikan perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat atau HK Kalbar berkolaborasi dengan Lanut Spadio menggelar donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan ini menjadi donor darah perdana yang diselenggarakan HK Kalbar sekaligus merupakan rangkaian peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke-79. Ketua HK Kalbar Bong Kian Min mengatakan kolaborasi dengan Lanut Spadio dipilih karena memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan donor darah serta didukung fasilitas kesehatan yang memadai. Melalui kerjasama ini, panitia menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Sementara Komandan Lanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan kerjasama perdana dengan HK Kalbar merupakan wujud sinergi TNI Angkatan Udara bersama masyarakat. Dalam kegiatan ini, Lanut Spadio mengerahkan sekitar 300 hingga 400 personel untuk mendukung pelaksanaan donor darah massal. Sidik berharap tingginya partisipasi masyarakat dapat membantu mewujudkan target 1.000 kantong darah. Menurutnya, pengabdian TNI Angkatan Udara tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga kedaulatan wilayah udara, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita kembali menuju ke Sambas, di mana Festival Berindu Keris meriahkan hari jadi Kota Sambas ke-395. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
1: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Budi dan juga pendengar. Halaman Istana Al-Wazukibillah Kesultanan Sambas ini kemarin menjadi lokasi pelaksanaan Festival Berindu Keris yang digelar di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas. Dan tradisi budaya yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Sambas yang ke-395 tahun ini juga menarik perhatian masyarakat karena menghadirkan lomba mendirikan sebilah keris secara tegak di atas sarungnya. Dan sebanyak 21 peserta dari Kabupaten Sambas ini, kemudian juga dari Kota Singkawang, Pontianak, dan sejumlah daerah lainnya juga mengikuti perlombaan yang terbuka untuk masyarakat umum. Menurut panitia dan juga juri lomba Urai Budiman, setiap peserta diberikan waktunya ini maksimal 10 menit untuk mendirikan keris di atas sarungnya, dan peserta akan dinyatakan gugur apabila keris ini terjatuh sebanyak 3 kali selama perlombaan berlangsung. Sementara itu, peserta yang berhasil membuat keris berdiri tegak dalam batas waktu yang ditentukan ini berhak untuk melaju ke babak final. Untuk penilaian akhir didasarkan pada lamanya keris mampu berdiri tegak di atas sarung. Lebih lanjut, Urai Budiman ini juga mengatakan untuk Festival Berindu Keris ini memang juga telah rutin diselenggarakan selama 3 tahun berturut-turut. Dan ini sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Sambas. Dan menurutnya kegiatan ini memang tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Daerah, tetapi ini juga menjadi upaya pelestarian warisan budaya Melayu Sambas. Dan antusiasme peserta ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga festival ini juga diharapkan nantinya itu dapat terus menjadi agenda budaya yang memperkenalkan tradisi lokal kepada masyarakat luas. Budi.
0: Terima kasih EL, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana gawai Dayak momentum cetak atlet sumpit Sanggau. Dan informasi ini kita kembali dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan Dini.
2: Oke, baik Budi ya, ini lomba menyumpit dalam gawai Dayak Nosumino Podi ke-22 ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Dayak ya, tetapi juga wadah pembinaan atlet yang menuju tingkat yang lebih tinggi. Ketua Persatuan Olahraga Sumpit Kabupaten Sanggau sekaligus Ketua Portina Kabupaten Sanggau Samuel Marwan mengatakan kompetisi tersebut yang menjadi momentum menumbuhnya minat masyarakat sekaligus menjaring bibit atlet sumpit. Nah, tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 76 orang pada pelaksanaan lomba tahun ini, dan menurutnya peningkatan jumlah peserta menjadi modal penting ya bagi Portina dalam melakukan pembinaan atlet sumpit di Kabupaten Sanggau. Pembinaan atlet juga terus dilakukan agar mampu bersaing pada ajang olahraga tradisional tingkat provinsi, karena dalam waktu dekat kontingen Sumpit Kabupaten Sanggau akan mengikuti festival olahraga tradisional dua kabupaten di Kalbar ya, di Singkawang, dengan menurunkan 10 atlet. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan terakhir kita menuju ke Sintang. Polres Kadau cek dugaan aktivitas peti di aliran sungai Sekadau. Informasi ini kita dengarkan bersama

0: Sampel liputan secara langsung di lapangan pada hari Rabu 8 Juli 2026. Ya, menggunakan speedboat, tim juga menyusuri aliran Sungai Skadau yang diawali dari kawasan penyeberangan Desa Tanjung hingga menuju RT Kemawan, Dusun Pangkin, Desa Munggu, Kecamatan Skadau Hilir. Pengecekan juga dilakukan pada sejumlah titik untuk memastikan ada atau tidaknya aktivitas peti di sepanjang aliran sungai. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin juga mengatakan hasil penyusuran tidak menemukan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang sedang berlangsung di lokasi yang dilakukan pengecekan. Sekian informasi kedua dari Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Yeftro, informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yeftro di Sintang.
0: Terima kasih kembali rekan Budi dan teman-teman semuanya.
1: Baik, terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
2: Terima kasih Budi, semuanya juga terima kasih.
1: Iya, dan terima kasih kepada EL di Sambas.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
1: Terima kasih juga rekan-rekan di Antikong yang sudah merilai. Ada Faisal pagi ini, terima kasih Faisal.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
1: Baik, walaupun ada kendala, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan tentunya akan baik-baik saja. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Pendengar, demikianlah tadi program Kabar dari Kalbar. Sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan pastinya semoga dari informasi-informasi yang sudah kita dengarkan bersama tadi dari rekan-rekan kami di RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sambas, dan juga RRI Sanggau dapat menambah informasi harian kita. Dan pastinya juga pendengar, untuk selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kondisi cuaca terkini di wilayah perbatasan itu tampak cerah ya pendengar, dan sinar matahari juga bersinar dengan cukup baik di pagi hari ini. Dan sangat mendukung juga nih pendengar, mungkin barangkali bagi Anda yang ingin olahraga, jogging ataupun juga berjalan kaki di pagi hari ya, ataupun olahraga lainnya ya, mungkin bersepeda juga, dan mungkin bersama buah hati jalan-jalan pagi. Wah, ini sangat mendukung matahari pagi hari ini di wilayah perbatasan. Dan pastinya juga pendengar, ketika Anda sedang di perjalanan, hati-hati di jalan dan selamat sampai ke tujuan. Pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.

Pendengar, pukul 6 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya, pendengar, pukul 7 hingga jelang pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Tetaplah pendengar bersama kami di 99,9 MHz.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai